0: ada atau tidak ada orang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Yang ke-10, adab-adab tidur. Aturan-aturan atau tata cara guring supaya tidur itu bukan menjadi satu sifat kemanusiaan yang mubah, yang dibolehkan, sehingga menjadi tidur itu bernilai dengan nilai ibadah, nilai pahala. Orang yang guring atau tidur dengan beradab seperti di bawah ini, maka guringnya itu mendapat pahala. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaringnya orang mati di liang lahat. Jadi uraklah, tikar, tilam menghadap kiblat. Kan kiblat di situ. Kiblat di situ. Jadi kita mengurak bahalang kayak ini. Urak tikar bahalang. Kalau kita berabah beriring, muka kita menghadap kiblat. Berarti muka kita menghadap kiblat. Bagian awak yang sebelah kanan ini nang ditilam. Nah, kayak itu maksudnya orang guring menghadap kiblat itu kayak itu. Jadi bukan kayak kita sembahyang melempar sajadah kayak itu. Melempar sajadah ke kiblat kepala situ, batis ke sini, itu lain kayak itu maksudnya. Itu meninjak kiblat ngarannya. Nah, jadi menghadap kiblat itu, guring menghadap kiblat itu adalah orang nang guring bahalang. Bahalang kiblat. Nah, urak tikar bahalang lalu bahiring sehingga muha kita pas ke arah kiblat. Muha dan bagian muka awak seluruhnya menghadap kiblat. Persis seperti orang mati di liang lahat. Itu. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Makanya kita hendak guring disuruh membaca antara lain Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama engkau, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Jadi seolah-olah guring itu kita mati. Nah, kayaknya waktu kita bangun guring disuruh membaca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyani, yang menghidupkan aku sesudah mematikan aku. Nah, seolah-olah guring tadi mati, dan bangkit daripada guring itu dianggap hidup kembali. Seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali ruhmu dicabut oleh Allah Ta'ala ketika engkau tidur pada suatu malam. Oleh karena itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur di dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Jadi salah satu yang membawa kepada husnul khatimah mati dalam keadaan beriman adalah orang yang membiasakan berzikir sebelum inya guring. Inya kalau bisa hendak guring itu pasti berzikir dulu. Sekurang-kurangnya zikir hendak guring bismillahumma ahya wa amut, sekurang-kurangnya. Bila hendak guring ini berzikir, hendak guring berzikir. Nah, orang yang membiasakan seperti itu dibalas Tuhan karena hendak mati pun dia berzikir. Karena guring itu adalah akhul maut dan sanaknya mati. Nah, hendaknya inya guring itu kalau waktu guring itu dicabut Allah rohnya, jadi hendaknya waktu guring sebelum guring itu suci. Jadi mati dalam keadaan suci. Dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantal. Artinya kada itu wasiatmu tersimpan di bawah bantalmu, artinya bahwa wasiat itu ada. Kada pas saja anak di bawah bantal, apa anak guring andak di bawah bantal lah wasiat kada. Pokoknya wasiat itu ada, walaupun di lemari andaknya atau di meja andaknya kada jadi masalah. Yang penting wasiat itu ada. Wasiat tentang apa? Kita disuruh anak guring tu bawa wasiat. Wasiat tentang apa? Yang penting, yang utama, wasiat kalau ada kita hutang piutang. Jadi mesti tahu orang yang kita tinggalkan ini, anak kita atau bini atau siapa, mesti tahu keadaan kita. Ini dalam wasiat itu ada tertulis, misal aku hutang lawan si pulan ada sekian, aku hutang lawan si pulan ada sekian, si pulan berhutang lawan aku ada sekian, si pulan ada berhutang. Nah, yang kedua yang perlu diwasiatkan adalah harta benda di dalam rumah itu, nang mana nang ampun seorang, nang mana nang titipan orang. Nah, kita beritahu dengan wasiat bahwa sepeda motor itu adalah titipan pulan bin pulan kepadaku, barang ini barang titipan si pulan bin pulan kepadaku, barang ini barang injaman dari pulan. Nah, jadi begitu kita mati dalam keadaan jelas nang ditinggalkan nyaman, mengatarakan ke situ kemari, hutang piutang dibirisakan. Nah, itu gunanya wasiatmu ada tersimpan di bawah bantal. Hendaklah engkau tidur di dalam keadaan

tobat sebelum guring, minta ampun kepada Allah, bercita-cita kada akan mengulangi kemaksiatan lagi kena bangun guring, dan bercita-cita akan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala bila mana kainnya dibangunkan daripada guringnya. Nah, jadi empat hal itu nang diniatkan oleh hati. Ini keempat-empatnya adalah pekerjaan hati. Keempat-empatnya pekerjaan hati. Bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berniat untuk tidak melakukan dosa karena waktu imbah bangun guring, dan yang keempat berniat untuk berbuat baik kepada makhluk Allah begitu bangun guringnya. Ditambah lagi, hendaklah engkau ingat bahwasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk, terbujur dingin di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana di liang lahat bersendirian, tiada siapa yang bersama denganmu kecuali hanya amalan. Dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Di dalam kubur nang berfaedah hanya adalah usaha kita, amalan kita di dalam dunia. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, karena tidur adalah mengusungkan bagi makna kehidupan. Artinya urusan guring ini jangan terlalu dipersiapkan sedemikian rupa dengan mesti hamparan yang empuk. Sebab apa? Sebab guring itu adalah merupakan kekosongan dalam kehidupan. Kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Kecuali kita bila bangun hingga dosa. Bila bangun guring pasti dosa digawe, karena kalau kadang gawe dosa. Nah, kalau itu baik guring. Guring. Kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu. Nyamun kada guring kada kawa menahan diri dari maksiat. Nah, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahwasanya siang dan malam itu hanya 24 jam saja. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Jadi dalam 24 jam itu jangan lebih untuk urusan guring 8 jam. Karena jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadaklah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Sepertiga kan? Sepertiga. Jadi kalau kita guring 28 jam sehari, kita diberi Allah umur 60 tahun, di total berarti guring kita dalam dunia adalah 20 tahun. 40 tahun hanya kita hidup sebenarnya. 40 tahun hanya umur kita nang bujur-bujur umur, 20 tahunnya habis dimakan guring. Yaitu sepertiga daripada umur. Berapa umur 30 umpamanya? Umur 30 tahun. Sedangkan ini guring rata-rata sehari 8 jam.

0: maksimal 8 jam sehari kali 30 tahun berapa? 20 tahun kalau tuh. Nah, jadi umurnya 20 tahun lagi sebujurannya, 10 tahun kurang. Nah, jadi daripada banyaknya guring di dalam umur kita ini mencapai sepertiga daripada umur, sayang kalau guring itu sia-sia. Sayang kalau guring itu pada jadi pahala. Sayang guring itu kalau pada jadi bernilai apa-apa. Nah, supaya guring kita sekian banyak dalam umur kita sepertiga itu, supaya guring kita menjadi pahala. Nah, diperlukan tadi adab guring. Maka itu diulahkan oleh para ulama aturan-aturan guring, supaya guring itu ada bafaidah kembali kepada diri kita. Bukan hanya guring itu untuk kesehatan jasmani, tetapi dengan adanya guring itu beraturan, guring pun menjadi kesehatan lawan rohani kita. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu, alat bersiwak, seperti apa itu, brus gigi kah dan seumpamanya. Ini sebelum guring kita sudah ada persiapan, sikat gigi ada, sudah ada udul, ada siwak, ada. Dan engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Sebelum guring sudah kita sudah ada pisi banyu, supaya bangun guring kita ada banyu untuk bersuci. Dan berazamlah, bercita-citalah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangkit di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Jadi kita mulai guring sudah berencana, kayaknya aku jam 3 bangun. Jangan guring itu karena ada niat hendak bangun jam berapa seguring-guringnya. Nah, begitu kita hendak guring, kita sudah ada rencana bahwa kena aku bangun jam 4. Maka itu, maka sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Karena dua rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau membanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kepakiranmu. Dan harta benda dunia sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca ulimu ketika hendak tidur akan doa. Nah, bila kita baca doa ini, kita hayati maknanya doa nang handak guring ini, itu sudah mencakup semuaan nang adab-adab handak guring tadi. Bila kita baca doa di bawah ini, handak guring dengan penghayatan mengerti nang kita baca nih, dihayati, nah berarti kita sudah guring berzikir, handak guring berniat kebaikan, imbah guring berniat kebaikan, semuaan cukup dalam doa ini. Dan baca ulimu ketika hendak tidur akan doa. Bismika Rabbi wada'atu jambi wa bismika arfa'uhu. Paghfir li dambi, Allahumma kini adabaka yauma tab'atsu ibadak. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amud, wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidzun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan, dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah yang akhir, maka tidak sesuatu selepasmu. Dan engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawahmu atau di dalammu. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laha mamatuha wa mahyaha, in amattaha taghfir laha wa in ahyaitaha tahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku, dan engkau pula yang berkuasa mematikannya. Maka terserahlah kepadamu untuk jikalau engkau mau mematikannya, maka ampunkanlah baginya. Dan jika engkau mau menghidupkannya, maka peliharalah akan dia seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku memohon akan dikau, akan kemaafan dan keafiatan. Allahumma ayakizni bi ahabbis sa'at ilaika, wasta'milni bi ahabbil a'mal ilaika, hatta tuqarribani ilaika zulfa, wa tuba'idani an sakhatika bu'da, as'aluka fatu'atiyani, wa astaghfiruka fataghfirali, wa ad'uka fatastajibali. Ya Allah, kejutkanlah, bangunkanlah artinya. Bangunkanlah aku daripada guring ini pada sebaik-baik masa kepadamu. Dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga engkau hampirkan aku kepadamu dan engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan dikau, maka engkau memberi akan daku. Dan aku meminta ampun akan dikau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku. Dan aku berdoa akan dikau, maka engkau perkenankan segala doaku. Nah, ingat situ doanya. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanah rasul sampai ke akhir surah Baqarah dan suratul ikhlas dan surah kul a'udzu birabbil falaq dan surah kul a'udzu birabbin nas dan surat tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarak amunnya belum terbaca Mbah Maghrib atau Mbah Isa, maksudnya dibaca ada usah lagi tabarak. Dan surah tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan berusahalah supaya engkau tertidur di dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci daripada hadas dan najis. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, niscaya naik ruhnya ke atas aras dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Walaupun lain doa nang tadi yang umpamanya dibaca, misalnya sudah kehandakan guring, sudah kehandakan guring kan panjang doanya yang tadi berapa, yang penting suci, suci tempat, suci badan daripada najis dan suci daripada hadas. Berapa bismikallahumma ahya wa amut jernyat guringan ini langsung Nah itu sudah guring dalam keadaan zikir marannya. Amunnya kada guring ditambahin lagi dengan bacaan-bacaan tadi pulang. Allah dibacanya ayatul kursi, dibacanya amanar rasul, dibacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hanyarnya tegulingan makinnya lagi. Nah ini guring bisa guringnya 8 jam atau guringnya 7 jam, 6 jam. Selama itu ditulis Allah sebagai orang yang selalu sembahyang, selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ibadah yang paling nyaman sebenarnya guring itu. Guring-guring pahala dapat. Mudahnya kadalah apa? Mudahnya kadalah apa? Beudu satu mat, tuntung beudu, bebacaan, berabah. Guring ditulis sembahyang nang banyak benar sampai ke bangunan. Dan waktunya guring itu rohnya itu berhadapan langsung dengan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rohnya itu kada terdinding untuk melihat aras Allah. Nah sehingga mimpi-mimpi yang ada di dalam guringnya itu akan bisa bernilai sesuatu. Mimpi-mimpi yang didapat dalam guring itu akan menjadi sesuatu yang bisa ditakwilkan, ditakbirkan. Karena mimpinya mimpi yang benar. Mimpi guring dalam keadaan suci. Nah kalau orang guring dalam keadaan najis atau guring dalam keadaan hadas, itu rohnya kada akan bisa berhadapan dengan aras Allah. Sehingga kalau nya mimpi-mimpi didapat dalam guring, itu hanya mimpi-mimpi daripada syaitan. Kada ada ta'wilnya, kada ada ta'birnya, bukan berupa ilham itu ngarannya. Nah bila mana kita guring dalam keadaan baik tadi, kita bermimpi, itu bisa jadi ilham lawan kita. Maka sisi apa yang mengerjakan yang demikian itu niscaya naik rohnya ke atas aras dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Jadi mau kita guring 8 jam sehari, 8 jam kita sembahyang artinya. Kada bawa pagatan 8 jam sembahyang, sekalinya guring bebacaan. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini, dan kekali ulihmu mengikuti tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengakali tertib amalan-amalan ini, kita merasa asa kangalihan menuruti petunjuk di sini, asa kangalihan menuruti aturan guring ini, aturan guring, aturan bangun guring. Bila engkau merasa payah untuk mengekali tertib amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau. Tahani artinya payahnya itu. Arti sabar itu tahani, bukan kada manggawi sama sekali. Maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan obat yang pahit. Orang yang garing tuh, dia sudah sakit, awak sakit, disuruh makan obat yang pahit-pahit, pulang disuntik di macam-macam. Sabar aja inya. Sabar, kenapa sabar? Karena untuk sihat. Nah begitu juga kita payahnya melaksanakan aturan-aturan ini, mesti dihadapi dengan kesabaran. Karena mengharapkan sembuh. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. walaupun engkau terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun, maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Orang dalam dunia ini susah 100 tahun, susah payah 100 tahun, itu masih dianggap pindik, masih dianggap satu mat apabila dibanding dengan kehidupan akhirat. Jadi kesusahan-kesusahan yang di dalam dunia ini, walaupun 100 tahun, 1000 tahun kita rasakan, itu akan hilang begitu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu sekejap mata. Nah, begitu pula kebahagiaan, kesenangan dunia yang dinikmati ratusan tahun itu akan hilang kalau kita dimasukkan Allah ke dalam neraka sekejap mata. Dalam pengertian sebuah hadis disebutkan bahwa didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang sepanjang umurnya hidupnya selalu menderita. Di hari kiamat dihadirkan di hadapan Allah orang yang mulai lahir sampai mati kada ada bahagianya, terus menderita hidupnya, menderita keuangan, menderita kesehatan, semuaan sakit orang ini hidup, dihadirkan di hadapan Allah. Ujar Tuhan, orang tersebut, wahai malaikat, masukkan ke dalam surga sekejap, kemudian hadirkan lagi ke sini. Ini bawa malaikat, orang yang menderita seumuran tadi ke surga, sekejap mata, boleh akan pulang ke hadapan Allah. Ditanya oleh Tuhan, wahai Pulang bin Pulang, pernahlah ikan sakit hidup di dalam dunia? Kada pernah, ya Allah. Padahal seumuran hidup menderita, cuma hanya sekejap mata dimasukkan ke dalam surga, sudah kada ingat lagi penderitaan yang sepanjang masa di dalam dunia itu. Kemudian dihadirkan lagi orang nang sepanjang mata hidupnya penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, mulai imbah lahir sampai mati, orang sakit gigi aja luar biasa, sihat sepanjang masa, rezeki berlimpah luas sepanjang masa, apa nang handak ada dalam dunia, dihadirkan di hadapan Allah. Ya Tuhan, wahai malaikat, orang ini bawa ke dalam neraka sekejap mata, hanya suruh bulik ke sini kena. Dibawa orang tadi ke dalam neraka sekejap mata, dikembalikan ke hadapan Allah. Ditanya oleh Allah, wahai pulang, nikmat apa yang pernah kuberikan dalam dunia kepada engkau? Tidak ada nikmat, ya Allah. Padahal sepanjang masa hidupnya nikmat, tapi karena sekejap mata dimasukkan ke dalam neraka, sudah hilang nikmat 60-an tahun dirasakan di dalam dunia itu. Nah, jadi artinya apa? Hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa kesusahan yang dalam dunia ini sedikit dibanding dengan kesusahan akhirat, dan kebahagiaan dalam dunia ini pun ada apa-apanya jika dibanding dengan kebahagiaan akhirat. Sehari akhirat itu ada yang mengatakan berapa? Firman Tuhan 500 tahun, ada mengatakan 50 tahun. Jadi sehari di akhiratnya itu lawasnya sama lawan 500 tahun atau 50 tahun dalam dunia. Sehari hajanya itu hari akhirat panjangnya. Nah, jadi bila mana kita kesusahan dalam mengamalkan amalan seperti ini, bersabar artinya, tahani kesusahan itu, tahani. Karena kehidupan dalam dunia ini pindik jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Dan engkau pikirkan betapa engkau boleh sabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena hanya menghendaki kerihatan, kebahagiaan 20 tahun misalnya. Dan engkau pikirkan betapa engkau boleh sabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya menghendaki kesenangan 20 tahun. Banyak orang yang dalam dunia ini hakun hidup menderita setahun asal imbah itunya bahagia. Banyak orang hidup dalam dunia susah payah bekerja siang malam untuk mencapai kesenangan kebahagiaan di tahun berikutnya. Kita ambil contoh misalnya tentara. Nah, tentara orang hendak di tentara itu kada gampang. Disuruh betajun di lumpur, disuruh betiharap di padang licak, merayap segala macam, naik puhun, turun puhun. Nyawa taruhannya. Bertahun-tahunnya latihan macam itu tentaraan itu hanya kawa jadi tentara. Nah, bertahun-tahunnya menderita hakun aja hanya untuk mencapai kesenangan nang satuman. Nah, paling-paling hanya 40 tahun pensiun ampih lagi. Nah, hakun susah luar biasa. Dan engkau pikirkan betapa boleh sabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan kita kebahagiaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya menghendaki kerehatan 20 tahun. Ada orang berdagang ke daerah Samarinda situ, membawa yang dibawa apa? Yang dibawa ayam, kutak-kutak membawa ayam, membawa buah-buahan, membawa buah-buahan, membawa ayam, membawa sebagainya, masukkan ke dalam truk. Nah, ampun barang guring di atas truk, nah digahayam. Digahayamnya guring dalam motor truk berapa jam sampai Samarinda? Berpuluh-puluh jam. Paling-paling keuntungannya 1 juta. Menyebab ujung habis semuaan itu. 1 juta rupiah dihabiskan berapa hari tahan? Tapi nyahakun menderita 10 jam itu guring bakawan hayam di atas motor truk macam-macam. Nah, orang untuk mencari kebahagiaan dunia hakun macam itu, padahal butuh 1 juta berapa hari dah habis duitnya. Nah, makanya ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, andainya manusia itu mencari surga sebagaimana dia cangkalnya rajinnya mencari dunia, niscaya surga itu pasti dimilikinya. Andai kata kita hendak lawan surga, kapingin lawan surga sebagaimana kita kapingin lawan dunia, niscaya surga itu jadi milik kita. Kita mencari surga tapi kada mau lapah. Tapi kalau kita mencari dunia, aku menjel apa? Nah, jakanya dibalik, kita mencari surga, lapahnya kaca mencari dunia, dapat kita surga itu. Dapat kita. Andai kata manusia itu takut dengan neraka, sebagaimana takutnya manusia akan kepakiran, kemiskinan, niscaya mereka terhindar dari api neraka. Andai kata manusia takut dengan kemiskinan, dengan kemalaratan, sebagai itu takutnya neraka, niscaya mereka terhindar daripada masuk neraka itu. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Jadi kesusahan-kesusahan dalam kehidupan ini, baik mengerjakan urusan akhirat atau mengerjakan urusan dunia, itu kesusahan itu hanya permulaannya. Awalnya susah itu, bila sudah terbiasa maka hilanglah kesusahan itu. Sebagaimana perkataan orang ahli hikmah, idza hasalatil ulfatu zalatil ulfatu. Bila sudah hasil ulfah, bila sudah hasil kejinakan, hilanglah susah payah itu. Mengapa aja, baik urusan dunia, baik urusan akhirat, selama kita belum terbiasa pasti susah. Maaturnya itu. Tapi kalau sudah terbiasa, hilang kesusahan itu. Berapa kali kita supaya jadi orang terbiasa itu? Nah, ujar para ulama mengatakan 40 kali dulu kita gawi untuk menghilangkan kesusahan. Kita guring baaturan, bangun guring baaturan. Nah, selama ini kita kada baaturan, guring seguringnya, bangun sebangunnya, guring beuguk, katilanjang, kenapa ada tahu kisahnya. Nah, kada baaturan, bangun guring kada baaturan juga. Kita mulai dengan guring betartib seperti tadi, supaya guring kita berpahala. Guring kita nih guring kawan sembahyang. Kita guring kawan sembahyang, bangunnya sama pahalanya. Kan nyaman tuh, kita guring dapat pahala orang sembahyang. Nah, guring beraturan itu kita membiasakan 40 hari. Bila 40 hari kita lulus, nah berikutnya akan jadi mudah. Kenapa dipasang angka 40 itu? Karena itu kejadian manusia. Manusia diciptakan daripada mani 40 hari. Mani berpindah kepada segumpal darah 40 hari. Berpindah kepada segumpal daging 40 hari. Nah, jadi 40 hari itu angka kejadian manusia. Bila kita kalau mengamalkan apa aja 40, insya Allah selanjutnya mudah. Dan banyak 40 menjadi angka di dalam agama kita. Orang sembahyang di Masjid Nabawi 40 waktu berjamaah dapat fadilat ini. Tolong. Orang sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut akan terbebas dari neraka dan kemunafikan. Banyak angka 40 itu karena itu kejadian manusia. Nah, jadi untuk melatih satu ibadah diperlukan sekurang-kurangnya 40 kali. Bila 40 kali pertama ini kada mampan juga, ambil pun 40 kali nang kedua. 40 kali kedua masih rasa susah, ambil 40 kali nang ketiga, itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Karena manusia 40 hari dari mani, 40 hari darah, 40 hari daging. Ini saksa seberat-beratnya 3 kali 40. Tapi kebiasaannya 40 pertama gin sudah akan mendapat kemudahan dalam membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Angkat situ, dan janganlah engkau panjangkan angan-angan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى وسلم الحمد لله.
1: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya, kadangkala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya. Daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
1: adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tahyassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yumribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah,

maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama Ahlus Sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.

bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad as-sirril masun wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi yub'atsun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus guru kita Fadilatul Habib Umar yang sudah hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah, dan beliau memberikan kesempatan hari ini kepada ulun untuk sepenuhnya berbicara. Juga yang sangat-sangat kita muliakan sahibul majlis, ibunda kita yang sangat kita muliakan, yang sangat kita cintai, beserta suami beliau yang tercinta, Jersidin tadi. Pujian seorang istri kepada suaminya yang Masya Allah. Serta para habaib dan syaraif yang lainnya, ampun maaf, ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian sabarataan. Walhamdulillah, pian-pian yang hadir ada di tempat ini termasuk orang-orang yang sangat mencintai kepada sulalahnya Nabi Muhammad, sangat mencintai kepada keturunan Nabi Muhammad. Pertahankan ini, istiqomahkan ini sampai akhir hayat pian. Jangan sampai pian terkecoh, terpengaruh oleh mereka-mereka yang berfaham anti habaib dan anti syaraif. Jangan gara-gara mendengar mereka, melihat postingan-postingan mereka, keistiqomahan pian jadi goyah, sehingga dulunya jadi pecinta habaib, sekarang jadi pembenci habaib. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Pertahankan ini.

0: وحسن الله الله لعلي
1: وحسين وحسن.
0: حب أهل البيت فرض عندنا. Mencintai keluarga Nabi Muhammad fardu hukumnya. Wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Dengan kecintaan yang kuat kepada mereka akan membuat kita tidak pernah takut menghadapi apapun. Kullu man kana muhibban lahumu. Semua orang yang mencintai anak cucu Nabi, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Insyaallah mereka masuk surga tanpa ada kegalauan sedikit pun. Serta yang mulia para alim ulama, para asatidah, dan semua jamaah Majelis As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Tidak pulang dari majelis ini kecuali semua doa dan hajat-hajat kita cepat diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang menjadi juru selamat dunia maupun akhirat. Beliau telah memberikan rumus kepada kita-kita sabada taat agar menghadapi hidup di dunia ini bisa menjalaninya dengan selamat, dengan aman, dengan nyaman. Nabi memberikan kiat-kiat tertentu dan Nabi memberikan resep-resep tertentu supaya kita selamat. Dalam pertemuan hari ini kita ingin beristifadah, sama-sama mengambil faedah. Ulun ma'ambil faedah, pian ma'ambil faedah. Bukan berarti ulun nambah pandir lebih harat daripada pian, ulun nambah pandir lebih mulia daripada pian, kada. Tapi kita sama-sama hari ini mengambil faedah dari apa yang ulun sebutkan di lidah ulun. Memang ulun nambah pandir, tapi ulun pun mengambil faedah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sabada taat. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tiga poin penting ini adalah tiga poin penting untuk kita selamat menghadapi hidup mulai dunia sampai akhirat insyaallah. Yang pertama kata baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, di waktu apapun, dimanapun tempatnya, kita bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini, ibu-ibu sekalian, bertakwa ini paling uyuh kira-kira di wayah apa ya? Wayah apa ya kita nih paling uyuh bertakwa? Paling

kada tahan leh. Tambahi lagi boy. Pabila yo kita paling uyuh bertakwa nih. Paling uyuh kita bertakwa rahatan saurangan. Amun bertakwa di tengah-tengah keramaian kayak ini paling nyaman bu eh. Kira-kira di tengah ramai kayak ini purun lagi tahan tak berjalan-jalan. Ada purun. Di tengah orang banyak nang kayak ini purun lah kira-kira kita manggawi hal-hal nama ulah kita supan. Ada mungkin. Amun sampat tulah orang bermaksiat di tengah umum berarti orang tu dasar dah tahu disupan. Cucuk hajajar Nabi al-haya minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Dan mendekati kiamat malaikat Jibril akan turun 10 kali ke muka bumi. Salah satu di antara tugas Jibril turun ke muka bumi kata malaikat Jibril arfa'ul haya'a minan nisa. Mengangkat sifat malu daripada bibinian. Lalu binian tetapi tahu disupan lagi wahine. Bukti ini sudah realita fakta yang berbicara di lapangan binian kada tahu disupan. Hakon nai beigal di hadapan kamera. Ngartilah beigal. Bejoget. Bejoget tuh beigal bahasa kami. Hakon aja beigal hadapan kamera kada sopan. Gunung Maratus bebuangan kada sopan. Ini bukti arfa'ul haya minan nisa. Jibril ini sudah mengangkat sifat malu daripada bibinian. Lalu di tengah umum kada sopan lagi manggawi maksiat. Kada sopan lagi aurat tabuka. Kada sopan lagi nang benda-benda berharga tu dilihat oleh laki-laki nang kada mahram. Kada sopan lagi nya. Malunya sudah dicabut. Kalau ada orang kada bataqwa di tengah-tengah keramaian, berarti orang ini parah benar. Parah liwar. Tengah orang banyak aja nangka itu, apalagi sawat sorangan, apalagi sawat berduaan, wan lalakian. Tengah orang banyak wani babuangan, nang benda-benda berharga nih. Apalagi sawat berduaan, wan lalakian. Kada kisah tuh pang dah. Kada kawa dikisah lagi, nyata ada tabelungker. Itu. Nah maka tadi kita katakan. Bertakwa itu paling susah rahatan saurangan. Kalau di tengah orang banyak nangke ini, mungkin kita masih rasa sopan-sopan. Masih rasa sopan-sopan. Tapi kalau sudah sorangan, mungkin kita kada kawa mempertahankan takwa itu. Nah makanya takwa itu selalu diperbaharui, selalu diingatkan. Bahkan tiap Jumat khatib memberikan termasuk rukun dalam khutbah memberikan wasiat takwa kepada jamaahnya. Mun kada diingatakan bisa hanyut. Mun kada diingatakan bisa larut. Makanya selalu dan selalu kita mengingatkan ayo sama-sama bertakwa. Bukan berarti yang membawa ini lebih takwa, tapi sama-sama meningkatkan takwa. Ulun meningkatkan, pian meningkatkan, sama-sama meningkatkan ketakwaan. Dimanapun kita berada, saat apapun, waktu pabila haja, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Kalau kita kawa mempertahankan, terus kita istiqomah, insyaallah selamat dunia akhirat. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutilah perbuatan jahat yang telah kamu kerja dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat. Angkat tangan yang kada pernah menggawi dosa. Boleh? Angkat tangan. Nang kada suah terlalu tagawi dosa silahkan angkat tangan. Nah, dadan waninya. Berarti berataan suah tagawi dosa. Ngarannya kita nih lain nabi pang, lain rasul, kita kada maksum. Wali kada juga kita nih, jakanya wali ada juga mahfuz, penjagaan ketat dari Allah. Kita nih ngapa? Nabi lain, wali lain, lali iya. Berarti kita banyak terjerumus ke dalam dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa di lidah, macam-macam dosa. Mun lalakian buaya wahini paling banyak dosa di mata.
tuh lalakian dari mata turun ke hati, akhirnya membuat sebuah perasaan yang tidak memberikan rasa tenang dan damai. Dakawa karena hatinya lagi berdemo, demo hatinya gara-gara mata tuh. Maka bisa gara-gara mata muncul rasa cinta, atau gara-gara pandangan mata bisa muncul rasa benci. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-hubbu wal-bughdu yatawarasani. Cinta dan benci itu saling bolak-balik silih berganti datangnya. Hari ini kita cinta, besok jadi kita benci. Hari ini kita benci, esok bisa jadi cinta. Makanya ibu-ibu sedang-sedanglah dalam mencinta. Siapa tahu besok hari orang yang paling pian cintai jadi orang yang paling pian benci. Sedang-sedanglah pian dalam membenci seseorang, siapa tahu di kemudian hari yang paling pian benci jadi orang yang paling pian cinta. Hati-hati, sedang-sedang aja. Ulun ni buktina berbicara, tahulah. Kawan ulun lagi sekolah bahari, paling pa iyanya menyambati bibinian toh. Kami lagi sanawiyah.

0: Bon. Kenapa, Bu? Hanyar hari ini aja kah bisa tak balik-balik? Berarti ulun nang sial nih. Ada mandi wajib sama subuh tadi. Ada orang gitu. Kurangi sedikit ano pemakaian, nggih. Mat lampu kah mati barang ae. Jadi kawan ulun nih bu lagi sekolah tuh ano menyambati taruswan bibini itu. Iya aja, muhana kayak itu. Siapa adalah laki yang hendak lo nikam aja. Disambatinya pas sudah lulusan sanawiyah bu babaya ulun lulus pesantren dengar habar kawan jaba kawinan jar. Siapa julun biniannya? Si anong itu umma ulun mengelangkang tertawa. Dulu julun bibini ini paling ikam benci di kalas. Kenyataannya pas jadi bini ikam. Nah itu kenyataan yang berbicara. Makanya hati-hati sasadangnya aja muar lawan orang tuh. Kaloko jadi laki seorang. Muar guru aja lawan si anong itu. Ya hati-hati muar-muar pian. Harau jadi laki. Mencintai sesadangnya aja juga. Aku guru aja kada kisah tuh pangjar. Kada ada lagi lalakian yang paling paling membekas di hatiku kecuali si dia. Pas tapahual, nah pada lalu bakalahian nah. Dulu memang inya nang paling ulun cintai jar, tapi hari ini paling ulun benci. Kan bisa nang kayak itu tak? Jangan artinya tang nang hanyar handak bejejadian nang sudah dua laki bini gin bisa ampihan. Ya kada bisa sarak dua laki bini tak? Ya orang tuha bahari ada jodoh tak kawin, habis jodoh sarak. Kan apal apahnya? Habis jodoh sarak. Habis sarak kawin pulang. Itu. Ada tapi minik kada. Bapa beminik-minik mikirakan hidup di dunia nek. Bawa enjoy aja. Ya, di sini senang, di sana di mana-mana. Artinya hidup tuh kada ada beban. Di sini himong, di sana himong, di mana-mana himong. Kada penting artinya habis jodoh kawin pulang. Iyalah. Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Ada tapi mau kada, pian patah tumbuh hilang berganti. Hilang satu tumbuh seribu. Ada usah minik apalagi awak anom aja iyalah. Awak anom artinya. Sudah haida artinya mun hidup tuh lagi sorangan kada apa-apa. Nah, cari ya kawan kena bahasa nang lebih mengerti dengan seorang kayak itu mah. Bon. Ya Allah.
1: Kiu kiu.
0: Sasadangnya aja buaya mencintai orang, sasadangnya aja membenci orang. Jangan talalu, talalu hidup ni jangan talalu. Jadi lalakian ni paling banyak maksiatnya wah ini mata. Dari mata ini paling banyak menjadikan dosa untuk laki-laki. Susah buaya menjaga mata. Tiring ke hadapan harat barangnya. Saraba pang, saraba santok, apalagi pian pun maaflah takabali ya Allah. Ulun ni buaya suah layau kabali dah lah. Ulun jujur ja ulun suah layau tak kasito. Pas handak naik haji bipe. Ulun tahun 2022 percobaan naik haji. Percobaan ya Pak. 2022 kan itu habis musim Covid, awal-awal haji dibuka. Ulun handak naik haji, cucubaan kalau ku tambus. Sudah ada duitnya siap, visanya dapat. Jadi mekendalan apa? Penerbangan di Jakarta ditutup karena ada sidak mendadak dari menteri. Ulun kada sabar mahadang, jaka ulun batahan sampai esok kawa terbang esoknya. Kamis kan Kamis tuh ditutup sehari sebelum wukuf. Jaka ulun tarabang Jumat sampatai dapati wukuf di Makkah. Sampatai karena waktu sana tadudi. Kawan ulun pang jam 1 malam Jumat berangkat kawa ha. Tembus saya sampai ke Arafah Asar. Sawat ya 10 menit 4 wukuf. Kan haji juga tuh. Bujur, yang penting sempat wukuf tuh bareng satu menit wukuf ngarannya. Bah 10 menit bertahan di Arafah. Jalan lagi ke Muzdalifah nya. Han sempat inya ente. Ada ulun kada sabar hari Kamis tuh melihat bandara ditutup, akhirnya mencari alternatif supaya kawa terbang. Mandangar di Bali buka penerbangan internasional. Nah, itu kisahnya jadi tak ke Bali. Nah, babaya handak ke Bali, jadwal pesawat mestinya jam 5, delay jadi jam 7 malam. Pas 2 jam delay, talambat. Baya sampai Bali, menyasahi ke bandara internasional, penerbangan internasional, pas pesawat sudah tarabang. Ayo, pian. Kadang tinggalkan orang, jamnya sudah sampai. Nah, jahat Teddy mah pengen, dah kawal lagi, menukar duit pulang. Sudah haidah. Diambil kesimpulan bertahan di Bali 2 hari. Ya Allah Bu, jangankan sampai ke pantai, ulun di bandara tuh aja sudah disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Pemandangan yang begitu indah, boy. Karena kisah, ini pas ulun di bandara internasional hendak check in, asalnya kan sudah tutup pak aja. Ini di muka ulun ini orang bule berdiri, rambutnya keriting-keriting, putih awaknya. Bah itu di hadapan ulun tanpa sensor, di hadapan ulun berdiri. Kayak apa gurunya besalawar lah, kada becawat wara. Han, bujuran tak, becawat wara. Jadi ulun ini ngaran di hadapan ulun yo sadar ay pada dosa. Jadi ujar hati ya nor dosa. Betunduk ulun. Nah, menundukkan pandangan. Ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah ampuni. Ampuni ya Allah ampuni. Jadi jenap so isok dede lagi. Cangangi pula. Kan kayak apa? Itu ulun buat itu ulun nang itu. Ulun sadar diri aja. Jadi jo ulun manai ka kawanan, kita ni niat hati hendak ke tanah haram, harau ke tanah halal. Nasib aja pangjuran. Nah ini mata buai ngalih banget kami lalakian ni jaga mata weh ini. Banyak dosa. Tapi mun mata kita ni sudah talihat nang kada baik pang, iringi perbuatan mata nang kada baik itu dengan perbuatan baik. Oh, mata kita melihat nang haram, cangangi mushaf Al-Qur'an. Kayak itu gegantiannya toh, mairinginya toh kayak itu. Oh, mata kita melihat nang haram, cangangi muha orang alim. Ada pahalanya kan gonol, mencangangi muha orang alim toh pahalanya. Ujar Nabi napa membadahi Ibn Mas'ud, wa nawaruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaq tabiha fi sabilillah. Ikam mencangangi muha orang alim dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta, itu lebih baik daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. 1000 kuda, wah ini seikung kuda 20 juta paling murah, berarti 20 miliar duitnya. Menyumbang 20 miliar mungkin pian kada kawa karena duitnya dada. Tapi ada loh alternatif dapat pahala seperti itu. Apa? Mencangangi muha orang alim. Han, di mana kawa tatamu orang alim? Di majelis. Nah, cangangi muha Habib, masya Allah, alim, genal pahalanya mencangangi muha Sidin, lebih baik daripada nyumbang 20 miliar. Bayangkan itu, hanyar mencangangi muhanya, apalagi jadi bini Sidin. Ayo Bian, ayo. Betapa untungnya orang jadi bini orang alim. Han, kada hakon lah pian jadi bini guru. Makanya bila ada tuan guru ke habaib misalnya handak anu artinya babini, jangan bertele-tele, jangan belalambat, lakasi ancapi lebih cepat lebih kalau tidak sekarang kapan lagi. Ancapi aja. Ulun jujur aja be, ulun ini kada alim, kada alim tapi banyak aja nah nama haragu ulun. Anu guru aja kami maharagu pian hakon lah aja. Jar ulun, ulun ni kada masalah di haragu, tapi ulun hendak melihat siapa nama haragu. Kan boleh selama kau memilih, kenapa tidak? ulun kada sombong kada buah ini tahadus binek mah aja muha kada pang bungas tapi keturunan payo. Aduh bagai aja talah maok jauh binian deh. Saurang nama maok guru we jangan ada kami nama maok. Banyak aja pang nah nama haragu cuma ulun bepilih siapa nama haragu we itu nah. Nya kawah ulun memilih kenapa kada? Ya lah penting ya kalau memilih tun kahul mar'atu li arba'in itu penting. Nikahi binian tuh karena empat li jamaliha, lima liha, wali hasabiha, wali diniha, fadwar bidatid din taribat yadak. Tapi agama yang paling penting lah, bungas tuh penting juga. Untuk gairah cinta ya kada kawal. Eh bujur untuk gairah cinta amunnya bini muha kayak sabut badan muha bini kayak sabut badan dama ya pak di jerum airama kan ada berhias perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta. Tapi sambungannya ada ampun Roba Irama akhlak mulia di atas segalanya. Oh. Biar muha bungas kalau kawan kada sampuraka kada baik. Akhlak bungas diganding dengan agama. Kaitu sugih diganding dengan agama. Mun muha bungas tapi akhlak kada baik kada bagus. Nah itu pentingnya tuh agamanya nah iyanya bungas tuh ya penting-penting ya tadi cuma kan tetap lalu penting dah. Kenapa bu? Pon panting baong. Nang ba panting-pantingnya aja patin baong leh sanggeringan lundu itu nama pentingnya tak penting itu memang bungas penting harta penting keturunan penting tapi yang lebih penting agama dan akhlaknya itu yang paling penting. Han bayangkan tadi pian menjadi bini guru kayak apa bini Habib nak ada kegembangan pun inggih masya Allah ma. Paham bener sih dene. Ini contoh laki-laki yang peka kayak apa bini si din telah. Inya bibinian ini sebenarnya tidak terlalu mengidam-idamkan lelaki yang wow itu kan tapi terlalu bibinian itu lebih mementingkan laki-laki yang peka. Ketika seorang laki-laki itu peka dengan seorang perempuan, insyaallah perempuan itu tidak akan kelain hati karena peka. Kayak Habib tadi peka melihat ulun pina baju japai hidung ambil akan sidin tisu itu kan peka ngarannya. Artinya saat itu sidin perlu tisu kayak itu nah. Contoh bibinian tuh lagi makan misalnya, lagi makan ngam makan. Tapalit ke sini, lalakian nang paham langsung mengambilkan tisu. Set. Itu kan lagi nang paham. Ketika biniannya betunduk ke bawah meja, kan meja ini babiding kayak ini. Lalakian nang paham ketika biniannya hendak berdiri langsung menutupi biding meja. Supaya bininya kada tahangkop kan kayak itu laki-laki nang paham tuh nyaman bian mun balaki bawa orang paham nyaman benar balaki bawa orang paham kayak Habib tadi tah kan untung benar bini sidin tuh untung benar. Mana bini pian beb kada empat dah di rumah. Oh ini pian orang mana beb Martapura sini ya. Bini pian berarti di Martapura sini ya. Oh, di nang di sini. Ini di muntung pemberangan ya ini deh. Ya buaya adalah laki antun apa padah. Aku aja bini sih satu aja ya. Cuma satu di sini, satu di sana, satu di situ. Kan satu aja juga adalah laki antang itu. Tapi Habib ini kada depang beputungan gitu kada ada. Tipe-tipe setia beliau nih. Lain kayak ulun. Pon. Ulun ni adalah buat tipe setia, Bu. Setia kada? Muha-muha kayak ulun ni setia kada? Setia kada? Astagfirullahalazim. Ya Allah. Padahalnya ulun kada setia, Bibe. Berarti muha ulun ni kada kawa dipercaya. Hah, baung. Ya Allah, ibu, ibu. Kan sama ti ibu baung. Ulun ni kada baung bawa lundu. Lundu tu terbanyak liurnya pada baung. Aduh, baik ulun salah jurakan sakali. Nasib aja, Bang. Minta rela yang lah. Ini ayang lagi menyimak di live streaming. Ulun kada boleh macam-macam. Karena kena sangit ayang ulun. Ih. Ulun tu buai sayang banget wan ayang tu kada kisah. Ya Allah, mana Ibu Sidah tadi mana ya? Oh, ke belakang Sidin. Ibu Saidah, Ibu Sidah aja. Maulah ngaran bini pian basa bibe. Mama Oki bener. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana kisahnya tadi ya? Ada anu temanya, kembali ke tema. Nih, apa baung pulang? Ini mata rancak berdosa. Maka mata ini bila sudah melihat haram, melihat Quran, melihat tuan guru, melihat baca kitab-kitab maulid, kitab-kitab ilmu, ini termasuk kafarat dosa-dosa di mata. Bawa baudu guguran dosa-dosa yang ada di mata. Telinga kita ke itu juga, badadangar nang kada baik, balas dengan badadangar nang baik. Mendengar ceramah, mendengar maulid, mendengar zikir, mendengar sholawat dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bila kita tagawi dosa, ganti, iringi, ikuti perbuatan dosa itu tadi dengan perbuatan baik. Ikuti. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menjadi penghapus perbuatan jahat yang telah kita kerja. Akan menjadi penghapus perbuatan jahat yang telah kita kerja. Nah, ini rumus nomor 2. Berarti di sini apa? Kita sadar bahwa hidup di dunia ini kita bisa tagawi dosa. Pasti di antara kita nih tagawi dosa. Kayak apapun potongannya kita, pasti bisa tagawi dosa. Kayak apa aja kita nih, pasti tagawi dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang sadar dengan dosanya, lalu menyesal dengan perbuatan dosanya. Itu yang paling bagus. Nang paling dicintai oleh Allah hamba-hamba yang selalu bertobat. Terus ia bertobat, terus ia bertobat. Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, beliau pernah berkata, "Jangan engkau berhenti taubat sampai engkau bosan melakukan maksiat." Jangan berhenti taubat sampai bosan melakukan maksiat. Adalah orang bosan melakukan maksiat? Ada. Contoh, orang ni saban hari buai duduk di warung jablay. Saban hari terus inya ni menjablay. Terus menjablay. Kaina ada satu hari inya kena titik jenuh. Titik bosan. Bosan, jenuh, dulek, muar. Mau inya dengan jablayannya itu tadi. Ketika inya sudah mau, jangankan hendak menuntui warung jablay, diandaki bibinian 10 di hadapan inya bati lanjang, ya inya kada hendak. Karena inya sudah dulak. Ada masanya manusia itu dulak dengan maksiat. Ada buai hadangiha, ada masanya inya dulak. Nah, makanya jar Habib Mundhir, jangan berhenti taubat sampai engkau bosan melakukan maksiat. Hari ini kita tobat, jatuh lagi. Tobat lagi, jatuh lagi. Tobat lagi, jatuh lagi. Kada apa-apa, tarusakan aja. Tobat terus. Karena ada satu hari kita mendapatkan titik, kita bisa mendapatkan taubatan nasuha. Nang dasar jijik dengan kemaksiatan itu, kada hendak lagi babulik. Sebagaimana rancak kisah na ulun kisahkan sudah beberapa kali di YouTube, di channel ceramah kita, kita menceritakan kisah seorang pelacur yang bertobat. Pelacur itu hidup ada di Pulau Jawa di zaman Kiai Ali Lasem. Kiai Ali ini lagi anom awak sidin kayak bule, lagi anom, perawakannya kayak bule, mun dilihat dari jauh tuh persis kayak orang luar negeri. Lalu Kiai Ali ini tulak ke Jepara hendak tablik akbar. Baduaan jalan supir. Di jalan dikawai oleh bibini. Bibinian ini melihat dikiranya bule. Dikawainya, najar mengawai. Singgah hai Kiai. Dikawai, Pang. Kiai ini sudah melihat ini binian kada bujur nih Jasidin. Ini binian kada bujur karena wani mengawai lalakian. Karena sidin lain mobil taksi. Jakanya taksi dikawai wajar singgah. Ini kada mobil Kiai. Pas dikawai singgah. Masuk dengan pakaian seksi. Pakaian yang seksi, ketat pakaiannya. Masuk dalam mobil langsung ayo mulai mengeluh merayu laki-laki. Akhirnya bibin ini bepandirnya, "Mas, kenalkan dirinya." Ini bibinian pelacur itu kayak gue. Tuhannya tuh mementingkan kenyamanan. Nah, kenapa banyak orang selingkuh? Kadang-kadang selingkuhannya tuh lebih jelek daripada bini halalnya. Kenapa? Walaupun inya muha jelek, tapi inya maulah nyaman. Sedangkan bini di rumah muha bungas tapi menyanyarik. Kadang menimbulkan nyaman lawan laki. Akhirnya laki itu nyanyok jadinya. Nah, makanya pian menjadi bini itu laki itu disayangi, dinyamani. Bapandirwan laki itu inggih pun, ulun sampian, tahi bebulun di atas salayan. Pun, inggih pun, bapandirwan laki itu baik, lemah lembut, kada menyanyangit. Ini menyanyarik wan laki. Bagus lah lawan laki gitu. Akhirnya laki di rumah kada nyaman, pas mencari kenyamanan di luar.

0: penyermasin sebuteng empat bisi rumah. Jadi ulun beneram lagi membagi-bagi. Han, bisa-bisa seorang aja tau. Muha-muha suudun ya ini. Ada bisa lalu, ada bisa bersangka baik lawan orang. Sudah kutebak aja lah. Amun rumah tu empat nyata dah aja. Ini sarah ulun nah. Eh. Ulun juga nak menjalani. Emang masalah buat lo. Jangan terlalu kepo lah. Jalani hidup kita masing-masing. Jangan mengurus kebahagiaan orang lain. Kalau Anda mengurus kebahagiaan orang lain, kapan Anda jadi orang bahagia? Ciptakanlah kebahagiaan di kehidupan Anda sendiri. You understand?
1: Bisa.
0: Yang tahu lah bahwa bahasa Inggrisnya liur kubur ke tanah. Tahu, yang cari dari kamus bahasa Inggris ada. Liur kubur tanah bahasa Inggrisnya Farafas in the book. Imbah mam Farafas hanyar man. Ada-ada dalam kamus gitu. Ada-ada. Ya Allah. Jadi bibini tadi merayu Kiai Ali. Dirayunya Kiai Ali, dirayunya. Jadi jar Kiai Ali, oke, saya siap menerima tawaranmu tapi dengan syarat kamu ikut saya dulu. Oke. Inya kada tahu pada Kiai. Ternyata dibawa oleh Kiai ke acara tablik akbar. Bibini tadi dikira si bibini tadi ini orang pacang membawa inya ke hotel. Sakalinya ke acara tablik akbar takajuk-kajut inya. Bibini tadi itu kupu-kupu malam. WTS wanita tuna susila. Bahasa di sergap lawan buser itu biasanya PSK, pekerja seks komersial. Bahasa kakanakan wahini bubuhan open BO. Bahasa kami di Kalua, lahong. Sawar kada tahu di lahong, Pak. Bingung lahong dibawa ke acara. Mama aja lahong ini. Tapi lihat, Bian, di sini awal mulanya lahong itu bertobat. Kenapa? Waktu lahong itu empat ke acara, Kiai Ali keluar dari mobil, Kiai Ali memanggil panitia ibu-ibu. Tolong dong panitia ibu-ibu kesini. Gih Kiai, ada apa? Bisa enggak kalian ambilkan kerudung? Itu bunyai di belakang lupa bawa kerudung. Disambat sidin lahong tadi bunyai. Bunyai itu kehormatan, panggilan kehormatan untuk istri Kiai. Itu di Jawa istri Kiai itu sebutannya bunyai. Kalau di Kalua bagelar nyai, berarti orang ini karaing. Pamamayan. Jadi kalau waktu bila ada binian pamamayan nyai ronggeng buahnya nyambete. Pamamayan bener. Itu bunyai lupa bawa kerudung. Oh inggih Kiai, sebentar kami ambilkan. Diambilkanlah kerudung. Oh, akhirnya dipakai suruh oleh Kiai jer Kiai, pakai itu kerudung. Kamu sekarang jadi istri dadakan saya. Kisahnya. Bingung ai lahong nih. Cuma ngaran disuruh tadi sudah tak umpat-umpat ke acara kayak apa hendak lari. Nah, maka lahong ini pun bakarudung. Bungas ai bu ai bakarudung. Kada kisah ai uma nah, turun pada mobil uma raminya dikawal. Nah, bibinian bersalaman fotokopi bulak-balik. Bersalaman lawan lahong tadi. Ya Allah. Han, tangan lahong kana ciume. Bini Kiai kisahnya. Diandak orang di muka, buai duduk di karpet nang nyaman, disuguhkan makanan nang nyaman. Masya Allah, terus mengikuti pengajian Kiai Ali. Tuntung Kiai Ali ceramah, Kiai Ali berbuat dalam mobil, inya baluman lagi. Kenapa? Orang banyak minta banyu. Han, bunyai barokah. Uff, barokah. Uff. Ayo, Bian.

0: Han, dalam hatinya nih Bapak Andirai, andai Allah membuka aibku, mungkin orang kada menghormati aku. Tapi karena Allah menutupi aibku dan aku bisa bersama dengan orang mulia, akhirnya aku dimuliakan. Naik dalam mobil, nangis lahong tuh. Kada beampihan nangis. Sampai setengah perjalanan ampih nangis Kiai Bapandir. Bagaimana rasanya jadi istri dadakan Kiai? Sumpah Kiai, andai saya tahu bahwa sampean seorang Kiai, saya enggak akan masuk mobil sampean. Tapi kan enggak apa-apa, kata beliau. Dari sini kamu mengetahui bagaimana kehidupan yang mestinya harus kamu jalani. Iya Kiai, jujur, dari hari ini, dari malam ini, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Saksikanlah wahai Kiai, mulai detik ini juga saya tidak akan pernah mengulangi perbuatan kotor saya itu lagi. Akhirnya lahung itu bertobat dengan taubatan nasuha. Berkat apa? Keramahan akhlak Kiai Ali. Hen, lahung bertobat. Kayak apa pahala sih Din? Nah itu tuh makanya jangan disalahkan mun Tuan Guru diparaki oleh bubuhan lahong, jangan disalahkan. Atau misalnya pian melihat ano mobil Tuan Guru singgah di halaman warung Jablay, jangan disepitnah dulu. Kalau kok Sidin menubatkan buhan Jablay, kan kayak tetah. Atau misalnya Tuan Guru babini nomor 2, nomor 3 bandel bininya. Bini pertama bagus dah Sidin. Nang kedua, beristilah Sidin memilih bini Jablay. Tujuannya untuk apa? Menginsapkan inya ke jalan yang benar. Nah, bisa kayak itu bu eh. Makanya jangan disambati. Iya, jawab Tuan Guru, babini na bandel kayak itu. Nah, pian kada tahu lagi rumus Tuan Guru menginsapkan inya kayak apa. Nah, asalnya pakaian ketat, seksi. Kada tahu di sumbahyang. Bet apalagi wan Tuan Guru, bakarudung, bacader, bagus. Sudah sumbahyang tiap 5 waktu. Kan ada perubahan. Kayak itu, sabab inya betobat lantaran kawin lawan Tuan Guru. Nah makanya dukung guru tuh babini banyak. Tertawa Habib. Telayau boy, telayau. Kada tuh kada dana kayak itu bang. Itu ngaranya politik. Ulun kada kayak itu, kada bisa berpolitik boy. Nah mana kisahnya tadi? Pon. Apa yang tadi? Dukung babini. Nah, maksudnya tuh yang sebelum tadi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Karena kita nih pasti bisa talimbah dalam dosa, makanya banyaki dah memperbuat perbuatan baik. Insyaallah nang baik ini akan menghapus nang jahat-jahat. Oh, pernah tersambat nang kada baik, banyaki betasbih, banyaki berzikir, banyaki bersolawat dan lain-lain sebagainya. Terakhir. Bahni ampihan. Bujur wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nabi menyuruh kita bergaul dengan akhlak yang baik. Pertama tadi ada hablum minallah, ittaqillah haitsuma kunta, hubungan dengan Allah. Yang kedua masih ada hubungan dengan Allah, juga bisa juga ada termasuk di dalamnya hubungan dengan manusia. Wa atbi'is sayyatal hasanata tadi. Lalu yang ketiga ini Nabi blak-blakan menyuruh supaya kita hablum minannasnya baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Saat kita bergaul dengan orang lain dengan akhlak nang kada baik, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada semua orang. Siapapun orang itu kita berakhlak kepada inya. Mau orang jahat, mau orang kafir, tetap kita jaga akhlak lawan inya. Apalagi sesama muslim. Apalagi orang itu ada memiliki jabatan khusus dalam hidup kita. Seperti siapa? Mama abah kita. Jaga adab kepada mereka. Wayah ini banyak kakanakan nang katulahan non kuitan. Nang ujar Nabi diantara ciri kiamat sudah dekat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan patuanan. Pahamannya apa? Seorang anak banyak wani lawan kuitan. Pian cek jadi mana-mana. Sampai Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Pahat Malaysia itu, beliau mengatakan, maksiat yang dipastikan hampir tiap buah rumah kaum muslimin itu ada, yaitu maksiat anak durhaka kepada orang tuanya. Hampir, kata beliau, tiap buah rumah ada. Memang kada semuaan, tapi hampir semuaan ada aja anak nawanilan kuitan. Bahkan kuitan dimasukkannya ke penjara wani gara-gara apa? Kuitannya asalnya mahibahkan tanah lawan inya, lalu diambil kuitannya basa, tuntutnya kada peduli kuitannya, masukkannya ke penjara. Hen, kakak anak ada tahu dihabar, ada tahu dibasa ya ini nih. Aku aja kuitan jaka tahu kau ni katulahan nang kene bahari jaka hendak lahirku pangop, dusah keluar, dusah gin keluar biar mati dalam parot situ. Jaka tahu je si Din, saking kasalnya si Din tu. Coba kita lawan kuitan tu baik-baik, berbakti. Ini survei Bu Ai telah membuktikan, guru kita telah memberikan meneliti survei, kata guru-guru kita Sayyidil Habib Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun, kata beliau 80% laki-laki jadi anak durhaka. Kenapa laki-laki jadi anak durhaka? Setelah ia memiliki istri, lagi bujang manut-manut wae, lagi bujang pasian.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah.
0: Tempat gampi hai gue, tempat gampi.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Ano apa tester ano nih, apa hati berzikir apa kada? Bila hati itu berzikir Allah Allah Allah Allah Allah langsung gitu. Bila hati kira bungul bungul bungul bungul. Apa hati kira berzikir gitu? Nah, bila imbah bisi bini anak lelaki nih, imbah bisi bini cintanya nih terbagi. Dulu lagi bujang lawan kuitan inggih pun taros. Pas sudah ada bisi bini mulai dah wani lawan kuitan. Gara-gara apa? Salah pilih bini. Masalahnya salah pilih bini itu. Jaka inya milih birinya bujur aja ada bapak. Masalahnya salah pilih bini. Akhirnya bini ini membisik kepada laki. Akhirnya laki jadi anak nang durhaka. Dibisikinya pang. Nah mana? Inya bini. Wadah mama, mapa memberi mama duit. Napanya? Gusan biar listrik. Dusah. Bisa ya situ mama mencari seorang. Kenal apa gelengan sidin?
1: Bungol.
0: Orang bibiniannya disadari laki Andika tuh. Laki sampian itu datangnya dari mana? Pian tuh datang tadudi. Jaka kuitannya kada mengenalkan mana kau pian belaki waninya?
1: Berpikir-pikir sambil
0: ini bayu sudah jadi bini manguloh beretean seorang hendak beretean kuitannya kada boleh napa-napa jangan jadi bini nang kayak itu
1: lah dengari talinga baik-baik nih.
0: Jadi bini sok maatur dengan laki. Nah makanya sebenarnya lalaki itu harus punya integritas kepemimpinan yang kuat dalam rumah tangga. Bagaimana laki itu berpengaruhnya di mata bini. Boleh lelaki antum mengalah, tapi tidak selalu kalah. Ada saatnya laki-laki harus tegas. Saat bini wani kayak itu, tegas dong mengambil keputusan. Bini wani menggatuk kehormatan orang tua kita, tegas saat itu. Diam nih kang, binian kada seikong. Itu. Ikam hendak kenapa? Waninya lawan kuitanku, ikam kenapa kayak itu? Siapa malah jadi ikam?
2: Terserah kuenya. Nang becari lakiku, bujur nih lakimu. Tapi ini aku nya anak sidin. Jakanya kada ada umaku, utang di mana kau belaki wan aku.
0: Itu, tegas saja kada usah takutan. Ada pian bila memilih kuitan, ceraikan aku. Sudah ceraikan, apa susah? Mau. Mun ulun ha kada report kada, mun ulun nah. Bini nah kaya kita. Susah. Jangan berani-berani menyentuh kehormatan orang tuaku. Bila sudah sekali mengotori kehormatan orang tuaku, aku tak akan bisa mengembalikan seperti semula. Dulu mungkin aku sayang, tapi sekarang sudah tidak. Jangan salahkan aku kalau aku memutuskan hal seperti ini. Jentik selesai, sudah cari bahasa. Kan kayak itu, kada apa-apa, itu lika-liku kehidupan aja. Yang penting seorang wan kuitan kawa bakti. Tapi jangan langsung cerai, jangan. Anu dulu dibaikakan dulu.
2: Kalau pembina mau ke Tuhan, kalau pembina mau ke baik itu nyata gue yang dibinggir pakai itu. Besar ada. Ada gak lebih yang pertama? Nah, wani-wani lawan melawan mintu hak. Ada gak? Ada. Di sini tuh, pembina nyata aja.
0: Siar toh hari-hari ya, tetamu nang kayak itu. Indosiar biasa, ya. Aku menangis. Oh bener itu. Itu di Indosiar tuh hari-hari ya. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Usbur, usbur, ya khi, usbur. Sabar, sabar. Ayo, ha, sikit lagi nampi, hai. Masa Habib mencek pulang ini, apakah, nek? Ini gara-gara ulun aja datang ke sini jadi alat rusak, nek. Kena jangan diundang lagi, bu, ke sini. Merusaki alat aja datang ke sini. Ya Allah. Kada, rajin-rajin, kada kayak itulah. Nah, hari ini aja, leh. Saku dasar kada mandi wajib. La ilaha illallah. Begaya bae. Nah, jadi jar Habib kita 80% lalakian tuan niwan kuitan imbahnya kawin. Dan ini sudah terbukti banyak di mana-mana terjadi. Nah, makanya guru kami pernah di pondok tuh memberikan arahan kayak ini nah. Bini itu aja sih Din, bisa katulahan lawan kuitan ikam lantaran inya merasa beduit. Gara-gara ikam bacari duit ikam tuyuk ke bini berataan sehingga inya nama memegang sedangkan inya ini memiliki sifat yang kurang baik sifatnya. Inya nama memegang duit itu akhirnya bahaya ini, merasa inya memiliki duit lawan laki pina pelit, lawan kuitan laki pun sama duit dibatasinya. Laki hendak memberi kuitan kada kawa bebas, dibatasinya. Inya nang kisahnya jadi raja. Nah lalu guru kami memadahi kami napa, mun ikam kena kawin tolong duit jangan berataan bini namo megang. Buhan pian harus paham bila laki kada mau unjuk duit ke pian jangan nuntut laki namo megang. Kami ini geruai kada percaya bila laki memegang koloko macam-macam. Oke, mun handak adil bagi ja. Bila sehari ulihan 100 pian 70 simpani laki pian 30. Masih banyak pian juga minggu teh. Pian banyak untuk belanja anak, untuk belanja di rumah tangga. Kan 70 pingku teh sehari. Kami 30. Supaya kami lalaki ini ada juga berduit. Bayangkan kami lalaki ini mungkin ada berduit kayak Pak. Kami risan ban di tengah jalan ya, Pak. Hadanglah tukang tambal aku menghadangi bini kok. Kami risannya di Banjar. Jurang binimu di mana? Di Palangka aja bungol jurang. Wah, ya apa bayar? Nah, nah itu harus lalakian tuh ada berduit. ATM mengkawa ada di tangan. Ya, muntukang tambal tuh kada kapan digisik-gisik. Nah, harus ada berduit buaya. Jadi jangan kada berduit kayak itu. Nah, harus ada lalakian tuh berduit. Mengkawa laki berdatan bagus juga, tapi amanah lakinya pulang nih. Ya, ada kisah buaya bahari orang 300.000 bisi pencarian sehari itu ulihan. 200 unjuk ke bini, 100 laki. Rupanya nyam bini ini kada percaya wan lakinya. 100 laki sehari itu dicatatnya sampai 5 tahun. Ada catatannya lengkap tanggal sekian tanggal sekian. Han otak bibinian sampai haja tak mikir akan ke situ. Sampai ganap 5 tahun akhirnya bini bepandir. Yang ya kita nukar mobil Avanza yo jar. Oh jenya laki, mana duitnya? Maka ada aja simpanan pian 100 sehari. Oh inggi hijinya laki hadanglah aku mau ambil akan kiranya bini itulah kebang bu eh sekali datang bertiga beranak si Din binian seikong, anak halus seikong. Siapa ini? Jenyam bini, jarnya laki, inilah simpananku selama 5 tahun. Alhamdulillah. rupanya 100 sehari tadi itu layaunya tak kesitu. Ya, jangan dituruti itu no kisah nang kada wajar gitu. Nah, jadi penting lalakian tuh mengikuti duit juga. Nah, si bibi ini merasa berduit, akhirnya membatasi lakinya. Jangan gitu, pian jadi bini, bila laki hendak ma apa-apa kuitannya, unjuki. Kalau perlu piannya memperhatikan itu. Ayang, sudahkah listrik mama dibayariakan? Sudahkah PDAM mama dibayariakan? Sudahkah wifi mama dibayariakan? Ano, paninian bawa wifi di rumah. Kada kawa nini gaul. Kada kawa aja nini aku sehari itu mung kada membuka YouTube. Kada membuka TikTok nini, gin ba TikTok wahine. Han saking gaulnya wayahine tah. Han ini dijaga hubungan baik antara anak lawan orang tua lawan kuitan. Jaga hubungan baik antara menantu dengan mertua. Jaga hubungan baik antara saudara-saudara kita, ading-ading, kakak-kakak kita. Jaga baik-baik. Wayah ini Bu Ai banyak terjadi kayak ini. Urang rasa keluarga, keluarga rasa urang. Ini wayah ini badang sanak ya kayak urang. Tapi kawan akrabnya kayak ading. Ini dunia sudah terbalik. Wahai ini, nah kita jangan kayak kayak itu. Kita nih hendaknya maulah keluarga makin rakat, lawan kawan akrab. Kayak itu nang kita kehendaki. Ini kada, Bang. Zamannya, Bang, sudah. Bila sudah lawan keluarga pina menjauh, apalagi keluarga nih susah kada baduit, kada diakui orang. Tapi bila sudah sugih, mulia, harat, jabatan tinggi, berataan maakui. Itu nang sugih di anuto itu sapupu 2 1/2 wan aku. Kayak apa sapupu 2 1/2? Han, jauh ya tetap diakui. Sapupu sekali kan masuk parak, ini sapupu 2 1/2. Berarti kan jauh. Hah, diakui. Ayo pian. Itu tuh anak kemanakan kok, jurak anak kemanakan bujur lah. Lain pang jar model sapupuan-sapupuan ke bawah aja, cuma tarahit, ujar. Sudah baduit, sudah ano, nang tarahitnya ini dicari orang benar. Tapi mau kada baduit, kada terhormat, siapa hakon mencari? Itu jurang iyalah dang sanak pian. Asal ada binando aku aja. Padahal ading seorang, ada binando. Ini zaman wayah ini ibu eh. Pian, kita berataan, jangan kayak itu. Kita jangan kayak itu, jaga hubungan baik. Lawan tetangga baik-baik, jangan terlalu kepo wan tetangga. Nya ada tetangga nang terlalu kepo, urang aja diurus. Apalah nang digawi orang sebelah rumah semalam? Oh, ano jadi dengaran ja anak pian ni sudah le dilamar orang inggih ja si Din. Begawi napa gerang lakinya si ano tu calonnya? Kenapa gerang harus betakon gawian? Salah orang ya begawi kekada kata urusan orang. Oh, jurang ano calon lakinya minantu koto ano aja bila ada gawian begawi kadada beranai. Ulele jar. Kaito leh je calon minantu, akankah anak pian bisa bahagia hidupnya? Han, kaito mah api tetangga bagus bener. Ada pian tetangga nang kepo, kada kau melihat kita bahagia. Langsung aja menyanyangit muhanya. Kita menukar PCX ABS nang hanyar tuh. Menukar muka dah kisah sangit mana-mana lah aja mengukur duit orang nak ini lapahnya becarinya betukar PCX pulang bayar seorang menukar mobil pulang hanyar mau pulang si Din bingung aku aja heran aku nah ini mahir malah TikTok berarti re bila mendengar aku heran tertawa atau aku heran di mana orang ini ngukur duit nukar mobil hanyar pulang. Kada lawas sidin minggu dudi tolakan umroh pulang 10. Berapa garang jasa ikong? 35. Berarti 350 juta li duitnya. Aku heran jasa sidin. Di mana orang ni dapat duit? Ba apa garang mikirakan orang? Coba pian bayangkan, apa gunanya pian mikirakan orang? Nang nyaman orang. Nang besepeda motor hanyar orang, ba mobil hanyar orang, tolakan umroh orang. Kenapa pian nang ribet?
1: Kenapa pian nang repot? Kenapa pian nang sakit hati? Kan gara-gara terlalu kepo. Ayolah, hidup tuh jangan kepo, jalani hidup pian, bahagiakan hidup pian. Jangan mau urusi kebahagiaan orang lain. Bapak mau-mau. Sidin pulang aja nang babini, terserah sidin. Bapak gerang mau-mau behiri turute. Nah, kayak itu. Nah, jangan kayak itu kita lah. Lawan tetangga baik-baik, akhlak dijaga. Kalaupun kita harus rumah batetanggaan, tetangga ini melihat tutukaran kita. Mun kawa batutukar tuh jangan plastik putih. Kena kelihatan tetangga, manyamannya ajar anggur warna hijau. Tetangga nih hendak nukar duitnya dadak, kasian ninya. Nah, kantungannya putih di dalam lapisi hirang. Kayak itu, ada ini kada bakorinah memutar di pelataran tetangga. Ajar. Mau ngahakan tutukaran. Bungol ban aja tetangga. Itu kan namanya kada baakhlak, tetangga kada baakhlak ya kayak itu tuh. Nah, hei, tetangga kada baakhlak tuh kayak itu. Jaga hubungan baik-baik. Wan kawan, jaga akhlak baik-baik lah lawan kawan. Nih di majelis ini bakal kawanan, duduk baik-baik. Hah, bila kawan pinah nak duduk berikan apa kerenggangan supaya kawan kada takapit. Nih awak datang tadi awak genel membaji orang di tengahan. Nah, umah aja seikong tapajal tanpa hako. Itu kada baakhlak lawan kawan. Apalagi nang kada baakhlak lawan kawan tuh, kawan guring dikantuti dalam salimut. Anyar dipangop. Tuh kada baakhlak lalu-lalu nang kaya itu tak. Nah, ayo jadi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kesimpulannya, kalau kita hendak selamat dunia akhirat, satu, pegang prinsip takwa dimanapun kita berada, mau di kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Dua, apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa, ikutilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus kepada perbuatan dosa yang telah kita kerja. Yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak baik kepada sesama manusia. Berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah Ta'ala kayak itu juga, kepada binatang dan lain-lain sebagainya. Berakhlaklah baik-baik kepada manusia. Bila kita kawa ma'amalakan ini, insyaallah kita jadi hamba nang selamat dunia selamat akhirah. Ini aja ana ulun sampaikan, ulun minta rela amun ada salah ada khilaf, bil khusus kepada Habib, kepada ibu, ulun minta rela amun ada salah ada khilaf. Mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana lagi garing lakas ampih, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya pasian, mudahan barataan hidup berberkat, selamat dunia selamat akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, takumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi wa ahli baitih wa bihormati hadal majlis al-mubarak. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum.
3: Tapi kalau Anda maaf sedang malas, levelnya turun ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wa yantaqisu bil ma'siyah, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

bapak ibu yang masih punya orang tua, hati-hati, hati-hati. Sakit hatinya adalah celaka sumber hidup, dan kesukaannya kepada antum adalah manfaat sumber hidup. Hati-hati yang masih punya orang tua. Kadang-kadang kita suka keras kepada orang tua karena pendengarannya berkurang. Dari mana kamu? Dari masjid, Bu. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Dari mana? Dari masjid, Ibu. Ini nyakitin hatinya. Walaupun dari masjid, muka Allah di atas kepalamu. Peluk dia, cium, bisikin di telinganya. Dari masjid, sayang, begitu. Agar Allah terhibur, agar Allah tertawa, agar Allah tersenyum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur Islam Nusantara rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat Zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim seyogyanya setiap Senin Zuhur disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rosyid, dan beliau berhalangan hadir dan memberikan rekomendasi untuk menyampaikan tausiah pada siang hari ini disampaikan oleh Ustadz Guru Johansah, Dewan Guru Ponpes Al-Mujahidin Samarinda. Selama kurang lebih 12 menit ke depan kita akan mendengarkan kajian tausiah beliau. Bersama kita simak kepada Guru Haji Johansah, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai umatnya baginda Nabi Besar Muhammad, yang menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau serta para pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam diri kita ada satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang percaya dan beriman dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah jejak beliau dan mempercayai agama yang dibawa oleh beliau, yaitu agama Islam. Dengan kita beragama Islam, beriman kita dengan Allah, beriman kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap ajarannya, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang ada di dalam diri kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini di dalam hatinya, yakin bahwa Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian mengucapkan dia dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Penyaksian bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kemudian mengamalkan dengan anggota badannya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti salat yang 5 waktu tadi yang kita kerjakan bersama. Itu adalah salah satu daripada pekerjaan badan kita. Karena dengan iman inilah seseorang akan menjadi tinggi nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pangkat dan derajat serta martabat yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh seseorang tersebut, lalu dia mengamalkan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Karena iman ini sangat penting, tanpa iman manusia ini tidaklah apa-apanya. Diceritakan suatu hari ketika Nabi Yusuf terpisah dengan ayahnya yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub itu siang dan malam menangisi kehilangannya Nabi Yusuf. Karena hilangnya anak yang sangat dicintai oleh beliau. Anak yang begitu disayangi oleh beliau, akhirnya terpisah dari pandangan matanya, tidak pernah lagi berjumpa. Lalu suatu hari, setelah Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Ya'qub, "Wahai ayah, kenapa engkau menangisi aku siang dan malam, menyebabkan mata engkau buta? Bukankah engkau tidak tahu suatu hari nanti kita akan dijumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, kita akan bertemu nanti." Lalu Nabi Ya'qub menjawab, "Wahai anakku Nabi Yusuf, sebelum kita berjumpa pada hari ini, sejak engkau hilang dari pandanganku, wajar aku sebagai orang tua bersedih kehilangan anak yang sangat aku cintai. Tapi ketahuilah wahai Yusuf, sebelum kita bertemu ini, puluhan tahun kita terpisah, aku bermimpi dengan malaikat Izrail. Lalu ketika aku bertanya kepada malaikat Izrail, 'Wahai Izrail, hal kabatta ruha Yusuf? Apakah sudah engkau ambil nyawanya Nabi Yusuf?' Lalu Izrail menjawab, 'Wahai Nabi Ya'qub, belum. Nabi Yusuf masih hidup.' Lalu kata Nabi Ya'qub, 'Aku sudah tahu bahwa ketika malaikat maut mengatakan tidak akan kuambil nyawanya Nabi Yusuf kecuali dipertemukan dengan engkau wahai Nabi Ya'qub.' Lalu kata Nabi Ya'qub, 'Aku bersedih, aku sakit hati, bukan karena terpisah tidak berjumpa lagi kepada engkau di dalam di dunia ini wahai Nabi Yusuf. Tetapi kesedihanku itu adalah yang aku khawatirkan, yang sangat aku khawatirkan kepada diri engkau wahai Nabi Yusuf. Engkau wahai Nabi Yusuf merubah agama engkau kepada agama selain yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau memilih agama bukan karena agama Allah, memilih selain agama Islam, kita tidak akan berjumpa di dalam negeri akhirat dalam satu tempat yang nyaman, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita berjumpa, aku di dalam surga," kata Nabi Ya'qub.

0: diberikan oleh Nabi Yakub yang sangat berharga, yang sangat bernilai, tidak bisa dibanding dengan nikmat manapun, yaitu iman yang tertanam di dalam hati seseorang yang muslim. Karena agama tidak ada yang diridai oleh Allah, tidak ada yang senang Allah itu melainkan agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Lalu pernah juga diceritakan ada dua orang. Satu orang Islam, yang satunya bukan orang Islam. Yang orang Islam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kafir ini ketika dia sakaratul maut langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat ditanya, wahai malaikat, kenapa engkau mengabulkan permintaan si kafir ini dan melalaikan daripada permintaan si muslim itu? Malaikat itu menjawab, wahai pulan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang bisa bergerak dan berdiam, tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, kenapa orang kafir ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, kata malaikat, dia ini pernah memberikan kebaikan kepada orang lain, yang mana kebaikannya ini, kata Allah, akan aku balas sebelum dia meninggal dunia. Lalu sebelum orang kafir ini meninggal dunia, dia ada satu permintaan, dia berdoa kepada Tuhan yang diyakininya. Lalu kata Allah, aku kabulkan permintaannya supaya balasannya sudah didapatkan di dalam dunia ini dan tidak akan dia dapatkan lagi di negeri akhirat kelak. Permintaannya adalah minta satu ikan, yang mana ikan ini tidak didapat melainkan melewati tiga laut. Jauh ini jaraknya. Lalu kata Allah, ambilkan wahai malaikat, itu rezekinya terakhir kita kasih untuk dirinya. Lalu malaikat tangkapkan ikan tersebut, padahal jaraknya tiga laut. Didekatkan, disampaikan kepada dirinya, lalu dihidangkan oleh orang yang ada ketika itu, dimakan. Setelah dia memakan itu, meninggal dunia. Adapun orang yang muslim, apakah Allah tidak senang dengan dia? Bukan seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, si fulan yang Islam ini ada satu dosa yang tidak aku ampuni kecuali satu permintaan yang tidak aku kabulkan. Nah, jadi orang yang Islam ini ada satu permintaannya padahal remeh, lalu Allah tidak mengabulkan doanya, ditukar dengan dosa yang telah diperbuatnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ringkasnya, iman yang ada di dalam dada kita, kadang-kadang kita ini bisa naik, bisa turun. Naik karena ibadah kita meningkat, turun karena ibadah kita kurang, atau kita bahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan iman yang ada di dalam diri kita, iman yang ada, yang kokoh tertanam di dalam jiwa kita, dapat menyelamatkan kita dari huru-hara hari kiamat nanti sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita mulai sekarang sampai hari akhir nanti, penghabisan nyawa kita ketika diambil oleh malaikat maut, kita tetap berada dalam agama Islam, yaitu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menghadapi semua urusan, baik dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah lima tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu?

dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar, lebih bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Yang terakhir, dibuat tidak bisa bermaksiat.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakrulakum ayyuhat taqlan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Jal.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
0: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
1: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. أشهد أن لا

رمضان. الله أكبر الله أكبر. رايدين.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalati qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar di Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian orang-orang yang bersama para malaikat. Dalam hal ini adalah orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan kemana saja arahnya dan di mana saja tempat ilmunya, yaltamisu fihi ilman, perjalanan itu dalam rangka mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, sesungguhnya perjalanan menuntut ilmu itu adalah jalan yang Allah mudahkan bagi orang itu menuju surga. Jalan perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang Allah mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Bapak ibu yang berbahagia, apakah pasti sampai? Tergantung. Kalau berhenti di tengah jalan, ya ada sampai. Kalau memang sampai ke tempat belajar, maka itulah modal yang Allah mudahkan untuk orang itu jalan menuju surga. Selanjutnya tinggal orang itu saja lagi, mau bertahan di jalan menuju surga atau tidak. Tapi yang pasti, berjalan ke tempat menuntut ilmu adalah jalan yang Allah mudahkan bagi orang itu menuju surga. Mudahnya lagi, jalan jalur orang menuntut ilmu itu sebenarnya jalur yang tujuannya ke surga. Wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat meletakkan, membuka, menghamparkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena senang dengan apa yang dilakukannya. Berarti keadaan orang yang nuntut ilmu adalah keadaan orang yang diselimuti, dilindungi, dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Otomatis orang itu bersama para malaikat. Kenapa? Karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Sesungguhnya orang yang berpengetahuan setelah nuntut ilmu lalu jadi tahu, terlepas banyak tidaknya, pokoknya jadi tahu. Sesungguhnya orang yang berpengetahuan la yastaghfiru, benar-benar memohon ampun untuk orang itu, man fis samawati wa man fil ardi, para penduduk langit, para malaikat, wa man fil ardi, dan orang-orang yang ada di bumi. Dimohonkan ampun oleh mereka-mereka ini
kepada orang yang berpengetahuan. Nah, hattal hitani fil ma'i, hingga sampai-sampai ikan yang sangat besar di dalam lautan pun akan memohonkan keampunan kepada orang tersebut. Nah, hitan ini ikan besar. Dalam Quran, hut itu adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Nah, jadi hattal hitani, ikan yang besar yang dulu pernah menelan Nabi Yunus juga termasuk memohonkan keampunan untuk orang yang berpengetahuan tadi. Wafadul, hingga ikan itu yang besar begitu, yang kecil apalagi. Wafadul alimi alal abidi, keutamaan, kelebihan orang yang berpengetahuan dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi kurang pengetahuannya. Ini perbandingan orang yang pandai berpengetahuan dengan orang yang ahli ibadah yang kurang pengetahuannya. Arti kurang ini kalau semangat tinggi, tapi kalau pengetahuan kurang. Nah, kafadlil qamari ala sairil kawakibi, bagaikan keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Si orang alim tadi itu, yang berpengetahuan tadi, bagaikan bulan. Yang ahli-ahli ibadah tadi bagaikan bintang-bintang saja. Dua-duanya sama-sama bercahaya, tapi lebih besar dan lebih indah dan lebih kelihatan bulan daripada bintang. Nah, wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya orang-orang yang berpengetahuan, para ulama, mereka itu adalah para pewaris nabi. Dari segi apa? Dari segi ilmu dan amal. Harta tidak. Karena nabi kita mewarisi ilmu dan amal. Siapa yang mengambil warisan para nabi ini adalah orang-orang yang berpengetahuan, para ulama tadi. Nah, di sini letak kelebihan para ulama itu. Kelebihannya warisan nabi mereka yang ambil ilmu dan amal. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, karena memang para nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta. Wa innama warathul ilma, hanya saja yang mereka wariskan atau tinggalkan adalah ilmu pengetahuan.

0: dengan para malaikat. Bapak Ibu yang berbahagia, rasanya sayang sekali dari waktu 24 jam yang kita miliki, misalnya sama sekali dalam sehari itu kita tidak menuntut ilmu. Ini sangat sayang sekali. Walaupun hanya yang seperti ini, kultum atau pengajian maghrib isya atau pengajian subuh kalau memang ada, itulah kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma amnun 'alaina bima mananta 'ala li ta'atika wa 'ala 'ibadikas salihin. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kepada kami apa-apa yang Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu yang taat dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

kalau ada orang membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita enggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu, dia sering mikirin kita, kita enggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat kau

mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia. Yang keempat, kalau

berita tidak baik, Pasabayano klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan. Clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikir kita capek, anjing menggonggong, tapilah berlatih.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan

mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqsiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita

Radikal. Saya hafal lagu Pejantan Mata. Suka sekali dengan lirik-lirik Malik. Lagu-lagu Malik terbaik. Lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna. Saya penuh makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik, sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku. Pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya hafal Pejantan Mata karena tidak lain saya suka dengan lagu itu.

0: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bertetangga. Pendengar yang budiman, kata tetangga di sini mencakup tetangga yang muslim dan kafir, ahli ibadah dan orang fasik, teman dan lawan, orang asing dan penduduk asli, yang memberi manfaat dan yang memberi kerugian, kerabat dekat dan bukan kerabat, rumah yang paling dekat dan yang paling jauh. Sebagian mereka, yakni para tetangga, kedudukannya bisa lebih tinggi dari tetangga yang lainnya. Yang paling tinggi atau baik tingkatannya adalah yang memiliki sifat-sifat utama seperti yang muslim, ahli ibadah, teman, memberi manfaat, kerabat dekat, dan rumahnya paling dekat. Dan kebalikannya, yang paling rendah adalah tetangga dengan kriteria orang kafir, orang fasik, musuh, memberi kerugian, bukan kerabat, dan rumahnya paling jauh. Maka setiap tetangga diberikan haknya sesuai keadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a wa mil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sehubungan dengan ayat yang mulia ini, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada para tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai saya mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar yang budiman, adapun di antara adab-adab dalam bertetangga yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah adalah, pertama, memuliakan tetangga. Mengenai hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan di dalam Al-Quran agar memuliakan tetangga. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Pendengar, berdasarkan ayat tersebut, maka tetangga kita yang sekaligus memiliki hubungan kekeluargaan memiliki dua hak, yaitu hak keluarga dan hak tetangga. Sedangkan tetangga yang jauh, atau maksudnya tetangga yang bukan termasuk keluarga, hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak tetangga. Kedua-duanya harus dimuliakan dan diperhatikan kebutuhannya, serta diperlakukan dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan bahwa adanya penegasan tentang hak ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa seseorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Pendengar, bentuk dari berbuat baik kepada tetangga tentu sangat banyak caranya, seperti memberi hadiah, mengucapkan salam, menampilkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantu tetangga dalam hal yang dia butuhkan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi kita dan tetangga kita. Juga, termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah menahan sesuatu yang dapat mengganggunya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada bertetangga yang kedua adalah mengetahui hak-hak tetangga yang paling dekat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga yang paling dekat dan saling berdekatan memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Hal ini berdasarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai dua tetangga, maka manakah yang harus saya berikan hadiah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pengkhususan hadiah kepada tetangga yang dekat, maka diketahui bahwa hak tetangga yang dekat lebih didahulukan daripada hak tetangga yang jauh. Dan di antara hikmah tersebut adalah tetangga dekat melihat hadiah atau yang ada di dalam rumah tetangganya dan bisa jadi menginginkan hadiah tersebut, berbeda dengan tetangga yang jauh. Juga tetangga yang dekat bisa lebih cepat memberi pertolongan ketika terjadi urusan yang penting atau gawat, apalagi di waktu-waktu lalai seperti malam hari. Sedangkan tetangga yang jauh tidak bisa lebih cepat dari tetangga dekat. Dan memang kebanyakan kita seperti itu. Kita akan mengkhususkan perhatian lebih kepada tetangga yang dekat, karena mereka pun akan memperhatikan kita juga lebih dari yang lain. Termasuk juga ke dalam hak-hak tetangga adalah janganlah kita menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding rumah kita untuk membangun kamar atau yang semisalnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding rumah kalian. Akan tetapi, sebelum menancapkan kayu tersebut, para tetangga juga harus menjaga beberapa poin penting. Pertama, bangunan tidak membahayakan dinding tembok. Kedua, tetangga dalam keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Ketiga, tetangga tidak punya cara lain yang memungkinkan untuk membangun kecuali menyandarkan kepada tembok tetangga. Apabila salah satu poin tersebut tidak dipenuhi, maka tidak boleh bagi tetangga atau kita memanfaatkan bangunan orang lain dan menyandarkannya kepada tembok tetangganya, karena hal tersebut bisa jadi akan mendatangkan kerugian atau kerusakan yang telah dilarang oleh syariat, sebagaimana kaidah menyebutkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Adab ketiga yang harus diperhatikan berkaitan dengan adab bertetangga adalah haramnya mengganggu tetangga. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi seorang mukmin untuk mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan adanya larangan dan sikap tegas bagi seorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tetangganya, yakni tidak sekali-kali mengganggunya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perkara mengganggu tetangga. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Syuraih radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Sahabat berkata, "Siapakah wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa seorang tidak beriman bagi tetangganya tidak merasa aman atas kejelekannya. Maksudnya, ketika tetangga kita tidak merasa aman dari kejahatan yang kita lakukan kepadanya, maka tidak sempurna keimanan kita dan telah mengurangi kesempurnaan iman kita dengan kemaksiatan dan kezoliman.

besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian saya berkata lagi, sesungguhnya perkara tersebut sungguh sangat besar. Lalu saya bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu menzinai istri tetanggamu. Bahkan pendengar, sikap buruk dalam bertetangga termasuk dalam sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat sughra adalah tanda-tandanya yang kecil, bukan kiamatnya. Tanda-tanda ini terjadi mendahului hari kiamat dalam masa yang cukup panjang dan merupakan berbagai kejadian yang biasa terjadi, seperti terangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, merajalelanya minuman keras, perzinaan, riba, dan sejenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, pemutusan hubungan silaturahim, dan sikap yang buruk dalam bertetangga. Hadis riwayat Ahmad. Adapun sikap buruk dalam bertetangga, maka hal ini juga telah terjadi. Berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak mengenal tetangga di sebelah rumahnya, tidak pernah mengamati keadaannya agar ia dapat memberinya bantuan dan pertolongan jika tetangga itu membutuhkan pertolongannya. Bahkan tidak jarang seorang tetangga tidak mencegah tangannya berbuat buruk terhadap tetangganya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan adab-adab dalam bertetangga. Semoga dengan mengetahui adab-adabnya, kita bisa menjadi tetangga yang baik, yang memenuhi hak-hak tetangga, bahkan menjadi sebaik-baik tetangga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak, nggak usah dijelaskan apa dia mau, dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Oh, dengar aja, oh, ya, dengar aja, dengar. Tapi nggak tahan saya Ustaz, ya tidur. Harus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, tidak usah dijelaskan. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Diam aja, diam aja. Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat Maghrib Islam di Center rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, iman, Islam dan juga kesehatan. Kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah sholat Maghrib berjamaah, dan kita sertai dengan kajian taklim. Pada malam hari ini, kembali rutin setiap malam Selasa dalam kajian kitab Al-Qur'an Nawawiyah yang bersama kita kaji, disampaikan, diuraikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Mutur Al-Atos, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها الصغيرها الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وأصوله وفروعه، ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوار علومه وكرامته في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته في خير واللطف وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang terhormat seluruh jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Berikut para pemirsa saluran TV dan radio dakwah dimanapun berada, yang semoga pada kesempatan ini kita semua mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali duduk di majelis ilmu yang penuh barokah ini setelah sama-sama barusan kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan sempurna dan dibalasnya dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan Nabi kita Muhammad, berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Di minggu yang lalu terakhir kita menyampaikan di antara doa atau amalan untuk bisa supaya menghilangkan was-was atau keraguan yang ada di dalam diri kita. Baik itu was-was atau keraguan itu ketika berwudu ataupun ketika sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Ini penting. Ya, sangat penting sekali, karena siapa saja bisa terkena hal tersebut. Ya, siapa saja. Di saat hati kosong, ya, maka di situ ada peran syaitan untuk berusaha mengelabuhi kita agar supaya proses ibadah kita tidak sempurna. Maka dengan itu penting sekali untuk kita berusaha juga mematahkan tipu dayanya syaitan dengan kita banyak berzikir, banyak beramal. Di antaranya zikir-zikir atau amalan yang memang warid dari Nabi Muhammad. Tidak sembarang amalan kita buat-buat, ya, atau hurufat, tapi ya, amalan ini memang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama yang kredibel yang sanadnya tersambung baik secara keilmuan, ya, dan guru itu tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dianjurkan ketika kita mendapatkan, ya, keraguan atau boleh dikategorikan mulai terasa penyakit was-was, itu untuk mengucap la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ya, kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kalau bisa bukan hanya pada saat kita merasa ada keraguan atau was-was, ya, amalan ini terus dibaca, ya.
mungkin kita bisa membaca pada saat sembahyang, ya, pada saat setelah sholat wirid itu dibaca. Tapi kalau bisa beristilah, memang ada diamalkan kalimat tersebut, entah itu kita programkan pada pagi hari, siang hari, atau malam hari menjelang tidur, untuk ya menutup ruang geraknya syaitan yang akan berusaha mengelabuhi kita. La ilaha illallah. Orang-orang soleh ulama kita bahari terdahulu itu sedikit-sedikit selalu mengucap itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amalan yang sangat luar biasa sekali. Ya, la ilaha illallah. Ya, bukan hanya pada saat kita tahlil diundang orang, tahlil di saat sehabis sholat, juga di luar itu kita beristilah, jadikan satu momen waktu untuk kita bisa membacanya. La ilaha illallah. Apalagi seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita betul-betul riyadhah, belajar menarik nafas, la ilaha ke kanan, illallah, letak Allahnya itu di belah sebelah kiri kita, letakkan, bayangkan di bagian jantung kita, ya, di bagian hati kita, maaf, di bagian hati kita, karena setiap hati kita manusia, siapapun dirinya, ya, apapun latar belakangnya, ada di situ unsur hadus syaitan, markasnya syaitan, tempat syaitan menggoda manusia. Makanya tidak heran kalau kita sedang sembahyang, sedang sholat itu bermunculan pikiran-pikiran itu, ya, problem-problem itu berdatangan ketika kita sholat, ya, yang sebelumnya tidak ingat jadi ingat, yang sebelumnya lupa, ya, bisa tergambar, ya, ketika sholat. Itu tipu daya syaitan. Makanya dilatih, la ilaha illallah. Dilatih juga nafas kita, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, ilmu tarikat seperti itu mengamalkan, hu Allah. Jadi nafas kita itu betul-betul bermakna. Ya, kullu nafasin min anfasika jauharah lakimatalaha, yang tidak ada nilainya diukur dengan dunia materi. Ya, artinya bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Hu Allah, hu Allah, hu ya Allah. Hu Allah, narik, keluarkan Allah, tarik, keluarkan Allah, terus seperti itu. Jadi nafas kita itu bernama anak. Kalau sudah merasuk, sudah menjadi terbiasa, ya, sekalipun kita tidak mengucapkan itu, tapi kandungan kalimat itu ada di dalam nafas kita. Seakan nafas kita itu keluar masuknya tidak lepas daripada hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ya, sampai titik akhir hayat kita atau sampai napas yang terakhir, napas yang keluar enggak ada masuk lagi, meninggal. Masuk tidak keluar lagi, meninggal namanya. Hu Allah. Tapi kita sedang dalam keadaan zikir. Ya, dalam keadaan zikir. Masya Allah, luar biasa kan. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir napasnya mengucap la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah, hu Allah, hu Allah, dakhala jannah, sudah tidak diragukan lagi. Orang dia meninggalnya bawa tauhid. Dia mengucap Allah, dia bertauhid kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, la ilaha illallah atau Allah, Allah. Makanya, ya, terkadang kalau ada saudara, teman dan lain sebagainya mau meninggal, ditalkin. Ya, supaya dia bisa mengucapkan kalimat itu, karena mengingat kata Rasulullah, jika akhir napasnya dia telah membarengi la ilaha illallah atau Allah, dakhala jannah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, ya, ucapan yang paling afdal, perkataan yang paling spesial, perkataan yang paling bermakna, bermartabat, yang paling unggul, ya, yaitu mulai dari saya dan juga sebelum-sebelumnya, ya, sebelum-sebelumnya, yaitu para nabi, para rasul, yaitu la ilaha illallah. Abdul Maghultu ana wa nabiyun, saya dan para nabi-nabi terdahulu. Apa itu ucapan apa yang paling afdal? Perkataan apa yang paling afdal? Perkataan la ilaha illallah. Karena perkataan yang bisa mengantarkan ke surga, perkataan yang bisa menyelamatkan dia, perkataan yang bisa mengantarkan husnul khatimah dalam matinya, la ilaha illallah. Maka ini jadikan amalan, ya. Dan itu dinyatakan oleh para ulama, anfa'u ilaj fi daf'il waswasah. Ya, itu
anfa'ul ilaj, obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab, obat yang paling harap ya dalam proses menghilangkan ya was-was itu adalah la ilaha illallah. Ajib, la ilaha illallah. Masya Allah, hancur dah semuanya, tipu daya setan yang ada dalam diri kita, kena bom ya, la ilaha illallah. Itu anggaplah kapsul bom yang bisa menghancurkan di dalam jiwa kita pengaruh-pengaruh negatif yang bersumber dari unsur tipu daya syaitan. Ya, anfa'ul anfa'u ilaj ya, fi daf'il waswas, untuk menghilangkan waswas, menolak waswas, mengusir waswas dalam diri kita adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qala as-sayyid al-jalil Ahmad bin Abil Hawari bi fath ar-ra' gaziyah shakawtu ila Abi Sulaiman ad-Darani al-waswasa faqala idza aradta an yanqati anka fa ayu waqtin ahsasta bihi fafrah fa innaka idza farihta inqata anka li'annahu laysa shay' abghad ila syaitan min surur min sururil mu'min wa idza tamamta bihi zadaka qult wa hadha mimma yu'ayyid ma qalahu ba'dul a'immah. Dinyatakan oleh As-Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari. Beliau nyatakan syakautu ila Abi Sulaiman al-waswasa. Aku telah mengadu kepada Abi Sulaiman tentang pengobatan waswas. Ya, tentang pengobatan waswas ini kebocoran. Ya, untuk kita pelajari. Kata, oh ini obatnya. Ya, seperti mana Imam Syafi'i juga telah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in. Ansu'i hifzi fa'arshadali fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Itu. Fa'inna nur Allah la yuhda lil asi. Kata Al-Imam Syafi'i, aku pernah mengadu kepada guruku tentang lemahnya hafalanku. Ya, maka Al-Imam Waqi' guruku farsyadani ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak Allah tempatkan di tempat yang kotor. Ya, jadi kalau hatinya kotor, susah hafalannya. Makanya tinggalkan maksiat, kata gurunya Imam Waqi'. Nah, begitu juga perihal waswas. Ada apa ini? Harus dibawa apa waswas ini? Selain daripada satu obatnya yang seperti saya sampaikan, ucapkan la ilaha illallah. Itu juga di antara anfa'ilaj, obat yang paling mujarab, obat yang akan memberikan manfaat besar untuk menghilangkan keraguan. Ya, kalau ada ragu-ragu, waswas itu ragu-ragu dalam diri, enggak yakin, enggak mantap. Sehingga kalau berwudu itu diulang-ulang. Oh, sholat takbir terus, takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Imamnya sudah dua kali rokaat, dia satu rokaat aja belum selesai-selesai. Ya, wudu begitu juga, sampai pucat mukanya. Basuh lagi mukanya. Kan penyakit kayak seperti itu, kesian. Ada yang sudah selesai sholat, selesai wudu, selesai apa semuanya, begitu mau ke masjid, balik lagi ke masjid. Kan terganggu. Kenapa kamu balik lagi? Saya nginjak tai gitu yang di sana. Mana ada tai? Tai enggak ada, dibilang ada tai. Aduh, orang namanya ragu. Ya, batu kelihatan tai. La ilaha illallah. Batu kelihatan tai kelihatannya. Sama seperti orang lagi puasa tengah-tengah hari. Ya Allah, lapar. Lihat kecoa kayak biji kurma. Wih, ada kurma di situ kan. Kecoa. Saking laparnya. Hausnya. Ini keraguan itu harus dihilangkan ya, supaya yakin kembali. Ya, apa itu obatnya kayak tadi disampaikan ya, la ilaha illallah. Yang kedua ini ajib, ini obatnya ajib. Kata Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari, ya, beliau syakawtu ila Abi Sulaiman ad-Darani al-waswasa. Beliau, aku, kata Sayyid ya Ahmad tadi bin Abi Al-Hawari, ya, aku telah mengadu kepada Abi Sulaiman ya ad-Darani al-waswasa, tentang perihal waswas ya, keraguan di dalam hati dan jiwa ini. Apa ini? Enggak bergejolak.
sholatnya gak tenang. Nah ini kan bahaya, gak ada lezahnya. Lezah itu gak ada nikmat. Padahal paling enak yang dirasakan oleh mukmin itu ada lezzatul ibadah, lezzatul ta'ah. Kita sholat mendapatkan lezzatul sholat, kita wirid mendapatkan lezzatul wirid. Tapi kalau ada was-was dalam hati itu, bagaimana bisa mendapatkan lezzatul ibadah, lezzatul wirid, lezzatul sholat? Gak ada, hilang. Jadi sholatnya bingung, sholatnya aja bingung, gimana di luar sholat. Dalam sholat bingung, kenapa? Ragu, gak mantep. Gak mantep. Ujung-ujungnya malah, aduh, ini batalkan, gak batalkan. Wah, kacau lagi, repot walhasil. Hilangkan itu semuanya. Ya, kata Sayyid Ahmad bin Abil Hawari ketika mengadu kepada Abi Sulaiman Ad-Darani al-Waswas, faqala, kata Sulaiman Ad-Darani, Abi Sulaiman Ad-Darani, "Idza aradta an yanqati ank." Apabila kamu wahai Ahmad ingin lepas dari penyakit keraguan itu, penyakit waswas itu, ingin lepas, ya, fa ayu waqtin ahsas tabi, kapan saja kamu merasa sudah ada indikasi, ada indikasi ini, wah ini mulai mau masuk toilet atau tempat wudu udah mulai gelisah, ketika wudu udah sudah, waduh ini mau mulai sholat udah mulai gelisah, mulai ragu, mulai was-was, apa ini, apa ini. Kata beliau, fafrah. Wajib, ini obatnya nyaman, obatnya di bawah himong, obatnya di bawah gembira. Tuh, di bawah gembira. Memang sih secara apa namanya psikologis bahwasanya gembira, senang, bahagia itu bisa menghilangkan penyakit. Ya, gembira itu bisa menghilangkan penyakit. Jadi bawa gembira. Wah, wajib ini Pak Ustaz. Bawa gembira gimana caranya nih? Apa kita harus bawa karaokean enggak? Ingat, bawa gembira maksudnya ya, dibawa yang positif gembiranya. Apa itu kalaunya kita ini umat Nabi Muhammad lah. Ya, ingin gembira, terhibur jiwa kita, ingin terhibur, bawa ke majelis. Selawatan di sana. Ya. Yeah. Terhibur tuh. Bawa selawatan. Allah ajib. Ya. Yeah. Sana ada munsyid-munsyid, penyair-penyair. Samarinda nih kan tiap malam ada aja majelis tuh. Hiburannya itulah. Kita nih jangan sampai hiburannya itu datang ke diskotik. Itulah sudah pusing, tambah pusing lagi. Senangnya sesaat, bawa ke majelis. Ya, ada majelis burda, majelis maulid. Ya Allah, itu hiburan sebenarnya. Untuk membersihkan hati. Hati kalau sudah bersih, jiwa itu tenang. Terhibur dengan bacaan Al-Quran, terhibur dengan syair-syair. Rahatil atiyaru tashdu.

di wajib senang hati dengar syair ya gitu. Jujur bang, senang apa enggak? Senang, ya senang. Masya Allah, ada yang ceria ceria, syair syair ceria.

Muhammadun, Muhammadun habibuna. Wajib. Hah? Dapatkan kaset dan lain sebagainya di Majelis Darussofa. Ya kan? Hiburan, menghibur. Menghibur umat Nabi Muhammad, terhibur jadinya. Nah, itulah hiburannya umat Rasulullah itu shalawatan. Karena kata Imam Busiri, ya, kata Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri, ya, dinyatakan dalam berdahnya, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun dzikruhu, Nabi Muhammad dzikruh, menyebutnya, menyebut namanya, artinya shalawat, ya, shalawat kepada Rasulullah. Rauhun li anfusina, membuat hati kita rohah. Rohah itu apa? Tenang. Ya, tenang, bahagia, senang, ajib. Itu rohah. Ya, bawa senang. Jadi kalau sudah dibawa senang, syaitan tuh enggak ada lagi masuk ke dalam diri kita. Dia akan minggat. Fa innaka idza farihta bihi inqata'anka. Ya, kata beliau, kata siapa? Sayyid Ahmad bin Abi Al-Hawari. Kata Imam Sulaiman, ya, Abi Sulaiman Ad-Darani, kata beliau, fa innaka idza farihta bihin qutant. Sesungguhnya apabila engkau senang, apabila engkau gembira, apabila engkau happy, in qutanka, maka syaitan akan terpisah dari anda, akan menjauh dari anda. Li'annahu laysa syai' abghadu ila syaitan min sururil mu'min. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Ya. Kata beliau, li'annahu laysa syai'un abghadu ila syaitan, tidak ada sesuatu yang membuat syaitan itu akan murka, marah, min sururil mu'min, dari senangnya seseorang yang beriman kepada Allah. Ketika seseorang yang beriman itu senang, ya, senang gembira dengan Allah, senang gembira dengan Rasulullah, maka syaitan akan hilang, syaitan akan menjauh. Oh ya, nah itu, syaitan akan menjauh. Dalam kitab, ya, dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan di situ, ya, bahwasanya syaitan itu apabila, ya, mendengar zikir, dia akan menjauh. Apabila seseorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an kah, bersolawat kah, dia akan ta'akhir atau ba'ud anhu, dia akan menjauh begitu, hilang. Ya, karena takut terbakar dengan nur cahaya daripada bacaan itu. Oh. Al-Imam Junaid. Ya. Al-Imam Junaid terkenal. Ya, Sayyidut Taifah. Al-Imam Junaid ketika beliau itu dibantu oleh muridnya, ada beberapa muridnya membantu beliau berkhidmah. Biasa kalau-kalaunya ustaz atau ulama atau guru ada yang berkhidmah membantu di rumahnya, yang bantu mempersiapkan bersih-bersih dalam rumah, sapu halaman rumah, ya, dan lain sebagainya, mempersiapkan keperluan-keperluan sang guru. Ya, jadi ada dua pembantu di dalam rumah. Ya. Nah, dari santrinya satu, yang satunya dari luar datang minta untuk menjadi pembantu atau berkhidmah kepada Imam Junaid. Ya. Ya, dibiarkan sama Imam Junaid. Lama berjalan, kemudian santrinya tadi itu mulai curiga dengan orang ini. Dia bukan santri dari pondoknya Imam Junaid, tapi datang dari luar. Mulai curiga. Kenapa? Ketika santri tadi itu mendekat

0: yang seikung tadi yang datang dari luar itu, dia menjauh. Tapi dia berkhidmah, tapi gak bisa dekat. Iya, gak bisa dekat, jauh-jauh. Mempersiapkan apa yang menjadi keperluan Imam Junaid, tapi dia tidak bisa dekat, baik itu dengan Imam Junaid ataupun dengan si santrinya tadi. Ajib. Ya, menjauh gitu. Kalau didekatin dia menjauh, tapi dia berkhidmah. Ya, tapi begitu mendekat, ya santrinya Imam Junaid yang belajar di pondoknya kemudian menjadi berkhidmah di rumahnya, dianya menjauh yang dari luar tadi. Akhirnya si santri ini mengadu kepada Imam Junaid, "Ya Imam, guru, saya ini mau curhat." Artinya mau mengadukan sesuatu kepada antum, boleh enggak? "Boleh," kata Imam Junaid. "Kenapa, guru?" "Belakangan waktu ini saya ini takut." "Kenapa? Takut kenapa?" "Ini teman saya sama-sama yang membantu di sini di rumah ini, ya, kok enggak mau dekat dengan saya? Saya curiga, takut ada salah, entah itu salah ucap, entah itu salah tingkah, entah itu salah berbuat sehingga dia mungkin tersinggung atau marah. Itu yang saya takutkan. Bagaimana pendapatmu, wahai guru?" Gurunya diam. "Nak," kata gurunya, "ketahuilah, nak, kenapa dia ini selalu menjauh darimu, nak. Karena kamu membantu saya ini tulus. Dan kamu ahli ibadah. Kamu ahli zikir. Apa yang saya ajarkan, kamu terapkan, kamu amalkan. Sehingga jiwa kamu bercahaya. Dengan ketulusan tadi, keikhlasan tadi, kamu menuntut ilmu sehingga jiwamu sudah bersih. Maka yang teman kamu tadi itu tidak sanggup untuk dekat dengan kamu." "Kok bisa, Syekh? Dia tidak sanggup dekat dengan saya, tidak mau mendekat kepada saya. Apa salah saya, Syekh?" "Kamu tidak salah," kata Imam Junaid. "Kamu tidak salah sama sekali. Yang salah dia." "Loh, kok kenapa?" Kata Imam Junaid, "Dengerin ya. Dia itu bukan jenis manusia seperti kamu." "Hah? Betulan? Malaikat? Bukan. Terus siapa?" "Dia itu adalah syaitan." "Hah?" Kata santrinya bingung. "Syaitan? Iya. Dia syaitan. Kok bisa menjelma?" "Kata siapa tidak. Tapi dia itu kan membantu kita, Syekh." "Betul. Dohirnya dia itu membantu saya. Tapi dia punya misi. Misinya untuk mengelabuhi saya. Nah, dia cari-cari celah. Kapan-kapan saya lengah, saya lalai, ya, dia masuk untuk menggoda saya. Karena banyak ulama-ulama itu yang tergoda juga dengan dia. Termasuk Barsiso kan. Banyak katanya. Saya ini mau digoda sama dia, tapi saya tidak bisa karena saya tahu dia. Hati saya melihat dia bukan manusia. Dia itu adalah syaitan." Jadi syaitannya dengar juga kali ya. Syaitannya dengar juga, nyimak juga dia. Langsung dia ya teriak, "Ya Syekh, berarti kamu ini selama ini tahu kalau saya ini syaitan?" "Iya." Terbongkar dah pada hari itu. "Saya tahu kamu ini syaitan. Semenjak kapan?" kata si syaitan tadi. "Semenjak kamu pertama kali datang ke rumah saya, menginjakkan kaki kamu ke rumah saya tahu kamu bukan manusia, kamu syaitan." "Terus," kata syaitan tadi, Kalau kamu tahu saya syaitan, kenapa saya gak diusir?" "Ngapain diusir? Orang kamu kan ngebantu saya. Jadi pembantu saya. Ya, syukurlah saya. Syaitan aja jadi pembantu saya. Istilahnya kan begitu, biarin aja. Yang penting saya tidak terganggu, tidak terjerat dengan kamu. Kamu mau ngebantu saya, silakan. Jangankan cuma 10 tahun, 20 tahun. Seumur hidup kamu curahkan untuk saya senang." "Wah," kata dia, "kalau begitu memang kurang ajar kamu." Langsung hilang syaitan. Nah itu, jadi dari situ juga kita bisa menggarisbawahi syaitan tuh. Makanya kadang ya kalau ada orang kesurupan apa tuh, bacakan ini, bacakan itu, supaya syaitannya itu minggat. Karena betul-betul asal dibaca dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, baca bismillah saja itu bisa menghilang syaitan dari kawasan kita, dari diri kita, dari sekitar kita. Syaitan akan hilang. Makanya orang-orang dulu kan hebat-hebat, baca bismillah aja yakin kepada Allah bisa dia nyebrang sungai tanpa pakai kelotok. Nah, bayangkan, tanpa pakai kelotok bisa. Al-Imam Junaid ketika beliau mau nyebrang kali, menyebrang sungai, anggaplah seperti Sungai Mahakam begitu, bersama muridnya. Dia bilang sama muridnya, "Hei muridku, kita akan ke seberang sana. Tapi kan kita tidak ada kendaraan, tidak ada perahu, tidak ada kelotok, tidak ada kapal. Lantas bagaimana guru, kita akan jalan kaki. Bisakah kita jalankan?" "Bisa." "Ya, bagaimana? Udah, kamu ikut saya. Kamu pejamkan mata. Kamu bilang, 'Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid.'" "Ya." "Oke," kata dia. "Guru, siap, laksanakan." Jalan. Bisa nyebrang. Lewat air itu, berjalan betis. "Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid." Begitu di pertengahan, si muridnya tadi itu tergeretek dalam hatinya. Ini was-was, ini bahaya. Kalau udah was-was, berarti ngerasuk lagi setan di situ. Kalau yakin, setan hilang. Begitu ada keraguan, "Kenapa harus Junaid?" katanya. "Ya Allah, ya Allah, kan lebih afdal." "Ya Allah, ya Allah, lebih afdal. Kenapa harus ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid? Mana lebih afdal? Ya Junaid atau ya Allah? Ya sudah, aku mau ganti aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Baru berapa kali "ya Allah, ya Allah, ya Allah" tenggelam. Langsung diambil sama Imam Junaid, selamatkan. Sampai dibawa ke darat, tepian. Bawa ke tepian, ditanya, "Pasti ada yang gak beres pada diri kamu. Kamu udah gak yakin lagi mengucap nama saya." "Betul ya Imam Guru," katanya. "Saya ini waktu pertama saya yakin, ya Junaid, ya Junaid. Saya ikut, mengikuti sampai pertengahan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan sungai tadi. Begitu saya di dalam hati bingung antara ya Allah dengan ya Junaid, akhirnya saya pindah amalannya dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai saya terjadi seperti ini." Kata Imam Junaid, "Kamu perlu mengetahui, bukan berarti aku ini lebih hebat daripada Allah. Ketika nama aku disebut, bukan berarti lebih afdol daripada menyebut nama Allah, Allah, Allah. Enggak, enggak lebih afdol. Siapa aku ini? Bukan siapa-siapa," kata Imam Junaid. "Tapi ya, karena aku mempunyai keyakinan, aku ya menggantung kepada Allah. Kamu menggantung kepada saya. Selesai. Saya yang menggantung kepada Allah, kamu menggantung kepada saya. Saya berpingkut kepada Allah, kamu pingkut kepada saya. Selesai." "Ya, kamu ingin langsung menggantung kepada Allah tapi tidak ada gantungannya, ya selesai. Kamu jatuh. Bukan berarti saya lebih hebat, tidak. Tapi ini masalah keyakinan. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ya Allah, ya, maka belum waktunya harus ya Allahnya itu dari hati yang paling dalam. Nah, itulah aku sampaikan kepada Allah. Kamu cukup ya Junaid, kamu berpegang kepada saya akan menyampaikan kepada Allah." Seperti itu. Seperti mana kita tawasul kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah lebih afdal daripada Allah. Tidak. Tapi itulah petunjuknya. Kita ada anak tangga sebelum kepada Allah, kepada Rasulullah dulu. Nanti Rasulullah yang menyampaikan kepada Allah. Ayatnya apa? Ada ayatnya. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sampaikan wahai Muhammad, jikalau umatmu cinta kepada aku Allah, maka ikuti aku Muhammad." Enggak ikuti aku Allah, tidak, tapi ikuti aku Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad yang mengantarkan kita kepada Allah lewat syariat dan ajaran-ajarannya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan insyaallah. Ya, jadi ada dua amalan yang penting. Yang pertama la ilaha illallah perlu kita amalkan, yang bisa menghilangkan was-was dan juga keraguan di dalam diri kita. Yang kedua adalah bawa senang. Yang dimaksud di bawa senang bukan kita harus joget-joget di karaoke, joget-joget di dugem, joget-joget di diskotik, tapi kita harus ya artinya baca Al-Quran supaya terhibur ya batin kita, baca sholawat, berzikir ya, ya paling tidak garis besarnya bawa ke majelis, disitulah tempat hiburan kita. Dengan demikian syaitan akan menjauh dari kita, keraguan serta waswas itu akan hilang dan menjauh dari jiwa-jiwa orang yang selalu berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab lahu. Nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayidina wa maulana Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. ثم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami, bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuhnya.

0: Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Gatama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
1: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres. Jangan berjudi ketika frustasi. Jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah, ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia, kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, baik tuh Allah, kembali kepada Allah.
3: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir,

0: tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan."
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladzi khalaqa sab'a

0: Tur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

0: khair.
1: Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: nusyur.
1: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: Qul

0: أَلِيمٌ
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Wah, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
2: Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pengurus demi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menaikkan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LSMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadb Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LSMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Dan pada kajian malam hari ini bersama kita nantinya mendengarkan tausiah beliau. Tak lupa bagi kita untuk berniat itikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita menyimak di Muhammad.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأبو إليه بنية القبول وتمام كل سل ومأمول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا سيد سلطان أولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيد الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي إسماعيل البنجري وعالم الفضيل العالم العلامة الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري سكمبول وأصولهم وفروعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, terkhusus panitia masjid Baitul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya lah sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia lebih-lebih hajat akhirat kita, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita yang masih hidup, lebih-lebih yang telah wafat, diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kembali kita di dalam syurganya berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa dihisab dan tanpa diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para sahabat beliau, para kerabat beliau, para anak cucu beliau, hingga umat beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu. Kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Sama-sama kita sebut di dalam hati kita, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah mudahkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Artinya orang yang hadir di masjid ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang yang sembarangan. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang orang itu Allah inginkan menjadi baik, maka Allah fahamkan dia di dalam ilmu agama. Artinya Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di tempat yang mulia ini guna menuntut ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah duduk di majelis ilmu ini. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita kesehatan. Mata masih bisa melihat, tangan masih bisa menyentuh, tangan masih bisa menggenggam, kaki masih bisa berjalan. Artinya bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menuntut ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu bapak ibu sekalian, ada salah seorang ulama yang terkenal. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini bapak ibu, beliau ini tumben-tumbenan hati beliau tergerak. Tergeraknya kemana? Ke pasar. Biasanya pak, ulama kalau ke pasar itu aib. Ulama itu mainannya masjid, majelis ta'lim, tidak ada yang ke big mall itu tidak ada. Itu dulu. Mau sekarang kan mau kada mau kita nih cari refreshing ke big mall juga kan gitu. Dulu ulama itu kalau ke pasar itu aib. Nah, akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham ini bingung. Kenapa hatiku ini kuat ingin pergi ke pasar? Akhirnya beliau ikuti kata hatinya. Berjalanlah beliau di pasar. Pada saat beliau berjalan di pasar, ternyata beliau mendengar ada satu lantunan doa dengan mengucapkan Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'amihil azimah, atas segala ni'matnya yang besar, wa atayahul jasimah, dan karunianya yang agung. Dicari oleh Syekh Ibrahim bin Adham, berjalan beliau belum ketemu juga siapa yang membaca doa. Akhirnya berjalan-berjalan, suara tadi terdengar jelas. Sekalinya kalau bahasa kita pianlah, sekalinya ada orang pasar iwak nih, ada pasar iwak, tapi pasar iwak, pasar ikan. Nah, ada orang di sana, orangnya tua, matanya buta, kulitnya lepra, tangannya tidak ada, kakinya lumpuh, tapi mengucapkan Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Syekh Ibrahim bin Adham pak penasaran, ini kok orang, mohon maaf nih, orangnya cacat, buta, kulitnya lepra, tangannya tidak ada, kakinya lumpuh, kok mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham memberanikan diri, Assalamualaikum ya wahai orang tua. Kemudian orang tua ini mengatakan, Waalaikumsalam ya Syekh Ibrahim bin Adham. Mendengar jawaban seperti ini, Syekh Ibrahim bin Adham makin bingung lagi. Ini orang ini buta, kok bisa yang bertanya mengucapkan salam ini adalah aku? Akhirnya orang buta ini mengatakan, ya Syekh, jangan macam-macam dengan aku. Betul mataku buta, tetapi mata hatiku terbuka, dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun ada orang yang di hadapanku, aku kenal dengannya. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham bertanya, dengan apa engkau bisa mendapatkan seperti ini? Kemudian orang tadi mengatakan, ya Syekh Ibrahim bin Adham, aku bisa melihat bagaimana wujudmu, bagaimana suaramu adalah karena aku sudah kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham bertanya lagi, wahai orang tua, engkau ma'rifat dengan Allah, engkau kenal dengan Allah? Iya, aku kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya lagi oleh Syekh Ibrahim bin Adham, wahai orang tua, pertanyaanku satu, kok engkau ini malah mengucapkan Alhamdulillah? Seharusnya, seharusnya nih, orang yang cacat, orang yang tidak mempunyai apa-apa, kalau diberi cobaan oleh Allah, yang pertama ngucapnya istighfar, astaghfirullahkah, atau minimal innalillahkah. Jarang orang mengucapkan alhamdulillah. Aku penasaran, kenapa engkau malah mengucapkan alhamdulillah? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang tua ini mengatakan, ya Syekh, ketahuilah bahwasannya ada dua kenikmatan, yang mana dua kenikmatan ini pasti aku mensyukuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Syekh Ibrahim bin Adham, apa dua kenikmatan itu? Wahai Ibrahim, betul mataku buta, betul kulitku lepra, betul tanganku lumpuh, tidak ada kakiku lumpuh, tapi aku diberi dua kenikmatan, yaitu adalah lisanku senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatiku dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada aku. Mendengar jawaban seperti ini, Syekh Ibrahim bin Adham pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pantaslah engkau gerakkan aku pergi ke tempat yang ini, ke pasar ini tadi. Kenapa? Karena ternyata di pasar ini ada hambamu yang engkau cintai dan ada hambamu yang ahli syukur. Orangnya cacat, buta, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Maka itu adalah, kata Syekh Ibrahim, cambukan diriku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wahai Allah. Nah, pelajarannya apa yuk? Pelajarannya adalah kita manfaatkan waktu sehat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nih, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, usahakan bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dikatakan sab'atun asya' min kunuzil bir. Ada tujuh hal, yang mana tujuh hal ini termasuk perbendaharaan kebaikan. Ini terkadang, mohon maaf, kita rajin hadir ke majelis, kita rajin sholat lima waktu, kita rajin bersedekah, kita rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, kita merasa diri kita ini sudah baik. Padahal ada yang namanya indikator kebaikan. Nah, tujuh hal ini insya Allah kalau memang sempat kita kaji, tapi kalau tidak sempat poinnya saja. Yang penting kita mengetahui. Apa itu? Yang pertama, al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas di dalam beribadah. Maaf, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudah berapa tahun kita beribadah kepada Allah? Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 70 tahun. Niatnya apa ibadah kita? Terkadang, maaf, ada orang yang ingin kaya, rajin sholat duha. Ya kalau kaya, minta kaya, rajin sholat duha. Ada yang ingin dinaikkan derajatnya, rajin sholat tahajud. Padahal di dalam sholat itu apa yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Tapi ternyata apa? Oh, sholat duha supaya kaya. Yalah, sholi sunnatat duha bukan lillahi ta'ala. Rata-rata sholi sunnatat duha rok'ataini lil fulus. Ya kalau handak duit, handak sugih. Ayo, ini yang perlu kita kaji. Kenapa? Terkadang ada orang yang niatnya itu dunia, tapi pekerjaannya akhirat. Apakah diperbolehkan seperti itu? Nah, di dalam kitab Fathul Arifin dikatakan ikhlas itu terbagi menjadi tiga. Kita ingati, ikhlas terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ikhlasul abidin, ikhlasnya orang-orang yang abid, ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Seperti apa? Ini kayak kita nih. Kayak kita sholat lima waktu karena ingin surga, sholat lima waktu karena takut neraka. Bolehkah seperti itu? Boleh.
3: artinya diperbolehkan sholat duha mau kaya, monggo. Sholat tahajud supaya dinaikkan derajat, naik pangkat, mau jadi ini, mau jadi itu, boleh. Tapi ingat, itu ikhlas yang pertama, ikhlasul abidin. Kita sudah berumur, ada yang 50, ada yang 60. Kalau sampai ikhlas yang pertama, Pak, Bu, sayang. Kenapa? Ada tingkatan yang kedua. Apa itu? Ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta. Kayak apa para pecinta? Para pecinta ini adalah apa yang disuruh orang yang kita cintai, tidak menuntut apa-apa. Dia tidak mau lagi mikirkan surga, dia tidak mau lagi memikirkan neraka. Artinya dia beribadah kepada Allah karena memang cinta. Coba kalau kita lihat Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan, andai kata di tangan kananku ini ada air, di tangan kiriku ini ada api, maka air ini akan aku siramkan ke dalam neraka dan api ini akan aku lemparkan ke dalam surga, supaya orang beribadah bukan karena ingin surga, bukan karena ingin neraka. Nah, ini yang tersulit sedikit. Terkadang kita kalau orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, ah nanti dulu ah, ini biasa aneh. Terkadang kita ada rasa kayak itu, kok ada rasa malas. Padahal kalau dipanggil dengan orang yang mencintai kita, harus kita dengar. Coba dulu Pian, waktu sayang dengan istri kayak apa Pian?

orang-orang yang bijak. Seperti apa ikhlas yang bijak? Dia beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga. Dia beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, tapi dia beribadah kepada Allah karena dia memang melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita analogikan, ini mohon maaf nih, ini kita analogikan aja. Ibarat kami ini Tuhan, ibarat nih. Kemudian gelas ini ibarat surga. Ini ibarat kami Tuhan, ini gelas surga. Kira-kira kalau pian ambil ini gelas, maulah kami beri. Ustaz, minta apa gelasnya? Ujar kami apa? Kami kan hendak minum. Kami kan mau pegang gelasnya. Dapatlah pian. Kada dapat. Tapi pada saat pian menarik kami, menarik ulun, dapatlah ini gelas. Dapat. Maksudnya kayak apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, ingin surga, belum tentu Allah memberinya. Tapi pada saat kita beribadah lillahi ta'ala, ya Allah, ilahi anta maksudi, ya Allah, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah maksud ulun, maksudku ya Allah. Maka pada saat kita beribadah kepada Allah hanya mengharap ridhonya Allah, maka otomatis surga pun pasti akan kita dapatkan. Artinya, yuk mari kita benahi diri kita dulu. Apakah kita sudah ikhlas ataukah tidak? Ustaz, kan terkadang ada yang nanya kepada kami, Ustaz, kan kalau kita beramalan itu ada yang misalnya nih, siapa yang mengamalkan sholawat 1000 kali maka dikabulkan hajatnya. Jadi kami ini ustadzai hendak mengamalkan itu ada hajatnya. Bolehkah seperti itu? Boleh, tidak dipermasalahkan. Artinya makam kita baru yang pertama ikhlasul abidin. Nah, kalau ingin dinaikkan lagi ikhlasul muhibbin adalah kita membaca sholawat bukan kita minta hajat, tapi kita karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memang Bapak Ibu sekalian, melatihnya inilah yang harus berproses. Dia terkadang bukan sulit, tapi prosesnya yang harus kita kaji. Jadi pelan-pelan kita berproses supaya ibadah kita memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Bapak Ibu, ada ulama yang bernama Syekh Abu bin Hasyim. Ini kisah masyhur sudah. Syekh Abu bin Hasyim ini Pak, orang ahli tahajud. Setiap malam tidak pernah ketinggalan tahajud. Kalau sudah bangun tengah malam, pasti beliau tahajud. Suatu ketika Syekh Abu bin Hasyim ini bangun malam. Nya orang bahari itu kalau toilet kamar mandi dan seluruhnya itu di luar rumah, jarang yang ada di dalam rumah. Bahkan dulu sumur itu di luar rumah. Jadi beliau itu kalau bangun otomatis beliau keluar rumah ngambil air wudhu di sumur. Sekalinya Syekh Abu bin Hasyim ini berjalan, pada saat berjalan menuju sumur melihat bayangan putih. Amun kita apa melihat bayangan putih lari, ya Allah. Beliau tidak, beliau datangi. Kemudian ditanya, wahai bayangan putih, man anta, engkau ini siapa? Kata si bayangan putih, wahai Abu bin Hasyim, aku ini malaikatnya Allah. Ujar Abu bin Hasyim, tumben-tumbenan malaikat ada dekat sumur. Kemudian ternyata betul malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat malaikat ini pian memegang kitab. Nah, megang kitab. Pada saat memegang kitab, Syekh Abu bin Hasyim ini bertanya, wahai malaikatnya Allah, aku ingin bertanya kepadamu, itu kitab apa? Kok tumben-tumbenan ada kitab di tanganmu itu? Kemudian malaikat ini mengatakan, wahai Abu bin Hasyim, ketahuilah kitab ini bertuliskan nama-nama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling Allah cintai. Abu bin Hasyim mendengar ada nama hamba Allah yang dicintai, lalu bertanya, malaikat,

0: nanya, coba penglihat di kitab itu nah, adalah namanya Abu bin Hashim. Ah, dilihat di kitab tadi. Abu adanya Abu Bakar. Habis itu lagi ada namanya Abu siapa lagi? Abu Darda dan lain sebagainya. Abu bin Hashim enggak ada. Ajar Abu bin Hashim, coba lihat di Bang. Kalau di abjad, nih kalau bahasa kita nih lah di kitab pada ada Bang toh. Kalau di abjad hurufnya A. Kalau di hijaiyah hurufnya hamzah. Cari I. Dicari I malaikat lagi kedua kali, kada ketemu juga. Ujar Abu bin Hashim, keselip kalau malaikat teh. Bisanya malaikat keselip. Kada mungkin kalau keselip. Akhirnya Abu bin Hashim bingung. Wahai malaikat, coba Bang pian datangi Allah Ta'ala tunah. Kenapa tidak ada namaku Abu bin Hashim? Jelas-jelas aku ini ahli tahajud, ahli ibadah, ahli sedekah. Setiap malam tidak pernah ketinggalan tahajud, apalagi lima waktu. Kenapa Allah tidak mencatat namaku ada di kitab itu? Kemudian kata malaikat, akhirnya aja sudah, izin dulu wahai Abu bin Hashim, aku berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian malaikat pun menghadap kepada Allah, wahai Allah Ta'ala, ini ada hamba pian. Ya, malaikat ini bahasa Banjar sekalinya. Ini bahasa ulun aja Bang lah. Wahai Allah Ta'ala, ini ada hamba pian nih nah. Orangnya namanya Abu bin Hashim. Katanya ahli tahajud, ahli sedekah, setiap malam tidak pernah ketinggalan tahajud. Tapi kenapa namanya tidak engkau catat di kitab ini wahai Allah? Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikatnya, ya malaikati wahai malaikatku, ketahuilah betul Abu bin Hashim itu beribadah kepada aku. Betul Abu bin Hashim itu ahli tahajud. Tapi kekurangannya satu, pada saat dia bangun tahajud, dia merasa dirinya yang paling hebat. Aku nih bangun tahajud nih, lihati tetangga, mati lampunya masih. Lihati lagi, goreng masih. Aku nih ahli tahajud nih. Aku yang paling hebat. Nah, karena sebab itulah aku tidak mencatatnya untuk sebagai hambaku yang aku cintai. Artinya apa yuk? Artinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya ujar Allah Ta'ala, betul dia beribadah, tapi dia tidak ikhlas karenaku. Kemudian malaikat turun menghadap Abu bin Hashim. Wahai Abu bin Hashim, ujar Allah Ta'ala, bujur, ikam ni ahli tahajud, tapi engkau bertahajud bukan karena Allah Ta'ala, supaya karena niat engkau adalah supaya dipandang oleh tetanggamu, supaya dilihat oleh orang sekitarmu, maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran lagi bagi kita. Artinya mari kita koreksi lagi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh pelajaran kita yang pertama. Kalau kita termasuk orang yang baik, kita evaluasi, kita koreksi. Oh ya, aku beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maaf, sekali lagi maaf. Ada orang yang sibuk mencari surga yang ada di luar, tapi melupakan surga yang ada di dalam rumah. Betul Pak? Ada orang yang sibuk mencari surga yang ada di luar, tapi melupakan surga yang ada di dalam rumah. Contoh, maaf, dengan ulama kita ta'zim, betul, silahkan, wajib. Dengan guru kita muliakan, betul, wajib. Tapi jangan lupakan kita memuliakan orang tua. Terkadang ada orang yang mencium tangan gurunya bolak-balik, tapi pada saat dia kembali ke rumahnya, jangankan dia salam ke orang tuanya, menyapa orang tuanya pun tidak. Apalagi maaf Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir zaman. Tanda akhir zaman adalah anak dilahirkan, anak yang dilahirkan itu ibarat raja. Orang tua ibarat pembantu. Apakah sudah terjadi? Sudah. Nah ini, jangan sampai kita ajarkan anak kita untuk durhaka kepada kita. Loh kok bisa Ustaz? Oh ada Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birru abakum tabirrukum abnaukum." Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian pun akan bakti kepada kalian. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu, kami kedatangan tamu di rumah kami. Orang tua, ibu-ibu curhat dengan kami, "Guru, ni anak ulun guru we susah diatur. Setiap dinasehati bangkang terus. Kenapa ini, Guru? Setiap dinasehati bangkang, setiap dinasehati tidak mau mendengar, diperintah apapun tidak mengacuhkan. Kayak apa obatnya, Guru?" Kami simpel saja, "Ibu, pian punya orang tua lah." Apa jawabannya? "Ada, Guru we. Mana orang tua pian?" "Ada di rumah, tapi ulun kada merawat orang tua ulun. Ulun uyuh guru merawat orang tua. Orang tua ni bisanya mengeluh aja, bisanya mengomel aja. Jadi ulun malas merawat orang tua. Handak makan, masak sorang. Handak minum, ambil sorang. Handak apa-apa, terserah sorang. Ulun kada mengatur." Maka jawaban kami adalah, "Pantas pian mendapatkan anak seperti itu, karena orang tua pian pun tidak pian jaga." Artinya apa? Kalau kita bakti dengan orang tua, niscaya anak kita pun akan bakti kepada kita. Ya, kadang mohon maaf, kita ini jarang evaluasi diri, Pak. Kita pengen anak kita sukses, kita pengen anak kita jadi orang soleh, tapi kelakuan kita berbeda dengan orang soleh. Betul. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan, ada tiga kewajiban orang tua. Tiga kewajiban orang tua. Artinya hak anak di sini ada. Apa itu? Yang pertama, an yuhsina ismahu idza wulida. Kalau anak lahir, beri nama anak-anak yang baik. Sekali lagi, kalau anak lahir, beri nama anak-anak, nama anak yang baik. Coba pian lihati sekarang nama anak-anak. Ngalihnya ngaran anak sekarang. Ya kalau apa aja yuk. Kadawannya juga kita nyambat di sini, ada di live. Macam-macam pian ngaran anak sekarang nih. Coba ambil aja. Muhammad kah, Fatimah kah, Ibrahim kah, Daud kah. Nah bagus ngaran-ngaran Nabi. Atau nama sahabat Nabi, Abu Bakar kah, Umar, Utsman, Ali. Bagus. Ya kadang, anu guru siapa bagus nama anak ulun lah. Anak ulun binian, sudah Fatimah aja. Ah Fatimah tuh ngaran neneknya guru, sudah Aminah. Nah Aminah tuh ngaran ipar ulun. Ah ya sudah, teputar-putar situ aja. Oh guru, bujur sudah nama anak ulun Muhammad. Tapi kekurangan kita apa ya? Betul, nama Muhammad. Tapi dipanggil Ahmad. Oi mat-mat sini. Ya kalau, coba pindah hati. Ngarannya Abdullah, bagusnya Abdullah, dipanggil Dul-dul, Adul. Ya macam-macam kalau ngarannya bagus sudah, namanya nih Ibrahim, dipanggil Baim. Ayo, Ismail, dipanggil Smail. Nah, Mutmainnah, dipanggil Imut. Mumut, nah untung Imut aja orangnya, kenapa apa. Ya kalau Maimunah, Mumun. Nah ya, Masya Allah. Ya, kita ini kebiasaan menyingkat nama orang. Padahal nama ini adalah doa. Ya kalau nama ini doa, pian. Ulun, apa namanya tuh, beberapa tahun bergaul dengan habaib. Pian habaib itu, kalau manggil nama anaknya jelas. Contoh, Abdul Hadi. Dipanggil Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi, ta'al. Sini ikam. Abdul Aziz, ya Abdul Aziz, sini. Ya kada pernah, jis, sini kada pernahnya. Hakanya jar ulun, ya Allah, ini bagusnya lah anak cucunya Nabi ini nah. Memanggil anak aja dengan nama yang jelas. Makanya ulun pian kadang dipanggil Ji. Ulun dipanggil Ji ini kenapa, Bang, sebenarnya? Ji itu ada dua versinya, Haji atau Lanji, itu aja lagi. Amun Haji alhamdulillah, amun Lanji ya sudah Haji Lanji karenanya. Ya Allah. Allahu Akbar. Nah nih, ini PR bagi kita pian lah. Cari nama anak yang baik, ngambil bahasa Arab aja. Enggak usah bahasa yang lainnya. Ya kadang macam-macam gian. Oh, ini bahasanya ini guru we. Tapi bagus juga, Bang, bahasa Jawa bagus. Untung misalnya ya, Pak. Muhammad Untung. Nah, bagus juga. Artinya mudah-mudahan anak ini beruntung. Ya kalau apalagi yuk, yang macam-macam tuh. Yang penting nama itu baik, artinya tidak luput. Ulun pian ngisi maulid daerah mana semalam itulah. Nah, kada ingat ulun. Ngisi maulid itu biasanya kami Pak Bu setiap ngisi pengajian maulid ada kuis. Jadi untuk anak-anak kami siapkan amplop ada kuisnya. Kami panggil anak-anak tadi supaya ada motivasi. Kami panggil anak nih. Kami panggil, kemudian kami tanya namamu siapa nak? Naim Mustafae. Ah, Naim. Naim. Harusnya kan Naim. Naim itu kan nikmat tuh, ada ainnya. Naim. Naim itu kan isim fa'il kalau nama ya namu nauman fahuwa naimun. Guring artinya pian. Naim nih orang yang tidur. Naim tuh. Jadi ulun takuni kawan-kawanannya. Panggilannya siapa? Naim Ustaz. Sebentar dulu. Naim ini pengguringan lah di dalam kelas. Oh iya, guring terus jaran. Bagus aja bang, orang tuanya bagus pakai ain tuh nah, Naim, nikmat. Tapi kita salah mengartikan namanya lidah Indonesia nih kalau pakai hamzah tuh nah, Naim, Naimnya. Nah jadi bagus-bagus juga kita ngambil nama anak tuh lah. Nah ini kewajiban orang tua kembali lagi adalah usahakan cari nama anak, anak yang baik. Nah kemudian yang kedua adalah wa yu'allimahul kitab idza akala. Kalau anak sudah berakal, ajarkan membaca Quran. Maafnya kadang ada orang tua itu lebih senang anaknya pintar matematika daripada pintar Quran. Padahal pian kita pada saat mati, ini pada saat kita mati nih, kita berharap anak kita lah yang memimpin kita untuk membaca Yasin. Ya kalau Yasin minimal. Usahakan pian kalau ada anak cucu yang sudah umur 2 atau 3 tahun pintar ngomong sudah, nah masukkan ninya ke TPQ, masukkan dia ke TPA, belajar dari alif, ba, ta dan seterusnya, supaya apa? Pahala itu mengalir kepada kita. Apalagi maaf, kami ada kawan Pak Bu dokter, dokter anak. Apa namanya nih anak sekarang, apa bahasa kita tuh yuk, speech delay, apa susah ngomong. Sekalinya usut punya usut, maaf, usut punya usut, kenapa anak itu sering speech delay, tidak bisa ngomong? Karena anak itu sudah masih kecilnya diberi HP. Nah nih, ini jaga anak cucu kita Pak Bu. Ya kadang minta maaf nih, ulun kadang ceramah ulun sampaikan kepada anak-anak yang masih muda nih. Ya kan seumuran ini kan masih muda. Oi jar ulun, anak-anak muda silahkan mengolah anak tuh silahkan, tapi rawat anak. Ini sibuk mengolah anak, sibuk mengolah anak. Minta maaf nih bahasanya, sibuk mengolah anak, tapi tidak merawat anak. Anak dititipkan dengan neneknya, anak dititipkan dengan kainya, betulkah? Ya Allah. Anak dititipkan dengan nenek, anak dititipkan dengan kai. Abahnya sibuk bekerja ke sana, mamanya sibuk kerja di sini. Ini salah satu bentuk durhaka kita kepada orang tua kita. Minta maaf, kalau orang tua Pak, namanya nenek-nenek, sudah capek di rumah, nyapu, capek, masak, capek, disuruh lagi jagai anak kita. Otomatis si nenek ini setelkannya HP, nah YouTube, ditontonkannya film YouTube. Nah ini nah, cu, cong-cong, sini cong, cu, ini nonton nih cu, eh. Nah nonton, nah karena nonton ini tadi biasanya Pak, anak ini kecanduan. Kalau sudah dia kecanduan, dia tidak bisa ngomong lagi sudah. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi dengan orang tuanya. Itulah yang bikin mulutnya terhambat untuk berbicara. Nah jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, pesan kami adalah jangan beri anak kita untuk dibiasakan main HP. Bolehkah beri HP? Bolehlah, diberi waktu sejamkah cukup sudah, setelah itu sudah ditarik. Kalau nangis jangan diberi lagi, artinya jangan diberi, sudah ini jatahmu segini, supaya dia tahu oh orang tuaku ini tegas, orang tuaku ini seperti ini, supaya tidak apa bahasa kita itulah merengek-rengek lagi tuh. Nah ini PR bagi kita semuanya. Kemudian kewajiban orang tua yang ketiga adalah wa yuzawwijahu idza adraka. Kalau anak sudah siap menikah, maka orang tualah yang wajib untuk menikahkan. Maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami ke pian semuanya. Kadang ada orang tua, nak mau kawin enggak?
1: Iya banget.
0: Ulun anak kawin.
1: Iya mak, saya mau kawin.
0: Ya sudah, kalau kamu mau kawin, kalau kamu mau nikah, nabung sendiri. Ada lagi itu? Ada. Nah, harusnya orang tua yang menabungkan untuk anak. Karena apa? Kewajiban orang tua adalah menikahkan anak. Kekurangannya kita lagi, maaf lagi, gengsi kita besar, Pak. Gengsinya besar. Padahal kan nikah itu murah aja. Pian datang ke KUA, ijab kobol dengan penghulu, gratis. Murah kalau panggil tetangga, bikin nasi kotak. Nah, apa situ? Mini chicken kah? Apakah? Beli 10 ribuan. Ya, bagi i, atau bikin sop. Banyaki kuahnya, dikiti suunnya. Nah, bagi i tetangga. Nah, murah kalau pian. Ini yang sekarang yang mahal gengsinya. Anaknya haji itu nah. Maharnya 65 juta. Wah, berharga sudah. Gedungnya itu mahal itu 20 juta, belum kursi-kursinya, belum cateringnya dan lain sebagainya. Ini yang bikin pusing anak kita, Pak. Ini yang bikin pusing, ya Allah. Ini gajiku 2 juta aja sebulan. Belum beli bensin. Kemudian lagi belum lagi bayar sewaan kos-kosan kah? Belum lagi ini, belum lagi itu, banyak tetek bengeknya. Bingung hendak nikahi anak orang nih nah. Kenapa? Karena tuntutan kita sebagai orang tua. Padahal nikah itu sederhana saja, tidak usah mahal-mahal. Sama betasmiahan, beakikah. Kalau kita punya anak, punya cucu, jangan dipaksakan nak. Ika mampunya semana nak ay. Anu bahai, ulun mampunya memberi nama anak dulu, sudah betasmiah dulu, akikahnya nanti aja. Ya sudah, tasmiahan aja dulu. Panggil tetangga, mau Allah sob. Kalau kadang ukar gabin mian. Ya lah, gabin berandam tuh nah. Nah, panggil tetangga, ayo, ayo haji sini, masuk, masuk, masuk. Makanan, baca doa selamat. Ini tasmiah anak cucu ulun nah. Ah, sudah. Sah sudah. Kalau ada rezeki, baru diakikahkan. Nah, terkadang kita ini yang besar adalah gengsinya. Baik, kembali lagi. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang baik adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dulu Bapak Ibu, ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini orangnya punya karomah. Apa karomahnya? Bisa berbicara dengan malaikat. Ini mohon maaf, ini kalau bicara karomah panjang. Jadi intinya adalah beliau punya karomah, bisa berbicara dengan malaikat. Nah sudah, singkat cerita, beliau ini beribadah. Beribadah, datang malaikatnya Allah, ya Abdul Aziz, wahai Abdul Aziz, stop sudah ibadahmu, gak usah beribadah dah. Ajar Abdul Aziz, kenapa? Aku lihat di lauh mahfudnya Allah bertuliskan Abdul Aziz finnar, Abdul Aziz di dalam neraka. Wahai Abdul Aziz, sudah kada usah beribadah sudah. Apa kata Abdul Aziz? Wahai malaikatnya Allah, aku beribadah kepada Allah ikhlas. Mau masuk surga kah? Mau masuk neraka kah? Itu terserah Allah Ta'ala. Yang penting aku ibadah. Oh ya sudah, jar malaikat nih. Sudah. Singkat cerita, Abdul Aziz pun beribadah lagi. Malaikat berangkat lagi ke hadratnya Allah Ta'ala. Pada saat berangkat ke hadratnya Allah Ta'ala, melihat lagi bertuliskan Abdul Aziz fil jannah, Abdul Aziz di dalam surga. Turun lagi malaikat, ya Abdul Aziz, ada kabar gembira bahwasannya engkau sudah di dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian Abdul Aziz mengatakan, wahai malaikat, aku enggak gembira-gembira amat kok. Kan aku sudah katakan, aku beribadah ikhlas karena Allah, terserah Allah, mau masuk surga kah, mau masuk neraka kah, itu hak prerogatifnya Allah. Yang penting aku beribadah. Akhirnya Abdul Aziz bertanya, wahai malaikatnya Allah, kan kamu melihat tadi nih, aku sudah di dalam surga. Ya, jadi malaikat nih. Adzan kah sudah? Oh, belum. Terus kenapa kok sebelumnya aku dimasukkan ke neraka? Apa sebabnya? Kemudian malaikat lalu flashback ulang. Nah, kata malaikat, wahai Abdul Aziz, ingatkah waktu kamu baru balik sekitar umur 15 tahun, kamu itu tidur, tidur nih di kamar. Pada saat kamu tidur, kamu bangun. Ini bangun sudah. Sekalinya di rumah itu kamu mendengar langkah kaki ibumu. Dan kamu tahu, ini pasti langkah kaki ibumu. Dan
1: Dan kamu tahu juga kalau langkah kaki ibumu ini ke kamarmu pasti nyuruhnya macam-macam. Beli gula kah, beli beras kah, beli minyak kah, dan lain sebagainya. Ada hajat orang tuamu. Setelah kamu tahu itu langkah kaki ibumu, kamu pura-pura tidur. Pura-pura tidur aja. Ya sudah bangun nih. Wih, ada mama nih suaranya nih. Tidur lagi pura-pura. Dibukalah pintu dengan mamanya. Oh, Abdul Aziz tidur. Ya sudahlah. Nggak jadi dah beli, nanti aja sudah. Kalaunya sudah bangun baru ku beli, apa minta tolong beli nih. Nah, karena sebab kamu pura-pura tidur itulah engkau dicatat sebagai hamba Allah yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini kembali lagi, mohon maaf. Kita evaluasi diri kita, kita koreksi diri kita. Sudah sebakti apa kita dengan orang tua kita? Ada waktu 2 menit lagi. Ini lanjut aja sedikit. Bapak, Ibu, kami mau cerita. Kami di Tenggarong ada punya kawan. Kawan kami dulu, kami kenal. Kawan kami dulu susah, Pak. Susah betul. Kemudian sekarang enak hidupnya. Rumah sudah bagus, mobil sudah ada. Anak banyak, makmur semuanya. Saya tanyakan, Ustaz, apa amalannya? Baru beliau katakan, Ustaz Mukni, satu pesanku. Boleh kamu bagikan amalan ini, tapi dengan syarat kamu mengamalkannya dulu. Nah, sekarang kami bisa membagi amalan ini karena kami sudah mengamalkan. Dan kami bagi amalan ini, Bapak Ibu sekalian, karena orang tua kami sudah tidak ada dua-duanya. Ayah dan ibunda kami sudah meninggal. Jadi apa amalannya? Amalannya satu aja, kata beliau. Pada saat hari raya, minimal hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha, Datangi orang tua, tapi ini syaratnya adalah yakin. Datangi orang tua, jangan cuma salim. Ya kadang mohon maaf nih, ada kita datangi orang tua salim biasa aja. Mak salim, bah salim, kayak itu aja. Salimnya betul. Cek. Kalau mama abah masih hidup, dudukkan keduanya. Setelah didudukkan, kemudian lalu cium betul-betul. Ma, bah, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Kemudian basuh kakinya, air bekas basuhan tadi dimandikan, diminumkan, diniatkan, ya Allah, jadikan aku sukses dunia akhirat. Insya Allah akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ada orang tua, amalkan itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini poin kita 2 dulu. Kalau ingin menjadi orang yang baik adalah ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bakti kepada kedua orang tua kita. Minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Jika ada salah-salah kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك ما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.

السلام وعليك وضوء السلام فحنا ربنا بسلام. كان ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu, Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah lebih sama

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan di mimbar Jumat. Khutbah tidak sah apabila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kantor bupati diumumkan dan perintah itu harus dibaca tiap pekan, berarti perintah itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Biar mau mati kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Biar tidak mau mati kalau tiba saatnya pasti mati. Ada ibu-ibu dia dapat suaminya selingkuh, maka dia mau bunuh diri. Dia ambil pisau, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai tumpul. Dia jadi mati. Dapat lagi minggu depan selingkuh suaminya, dia minum racun, ternyata ketika dia minum buru-buru lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya, muntah, tidak jadi lagi mati. Ketiga kalinya selingkuh lagi suaminya, pisau gagal, racun gagal. Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur, ternyata musim kemarau, tidak jadi lagi mati.

0: Anonymous.
1: Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh, contoh aja ini ya, contoh, contoh, jangan marah. Sabung ayam.
0: Ada juga di sini. Beling-beling.
1: Wah, didapat sama polisi. Judi ilegal, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Ini polisi tidak bisa kejar, berat besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Tidak nyambung. Ada begitu. Ada polisi di sini. Jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan ke langit. Duh, masih lari, tembak dua kali. Masih lari, tembak ke langit tiga kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Bah! Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku, bagaimana ceritanya bos? Kepalanya ketembak, kenapa? Kakinya ketembak, kenapa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu kaki dengan kepala. Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia, ya? Anak sekolah, buru-buru pergi sekolah. Saya lihat pak, kenapa melanggar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Soalnya bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ya, polisi kita ada di sini, coba lihat. Alhamdulillah. Oi bu, oi, oi, oi. Jangan musuhi polisi. Enak hidupmu kalau tidak ada polisi. Nah, saya kasih contoh. Rumahmu dirampok. Hartamu yang puluhan tahun kau kumpul dirampok. Suami dibunuh. Anak gadis diperkosa. Ibu lari ke polisi. Tolong pak polisi, kejar pelakunya. Ini ciri-cirinya. Tolong tangkap dia, kembalikan hartaku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Yang musuh itu polisi. Hei, cowok. Hei, anak muda. Hei, kalau hilang motormu siapa kau cari?
2: Hah? Makanya.
1: Hilang motor, siapa kau cari? Pak Imam. Ketemu motormu. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi India. Polisi Indonesia, ya. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Siapa? Siapa? Mereka yang terima sogok ketika pilkada. Hancur kau dong. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena jago. Anggota DPR 5 tahun dia makan uang haram. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dulu? Kau larang orang nyogok, tapi kau bilang wani piro. Jangan ya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak mendengar ini berita tentang tabrik akbar, Ketika Bapak Ibu mendapat undangan untuk menghadiri tablik akbar, maka setan berusaha menggagalkan. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jam tidur. Itu setan. Maka yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Ibu Bapak sampai di sini, setan putus asa dan berhenti menggoda? Tidak, yang goda lagi kita. Jangan kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu temannya setan. Sudah dikasih tahu bahwa yang pegang HP temannya setan, masih dia pegang HP-nya, maka dia bukan temannya setan, tapi dia sudah jadi setan. Simpan HP-mu dulu, Ibu. Bagaimana mau dengar ceramah ini? Siaran langsung di Facebook baru cuma 2 penontonnya. Sudah 2 masih siaran langsung. Saya tahu itu dia begini, mau dilihat gelangnya. Simpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP, selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau, rasa. Simpan HP-nya. Woi, simpan dulu. Dengar dulu, serius. Kenapa saya tidak mau ibu rekam ketika saya ceramah? Kenapa saya tidak mau kalau ada siaran langsung? Karena sekarang saya ini doktor di bidang komunikasi massa. Saya bicara media sosial, saya pelajari sampai ke luar negeri. Saya doktor di bidang itu. Ternyata setelah saya pelajari di Indonesia, ada orang cari duit dengan cara membuli ulama, menghina ulama. Caranya apa? Secara langsungnya, diebar, kan ini ceramah untuk kita orang Islam. Tapi kalau kalian siaran langsung, dinonton orang muslim, mereka marah. Contoh paling terakhir, guru kita Ustaz Abdul Somad. Ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan sudah berkumandan, kalian masih main catur. Itu haram. Saya juga ditanya, tapi itu ceramah dipotong. Akhirnya dibuli beliau. Saya pun ditanya, Ustaz,

0: Ustaz, silpi dulu Ustaz. Sini-sini. Karena kalau tidak dilayani, lebih baik kita sombong. Sini-sini, ayo silpi-silpi. Sudah. Berani Ustaz, jelek, kabur. Ini lagi Ustaz. Saya bilang dalam hati, biar kurang 10 kali, dan mukamu yang jelek.
1: Woi.
0: Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Simpan dulu. Bisa? Setuju? Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Catat dong, kan ada kakimu. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat hujan. Dia mampu mencatat dia. Nabi bertanya ke malaikat itu, yang 1 juta jari-jarinya. Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan. Maka semua aku catat, tak setetes pun tidak aku catat. Lalu malaikat itu berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Kepahiang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Hanya ketika kumpul seperti ini, banyak-banyak bersalawat karena pahalanya luar biasa. Maka ibu bapak, saya mau ajak kita bersalawat, tapi salawat yang baik. Ayat tadi yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat, jangan salawat sambil merokok.
1: Salatun beleng-beleng.
0: Salawat sambil merokok, jangan. Itu nyebut Nabi sambil merokok, siapa yang ngajar kalian? Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah syahadat, Allah tidak syahadat. Allah perintah kita salawat. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat dan salawatnya dengan sebaik-baik salawat. Maka tolong yang merokok jangan sambil salawat. Seandainya saya kepala dinas, maka saya akan berkata, yang akan saya terima pegawai yang tidak merokok. Tapi susah kepala dinas juga merokok. Saya doakan yang merokok berhenti merokok, Pak. Saya kadang-kadang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Bulan-bulan saya berdoa, Jumat-Jumat saya berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Saya tanya, Bapak merokok? Iya, Ustaz. Berapa bungkus 1 hari? 1 bungkus. Berapa isinya? 16 batang. 16 kali Bapak berbuat haram 1 hari. Bagaimana doamu dikabulkan? Ya. Dan ini sejak 1 Januari kan cukai rokok dinaikkan. Naik lagi. Berapa persen kalau saya tidak salah? 30% kalau saya tidak salah. Ayo, ada yang berkata, ah Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu. Setelah merokok kayak kurang kerjaan saya lihat. Nandar. Sekali-kali isap punya. Jamar, Pak ya. Yang merokok jamar. Siapa suruh keundang saya? Ibu-ibu, mau suaminya berhenti merokok? Dengar jeritan hati para ibu. Ibu-ibu, kalau suaminya berhenti merokok, mau ngasih hadiah? Betul? Hadiah terbaik buat bapak-bapak poligami. Mau?

tanding sholawat. Mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bapak-bapak semuanya diam, kita dengar ini ibu-ibu. Ayo bu, ayo lemahkan ini halaman ini. Ayo sholawat, bapak diam. Ayo ibu ikut saya. Sholawat.

0: yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya adik-adik, pegawai honor, kalau kau ditelepon dengan kepala dinas, jangan membuat suara rusak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di rumah aja Pak Kadis. Lagi ngapain? Baring baring dong. Di mana suaminya orang tidak selingkuh sama kamu?
1: Yang tegas dong.
2: Assalamualaikum.
0: Lagi di mana dek?
1: Di rumah Pak.
0: Lagi ngapain? Apa tanya-tanya? Oh, tidak diteleponnya lagi kau ini. Serius. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo Pak, ayo, yuk. Ya laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Sholat.

ini keras. Kenapa keras? Karena ada tentara di tengah-tengah kita. Ibu bapak diam, kita dengerin yang di atas. Nah, ini kan bos-bos ini, ha?

0: Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang mengundang kita pada hari ini, Bapak Bupati Kabupaten Kepahiang, Bapak Wali Kota Kota Bengkulu, Bapak Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan, Kejaksaan, hadirin dan hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu juga yang sejujurnya saya belum tahu namanya satu demi satu. Insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya diundang untuk tabrik akbar ulang tahun ke-16. Ini Pak Bupati ceramah keras-keras sedikit atau lembek-lembek? Hari ini kita kumpul, nanti akhirat juga begini. Ini masih enak, matahari teduh, ada atap. Tadi dikasih bungkusan begini, meskipun ada sudah dikasih satu dia bilang belum. Itu namanya ibu-ibu Kolombus, Kolombo ibu-ibu pembungkus. Kata Nabi di padang mahsyar, matahari dari kepala, kata Nabi, seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala. Dari Adam sampai kiamat dikumpul manusia berapa triliun waktu itu. Dan pada saat itu orang semua gelisah dengan amal-amalnya. Dan pada saat itu Nabi menjelaskan, ada orang nanti mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka ketika hidup amalnya, sifatnya, kelakuannya seperti tikus. Tahu sifat tikus? Suka ngambil barangnya orang. Kue disimpan baik-baik. Dicuri sama tikus. Nasi ditutup rapat-rapat, digigitnya tutup nasi, ya curi kita punya nasi. Tikus. Maka orang-orang yang suka ngambil barang-barang di kantor, nanti mukanya seperti tikus. Apa itu?
1: Tikus.
0: Apa?
1: Tikus.
0: Maka kalau ada pergantian bupati, pergantian kepala dinas, rumah-rumah jabatan hilang bordennya, hilang kursinya, hilang piringnya, hilang AC-nya, maka penghuninya nanti seperti tikus. Maka bapak-bapak pegawai negeri yang pernah mengambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Dalam rangka hari ulang tahun kabupaten kita, anggota DPR yang pernah menyilap uang-uang reses, tanda tangan palsu, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Oh, di akhirat nanti ada penghafal Quran, masuk surga dia ini penghafal Quran. Begitu masuk surga, dilihat ini, kenapa banyak anggota DPR di surga? Di negara saya banyak korupsi. Dia datang ke penjaga surga protes. Malaikat, kenapa ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak korupsi. Tangkap OTT. Kata anggota penjaga surga, malaikat, gak usah ribut. Kenapa? Ini cuma leses. Sebentar lagi kembali dari neraka. Bukan yang di Kepahiang, bukan di sini. Ada anggota DPR di atas sini? Ada enggak? Ada. Ah, tengok baik-baik wajahnya. Ah, ini anggota DPR yang baik ini. Yang datang di tempat ini anggota DPR baik. Berapa anggota DPR yang ada di Kepahiang kita? Berapa? 25. Berapa yang hadir di tempat ini? Berapa? Nah, berapa? Nah, inilah yang baik ini. Yang tidak datang baik juga, tapi lebih baik yang datang. Coba seandainya belum dicalek, datang semua. Biar tak diundang, dia datang. Tapi karena sudah terpilih, hilang mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Mereka yang pernah mengambil barang-barang kantor, nanti di akhirat setengah mati, mukanya seperti tikus. Dan repotnya lagi, barang yang dia pernah ambil disuruh pikul.
2: Bayangkan,
0: sambil nunggu, diantri kita satu demi satu, dipanggil satu demi satu.
2: Bayangkan,
0: panggil satu demi satu. Pernah ngantri bayar listrik? Pernah. Padahal ngantrinya paling cuma 50 orang. Ngantrinya kita masih dalam ruangan. Ngantrinya masih ada beberapa loket. Kita sudah menderita.
2: Bagaimana ngantri di padang masal?
0: Loketnya cuma satu. Manusia dari Adam sampai kiamat, berapa triliun? Matahari tinggal satu jengkal dari kepala. Dan kita dipanggil satu demi satu. Dan pada saat ngantri, menunggu panggilan itu, maka mereka yang pernah mengambil barang-barang negara disuruh pikul apa yang pernah diambil.
2: Meja.
0: Disuruh ngambil meja, ternyata Bapak ini ya Pak.
2: Maka hati-hati Pak, pegawai pegawai negeri kembalikan barang-barang yang pernah Bapak ambil. Bapak-bapak dan pengambil tanah-tanahnya orang ini melalui pagarmu kembalikan.
0: Ingat, jangankan mengambil tanah, pohon saja yang tangkainya menyeberang ke pagarnya tetangga, itu hak miliknya tetangga.
2: Bisa, ini tanah mangga nih. Lalu
0: itu tanah mangga, lalu tangkainya mangganya ibu nyebrang ke pagar tetangga, makanya nyebrang haknya tetangga, halal dia ambil.
2: Masih selesai langsung ngomong, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyebrang ke tetangga?
0: Boleh kan diambil itu, Ustaz?
2: Oh, lain lagi kasusnya itu.
0: Lalu kata Nabi, ada lagi yang nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular?
2: Mereka yang suka sifatnya seperti ular.
0: Apa sifat ular?
2: Suka menjilat-jilat.
0: Nah, ini siapa? Mereka banyaknya di kantor bupati. Di mana mereka yang suka cari-cari muka? Siapa? Siapa? Siapa? Kampungan. Ini biasa ini pegawai-pegawai ini. Biasalah siapa bagi? Siapa?
2: Ini yang mental-mental ABS asal Bapak senang. Pak Bupati ketahuilah, orang-orang yang berada di sekeliling Bapak belum tentu niatnya baik. Pak Wali Kota percayalah, tidak semua orang yang berada di samping Bapak baik. Mereka baiknya hanya palsu. Yang mereka harapkan apa? Dapat menunjukkan langsung proyek.
0: Dan biasanya yang banyak dekati Bupati itu kontraktor.
2: Maka Pak Bupati, agar Bapak terhindar dari orang-orang yang suka cari muka, setiap Bapak jabat tangan baca perlindungan kepada Allah atas godaan setan.
0: Bagaimana caranya?
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Coba Bapak amalkan itu.
0: Biasakan yang ngelilingi Bupati itu kan kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada?
2: Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat ibu?
0: Pernah?
2: Nah, jadi nanti penghuni surga dan penghuni neraka berdiskusi. Kata penghuni neraka,
0: Mas Bro, bagaimana kabarmu di surga?
2: Masya Allah, Alhamdulillah,
0: enak betul di sini di surga. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari bu, 7. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti ibu-ibu di rumah 7 kali kentut satu hari. Ini bidadari 7 perawan terus.
2: Maka bapak-bapak yang tidak berani poligami, tenang Pak, nanti di akhirat Bapak disiapkan 7 bidadari. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, betul kan nanti itu satu laki-laki 7 bidadari?
0: Betul. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya?
2: Iya, Bu.
0: Lalu dia masuk surga 7 bidadari.
2: Lalu dia bilang, Ustaz, boleh kasih berdoa?
0: Ah, boleh lah.
2: Doanya mau apa, Ibu? Ya Allah, tak perlu memberikan suamiku bidadari. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat. Sekarang sini kau dulu, kau ini kau sudah siksa suamimu di dunia. Kau mau lanjut lagi di akhirat?
0: Penghuni neraka, kamu di surga. Bagaimana kabarku di situ?
2: Masya Allah,
0: nyaman betul di sini. Tidak ada enaknya di neraka. Hancur kita.
2: Dan penghuni neraka berkata, boleh kami jalan-jalan di situ?
3: Tidak boleh di sini, tidak mau.
0: Bagaimana caranya?
2: Gampang, kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah.
0: Setuju?
2: Setuju. Dalam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari.
0: Hari pertama,
2: jembatan dari surga dari neraka sudah selesai 50%.
0: Hari kedua,
2: selesai 70%.
0: Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien.
2: Selesai. Begitu sampai di tengah, ini jembatan dari neraka, dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai?
0: Tiba-tiba, teriaklah dia, oi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian.
2: Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ.
0: Di sini cuma pengapal Quran, tidak tahu hitung proyek.
2: Bukan kontraktor di kebahagiaan, bukan. Di sana.
0: Di India.
2: Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pernah mengambil barang-barang orang, mukanya seperti tikus. Yang suka cari-cari muka, menjilat, mukanya seperti ular. Lalu ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya anjing.
0: Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa pula itu?
2: Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menyogok dan disogok. Masuklah di sini pegawai negeri yang nyogok.
0: Masuk pegawai negeri yang nyogok, demi Allah, sampai pensiun, gaji-gajinya dia makan gaji haram. Maka jangan heran ketika jadi pegawai nyogok 400 juta, nyogok 500 juta, sampai kau pensiun, kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Mana bisa? Gaji 3 juta, 4 juta satu bulan, mana bisa kembali? Mana ada?
2: Saya juga heran kalau orang terlalu menggebu-gebu bersemangat jadi pegawai, nyogok untuk pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Coba, mana ada pegawai negeri yang ada utangnya di koperasi?
0: Cari itu teman kita yang pegawai, semua sudah masuk itu SK-nya di bank.
2: Itu pegawai negeri katanya itu kan tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari daun. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sari mie.
0: Tanggal 21 sampai 30 turun sekali apa?
2: Sari don. Obat sakit kepala. Habis cicilan, habis uang belum lunas cicilan. Gali lubang, tutup lubang. Saya ditanya, Ustaz, kau juga pegawai?
0: Iya,
2: gaji saya 9 koma. Artinya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo. Maka ibu bapak, jangan nyogok. Bu, anak disekolahkan tinggi-tinggi, mau jadi pegawai, jangan nyogok. Anggota DPR, mau terpilih, jangan nyogok. Pak Bupati, mau terpilih, jangan nyogok. Jangan nyogok.
0: Saya, orang bilang, Ustaz, gak bisa jadi pegawai kalau gak nyogok. Siapa bilang? Saya jadi pegawai negeri, adik saya, kakak saya, semua jadi pegawai, gak ada nyogok. Siapa yang kita sogok?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Gimana caranya, Ustaz? Yuk bangun. Bapak ibu bangun sholat hajat namanya. Minta kepada Allah.
2: Kalau Allah yang kabulkan, kecil kekuatan bupati.
0: Cuma ketika anak kita mendaftar, langsung kita tanya.
2: Mana rumahnya kepala dinas? Siapa yang dekat sama bupati ya? Ibu bupati? Hei, percaya. Biar Pak Bupati senang sama kalian. Kalau Allah tidak kabulkan doa, tidak jadi.
0: Biar Pak Bupati senang sama Bapak Ibu. Kalau istrinya Bupati tidak senang, tidak jalan.
2: Maka daripada ibu nyogok, lebih minta pertolongan kepada Allah.
0: Minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak saya, ya Allah. Saya sudah jualkan sawah warisan dari ibu saya, ya Allah. Harta kekayaan saya habis untuk sekolah. doakan anak saya, Allah. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pejabat. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pegawai. Engkau larang saya menyogok. Engkau larang saya cari muka. Engkau larang saya meminta kepada kecuali Engkau kepadamu, ya Allah. Saya datang kepadamu malam ini. Minta, ya Allah, kabulkan doaku. Ya, malam ini 40 malam berturut-turut ibu menetes air matanya. Masa Allah tidak kabulkan doanya? Saya sudah berdoa, Ustaz. Betul ibu berdoa, tapi kadang-kala ibu berdoa di Facebook. Berdoa di WhatsApp. Siapa yang ajar berdoa di status? Sibuk itu Tuhan membaca statusmu. Ya Allah, lindungi suamiku. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Prek. Bilim-bilim. Saya sudah berdoa, Ustaz. Tengah malam selesai sholat, saya berdoa. Betul ibu berdoa, tapi apa yang ibu baca, ibu tidak tahu maknanya. Akhirnya ibu, malaikat bingung. Lain di mulut, lain di hati.
2: Malaikat apa? Ibu ini lagi, ibu lagi hati.
0: Bu, ibu, bu, saya mau tahu. Saya mau ada ibu. Mau ibu, bu, supaya cepat kaya. Saya ajarkan doa. Pendek sekali. Mau cepat kaya, bu? Mau? Mau? Saya ajarkan doanya. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wakina azaban nar. Mulut dan di hati. Ibu mau cepat kaya, tapi doa makan yang ibu baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Ibu pakai bahasa Arab, belum tentu cocok ucapannya, belum tentu ibu tahu maknanya. Maka lebih baik ibu curhat memakai bahasa ibu.
2: Ya Allah, aku sudah tahu apa yang ku mau. Maka kabulkan, ya Allah.
3: Selesai.
2: Pegawai anaknya jangan nyogok, lebih baik bangun sholat tengah malam 40 malam berturut-turut.
0: Saya sudah berdoa, Ustaz, tapi apa saya minta tidak dikabulkan. Percaya berarti bukan pegawai negeri yang baik buat ibu.
2: Dulu saya tamat SMA, mau jadi tentara, ATABRI, penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Cetir.
0: Tidak cukup tinggi. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara.
2: Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah satu bulan di Polda Sulbar, reserse, pakai baret merah. Saya lulus malah jadi ustaz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dari baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua.
4: Selamat itu saya berdoa lagi mudah-mudahan jadi dokter. 3 tahun berturut-turut saya ikut UMPTN. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes. Tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Saya berdoa. Begitu tes tidak lulus. Tahun depan ikut tes tidak lulus lagi. Tahun depannya lagi 3 kali ikut tes tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa aku tidak jadikan saya dokter? Ternyata saya tahu jawabannya karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan dalam Perintis Kemerdekaan dekat dari kampung Usah Unhas Kabupaten. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan.
0: Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Dasar, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Alhamdulillah saya jadi dokter. Bukan dokter fisik, tapi dokter psikis. Yang membuat orang yang curhat-curhat, saya bisa obati dengan terapi-terapi agama. Temanku yang jadi dokter waktu itu lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran, saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak, Ustaz. Rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, tidak lebaran sama orang tuamu. Masa begitu? Mau apa, Ustaz? Tiket mahal. Kita tidak bisa pulang. Puluhan juta itu sampai pulang PP, Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustaz. Tidak pernah pusing soal tiket. Bukan saya yang beli.
3: Siapa yang beli? Bupati.
0: Urusannya apa? Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang, pulang.
4: coba untuk naik pangkat. Jangan kau cari-cari muka naik pangkat. Hargai dirimu. Allah telah melahirkan kalian menjadi manusia yang mulia. Saya kadang-kadang heran lihat pejabat di depan bupati, bupatinya masih muda, bupatinya masih junior, senior, dia ngomong sama bupatinya kayak tidak punya harga dirinya. Iya pak, ada anaknya, ada istrinya, rasanya itu anak kita merasa, ih kasihannya bapak saya kok begini, hilang harga dirinya. Iya pak, no. Cari muka, Allah sudah kasih kalian muka. You berdoa kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak mustahil di sisi Allah. Lalu Nabi lagi melihat, ada lagi dilihat. Siapa yang Nabi lihat? Ada manusia yang dia berenang dekat siapa yang berenang itu? Lautan api neraka. Orang yang berenang itu air, ini api neraka. Dia nyebrang ke sisi, dilempar lagi api neraka oleh malaikat. Pergi kau, jangan ke sini. Dia nyebrang ke tepinya lagi, sambitin lagi.
0: Nabi bertanya Jibril, kasihan betul dia.
4: Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang senang memakan barang riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Ini biasa pedagang. Ada pedagang di sini? Hati-hati yang pedagang. Jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni.

0: oleh Nabi. Dan pada saat itu semua orang gelisah. Sambil menunggu diadili, Allah menyediakan ruangan untuk ruang tunggu. Samalah kalau kita di bandara, ibu bapak yang tidak pernah ke bandara, di bandara itu pak, bu, ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini umum, semua orang boleh masuk di situ yang mau terbang, yang bukan judi, yang penipu, yang cakep, yang jelek, ada semua di situ. Tapi Allah sediakan ruang khusus, ruang istimewa, namanya ruang VIP. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan. Begitu juga nanti di padang mahsyar, dia menunggu di sini lapangan semua. Semua umat non-muslim, semua ada di situ, gabung-gabung. Tapi Allah sediakan ruangan. Siapa yang ada di dalam ini? Ada 7 golongan. Diberikan perlindungan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Dikasih ruang khusus, pemimpin yang adil. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang pandai mengaji? Angkat tangan. Ayo, ayo, angkat tangan. Siapa yang pandai mengaji? Yang pandai mengaji, ayo angkat tangan. Semua. Siapa yang pernah bayar zakat? Siapa yang pernah bayar sedekah?
1: Semua.
0: Siapa yang pernah berjamaah di masjid? Siapa yang pernah sering kamis?
1: Alhamdulillah.
0: Satu aja berarti keliru dan rugi besar apabila bupati yang satu-satunya Allah kasih di kabupaten ini tidak mendapatkan masuk ke dalam surga. Ya, mubalik, penghafal Quran, puasa Senin Kamis, yang rajin berjamaah banyak pak, tapi bupati hanya satu. Maka rugi kalau bupati tidak memanfaatkan memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sendiri aja. Kenapa penting jadi pejabat memudahkan masuk surga? Contoh, bupati pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga datang-datang di masjid ini. Mana? Tidak pernah saya dapat sholat subuh. Besok, Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP, polisi setengah. Dia akan ngomong kepada kepala dinas pendidikan. Pak Kadis, Pak Kadis, tadi Pak Bupati sholat subuh di Masjid Agung. Bapak dicari, beliau katakan tidak pernah saya dapat-dapat itu kepala dinas sholat jamaah. Besok, Pak. Belum salat itu subuh asan sudah ada kepala dinas pendidikan di masjid. Itulah hebatnya jadi bupati. Tiba-tiba ada rakyat bapak bupati jalan di kantor ke desa-desa. Beliau melihat ada fakir miskin, didatangi. Bu, bapaknya beras. Bapaknya beras pak. Telepon kepala dinas pertanian. Pak Kadis, ini ada masyarakat gak punya beras. Kamu kan tidak pernah urus-urus ini. Besok bawakan beras ya. Datang beras, belum besok sudah datang. Kalau saya telepon Pak Kadis, Pak Kadis, ya Ustaz, bawakan beras-beras besok. Ya, ya Ustaz, insya Allah Ustaz. Telepon lagi belum datang, insya Allah Ustaz. Itulah hebatnya jadi bupati. Coba, ada janda. Ada janda di sini. Datangan. Bupati selesaikan nasib mereka. Jadi ibu janda jangan juga mengharap hujan. Kita janda dengan janda. Ibu-ibu mau gampang masuk surga? Mau? Betul. Ibu-ibu tahu nggak? Di Quran itu kan ada 4 jenis rumah tangga. Ya, bu. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut. istrinya beriman tapi suaminya kafir. Nah, ini Fir'aun laknatullah alaih. Ada juga istrinya kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Ada yang istrinya beriman, suaminya pun beriman. Nah, ini yang ideal. Inilah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu suka yang bagaimana? Tapi Ibrahim itu ibu dua istrinya. Mau ibu? Langsung dia bilang ibu-ibu, gak usah Ustaz, Fir'aun saja.

para masuk. Maka rugi bagi mereka yang dijadikan kepala dinas, mereka yang dijadikan bupati, mereka yang jadi anggota DPR, menjadi kapolres, menjadi dandim, menjadi kejati, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga. Maka ibaratnya Allah sudah kasih kalian permen, tapi permen itu Bapak tidak ambil. Gunakan untuk masuk surga. Insya Allah, luar biasa. Pejabat yang adil akan memudahkan masuk surga bagi diri mereka. Tapi ingat, ketika juga tidak berbuat adil, maka akan memudahkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebagai pemimpin, tidak usah, Rasulullah mungkin agak berat dicontoh. Sahabat Nabi saja, coba lihat Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab, dengarin, Umar bin Khattab datang kamu, lagi ngitung-ngitung duit. Tiba-tiba datang kamu, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Umar bertanya, dulu. Sebelum kita lanjut cerita, saya mau tanya kau, kau datang bertemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai Amirul Mukminin presiden? Kata tamunya, sebagai pribadi saja cerita-cerita. Baik-baik kalau begitu. Umar padamkan lampu bujana, lampu-lampu yang pakai minyak itu. Kamunya berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa dimatikan? Kita jadi gelap begini, cerita-cerita gelap. Begini bos, tadi itu saya pakai ini, saya lagi kerja menghitung uang negara. Nah, saya lagi tugas. Lampu ini pakainya minyak-minyak rara. Saya lagi tugas, wajar saya pakai karena saya lagi dinas. Ini sekarang kita cerita-cerita pribadi. Tidak boleh pakai minyak negara, haram. Maka ulang tahun ke-16 kepagian ini, kita berharap pegawai-pegawai negeri jangan pernah memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai ada plat merah dipakai undang pengantin. Jangan sampai ada plat merah pergi ke panti pijat. Bila mahasiswa saya memang tidak ada Ustaz, karena dia ganti platnya. Ada juga yang lebih licik itu. Maka kalau pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat kita yang ada di kepakian ini tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, maka rakyat akan jadi tanah. Mari kita dari busukan pergi ke tempat pelombaan di Madinah. Umar melihat, kenapa ada unta gemuk sendiri? Kok unta itu besar sendiri? Siapa itu? Siapa punya itu? Miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anak saya. Iya, panggil Abdullah. Anggaplah kira-kira kepala dinas peternakan. Kepala dinas peternakan panggil anak saya. Panggil itu. Kata, hey Abdullah, jual itu untamu. Kenapa bisa gemuk sendiri? Jual, ambil modalmu. Berapa kau belikan dulu? Lebihnya itu balikan, masukkan kas negara. Kenapa Pak? Tidak boleh. Ih, saya pelihara dengan sportif. Kau pelihara memang sportif, tapi kau diberikan perlakuan khusus sehingga kambingmu tontamu besar sendiri dikasih makanan khusus. Kenapa? Karena kau orang pikir kau anak presiden, maka kau diperlakukan khusus. Maka tidak boleh ada nepotisme di kabupaten ini. Ada bapaknya kepala dinas, dia lebih hebat dari bapaknya. Ada juga begitu. Maka ulang tahun kabupaten ini tidak ada lagi pelatuan-pelatuan seperti itu. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi ini poin pertama, soal keadilan. Poin kedua, setelah Nabi sampai ke Madinah hijrah, ini berkaitan ulang tahun kepada Nabi sampai ke Madinah hijrah, dan Nabi disambut oleh lagu, Allah.

inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu, karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu, semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh, lagunya Werama boleh, ibu-ibu pulang suaminya menyanyi halal. Lagunya apa? Suami duduk-duduk di kursi, ibu duduk-duduk sambil menyanyi. Bila kami di sisiku, hati rasa syahdu. Boleh kalau lagu begitu, menangkan hati suami. Suami masuk kamar, berantakan kamarnya. Suami marah lagi, ibu peluk dari belakang sambil menyanyi. Insyaallah wahai manusia. Boleh begitu, boleh. Jangan juga mentang-mentang suaminya sudah pensiun, sudah tua-tua, boleh pikun-pikun, sakit-sakit, dia bangkul suaminya di kepalanya, lalu dia menyanyi. Bila disori Tuhan itu satu, boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tindak kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yuk, ilin-ilin. Makanya dia jatuh, hancur kok, gas memang. Ibu-ibu majelis taklim sudah tinggalkan lagu-lagu begitu ibu ya. Sudah tinggalkan. Masa ibu majelis taklim tiap bulan dengar ceramah, 4-3 kali dengar pengajian, masa masih mau lagu-lagu yang menyesatkan? Katanya majelis taklim, tapi olahraga kok campur-campur hati perempuan. Pak Bupati kalau bisa ada namanya senam Jumat sehat boleh. Perempuan boleh olahraga supaya dia sehat. Karena kalau kita sakit repot ngurus anak. Tapi jangan campur-campur, senam boleh. Laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri gedung. Supaya tidak campur. Ini tidak. Ibu-ibu di depan, bajunya tipis, roknya tipis. Dia di depan, satu, dua. Ada bapak-bapak di belakang, tidak. Bagaimana tidak berhenti? Mudah-mudahan 6 tahun 16 ini kita tinggalkan yang begitu. Ya, kita dulu kecil zamannya Pak Wali Kota, Pak Hilmi. Lagu kita dulu bagus-bagus, romi lama. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan?

ulang-ulangku berpada dua. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, rumah saya bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya. Semua senang didatangi Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, saya serahkan kepada unta. Lalu unta beliau jalan-jalan, lalu beliau duduk. Setelah itu beliau membangun Masjid Quba. Sekarang ini, maka pertama kali yang dibangun oleh Nabi, Masjid. Pak Bupati kalau mau makmur negara kita ini, mau makmur kita punya kabupaten ini, tidak ada pilihan, makmurkan masjid. Bawa masyarakat kita masuk masjid, ajak masyarakat kita masuk masjid. Insya Allah, biar kita di atas bukit seperti ini, biar kita tidak punya sumber daya alam yang banyak, tapi kalau masyarakatnya makmurkan masjid, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Aku tumbuhkan keberkahan dari langit dan aku turunkan, munculkan keberkahan dari dalam tanah. Maka Pak Bupati mulai besok tahun 16 ini, ajak semua kepala-kepala dinas, ayo mulai tahun ini lihatkan masjid, lihatkan masjid. Dan Pak Bupati kalau rajin ke masjid, insya Allah kepala dinas pasti. Pak Bupati, sampaikan kepala-kepala dinas Bapak, lebih baik saya paksa kamu masuk surga daripada kesukarela masuk neraka. Begitu pesan Ustaz Helmi Hasan. Beliau panggil pejabat-pejabatnya, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Itu namanya dipaksa masuk surga. Gimana caranya? Paksa dia datang berjamaah, paksa dia keluarkan zakatnya, paksa dia keluarkan infaknya, daripada dia keluarkan dia masuk neraka. Ayo datang berjamaah di masjid. Dan demi Allah, tidak ada selihat orang yang rajin berjamaah di masjid hidupnya sengsara. Ayo, cuma yang membuat tidak kadang-kala malas datang berjamaah di masjid. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini baik-baik, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalian wudu dulu dan datang ke masjid berjamaah, maka pahalanya satu langkah kaki kananmu, catat satu pahala, langkah kaki kirimu, hancur dosa-dosa kecil. Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, PP 600 meter. Satu langkah, pahala. Langkah ke kiri, hapus dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini. Berapa langkah kaki itu? Masya Allah. Apalagi kalau bapak begitu sampai masjid, keliling lagi dulu ke pasar. Bilang ke sana lagi, sampai berapa langkah kaki di dalam. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh materi yang melewati pagar, aspal, dinding, tembok, semua akan jadi saksi di akhirat kelak. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ketika kita datang berjamaah di masjid, disunahkan lain jalannya waktu pergi dan pula jalannya waktu pulang. Itu sunnah. Itu juga sunnahnya. Ketika kita sampai di masjid berjamaah dua rakat pindah lagi. Jangan juga salah paham, untuk sudah dengar ini, masjid di sana di sana dulu. Bengkulu tengah dulu, baru pulang lagi ke sini. Selesai ini sholat, orang baru perhatikan rumah. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi, kata Nabi, kalau gerimis, kalau hujan, atau kena debu bajumu ketika kau masjid, itulah nanti bajumu yang kena debu, bajumu yang kena air hujan, akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Kalau hujan, bapak ke masjid, tidak usah cemas, yang basah bajunya itu melindungi api neraka. Dan juga salah paham, mentah-mentah sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia pompa payungnya, itu melindungi api neraka. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada disebut doa bersama. Mungkin bapak itu tidak tahu berdoa.
Mungkin Bapak Ibu banyak dosanya, doanya sampai susah diijabah Allah, tapi di dalamnya ada anak yatim, di dalamnya ada fakir miskin, di dalamnya ada orang yang teraniaya. Ustaz baca doa, orang yang di dalam mengatakan amin, maka semua orang yang ada dalam doanya dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan Pak Imam kalau baca doa, kasih dengar doanya dan usahakan baca doa yang umumnya orang hafal. Karena kadang-kadang ada imam yang tidak berdoa, kita tidak tahu apa diminta. Kita tinggal minta saja, kita katakan amin, amin. Jadi, amin. Amin. Ah, berjelas bos. Siapa tahu yang jadi imam anak muda? Yaitu ya Allah berikan kami jodoh. Jadi Bapak mengatakan amin. Kalau sudah ada istrinya, istrinya pun di belakang mengatakan amin. Yang ketiga, penyebab orang dah. Kedua, penyebab orang malas datang berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wali Kota, Pak Bupati umumkan di tempat ini, siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pemberi pulsa 200 ribu, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Padahal kata Nabi, kalau kalian lihat pahala sholat jamaah subuh, kalau kalian tahu dan lihat pahalanya itu, maka kalian akan datang ke masjid walaupun kalian akan merangkak. Besarnya pahala berjamaah. Yang ketiga, yang menyebabkan orang malas datang berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, Pak. Cantik. Imamnya penghafal Quran. Saya gaji layaknya pegawai negeri. Muadzinnya saya seleksi, Hasan. Setelah juara satunya, saya gaji layaknya pegawai negeri. Untuk Hasan 5 kali sehari semalam. Penceramahnya, belum ceramah, sudah saya kasih honornya. Dan saya tentukan judulnya. Kemudian sound sistemnya bagus, karpetnya empuk. Saya bilang, cari karpet paling bagus karena ini kau pakai sujud menghadap kepada Allah. Kenapa bajumu mahal, karpetmu murah? Pakai yang karpet yang mahal. Sound sistemnya bagus. Akhirnya apa? Orang rajin datang ke masjid. Malah masjid itu dijadikan kayak tempat wisata karena bagus. Lalu bagaimana orang ke masjid? Dia ngasan, orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Bagaimana mau ke masjid? Sound sistemnya begitu takdir langsung scoring. Allahu Akbar. Terus diceritakan, maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka, ditusuk pantatmu, dikunting lidahmu, ditusuk matamu, dicak ke dalam di rumah kita digomeli istri, di kantor kita dimarahi komandan, sampai di masjid mudah ada apa pencerahan neraka. Jadi cerita apa di hidup ini? Imam, imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu sunnah. Itu Nabi katakan, ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah ketika imam sebelum angkat takbir, balik ke belakang dulu, balik dulu ke belakang. Tujuannya apa? Kita melihat siapa pasukan kita. Sebetulnya hanya pensiun, asam urat. Kau siksa kalau lama berdiri. Enak sholat di masjid tau apa ini nafsu? Ampun saya, aliran sesat. Kenapa aku bilang aliran sesat? Bebeng, sholat subuh Jumat 3 rakaat. Sebelum muka 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah ya bro. Begitu imam, kalau kau mau sujud tilawah, jelaskan dulu sama imammu. Malam ini, malam Jumat, kita sujud tilawah, membaca surah As-Sajdah, di ayat ini kita sujud. Jelaskan. Jalan yang panjang-panjang. Yang kedua kata Nabi, baca. Jadi di belakang kenapa diungkaskan? Berangkali hari ibu yang mesti kali kentut. Berangkali ada satpol PP yang pakai sepatu baru cicilan yang lupa parkir baik-baik. Cicilan sudah sepatu saya.
supaya orang bisa khusyuk mengikuti. Coba kalau imam membaca wa duha, kita bisa ikut. Imam membaca watin, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 102, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau sujud, belum selesai terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Dan keuangan masjid, pengeluaran. Selesai dibaca itu pengumuman satu kompleks. Belum selesai Pak Imam, baca lagi kalender. Persatuan Biru Republik Indonesia, cabang kabupaten Kota Hian. Belum juga selesai dibaca lagi bajunya orang, calik DPR. Yang kedua kata Nabi, tujuannya disuruh membaca umumnya orang. Apa? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Saya ini bisa. Kenyataan ini, waktu saya belum jadi ustaz, KKN. Belum waktu tahu saya teman saya, ada teman saya fakultas teknik. Dia pakai baju gamis, baju koko. Sebenarnya pasti anak pesantren ini. Imam tadi yang salat isyak, jadi imam maghrib. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hati kita cari susah ini anaknya. Dia baca lagi. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abudun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun. Teman saya ini di samping saya dia kasih begitu selesai. Wala ana abidun ma'abudun, wala antum abidun, wala ana abidun. Di samping saya jengkel. Dia teriak. Ini juga aku pikir. Kubar akhirnya kita sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini fakta lagi waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud imam. Lama sekali, gak biasanya lama begitu. 10 menit lama betul. Ada kawan saya yang tahan. Dia angkat kepalanya. Lalu saya kira, woy, hilang imam. Ternyata yang ditunggu keluar. Dia keluar lewat pintu sampingnya masjid. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat, kita tanya, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sholat? Dia bilang, saya kentut, nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun dulu supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, justru saya sengaja, nak, karena saya malu kau lihat saya. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat berjamaah, diajarkan siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai orang tua boleh jadi makmum. Mulai orang awam sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Ini yang mengajarkan

0: yang bagus bacaannya, berarti cerdas. Dua, kata Nabi, yang bagus pendengarannya juga bisa masuk kategori. Supaya apa? Nanti kalau salah ditegur, ini namanya kepekaan sosial. Nah, di sini saya sunahin Pak Bupati. Kali di atas saya dengar, saya sistemnya menggema Pak Bupati. Tidak bagus sini Pak Bupati. Bebek kita di bawah, Pak Bupati mengatakan siap Ustaz. Nah, ini berarti aspiratif, mendengarkan orang. Biar saya mau, kalau Pak Bupati tidak mau, di atas saja Ustaz. Nah, ini namanya otoriter. Alhamdulillah, bisa pertimbangan saya kedua, karena itu lebih banyak. Cuma ibu-ibu ini paling senang dengar ceramah. Cuma paling tidak suka kalau kita cerita poligami. Ya, Bu. Ya, kan? Ya, Bu.
1: Ya.
0: Hei, dengar, Bu. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, pulang dia sayang. Assalamualaikum, datang-datang Arjuna. Dia pergi kantor, dia WhatsApp kita, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya sholat duha, saya doakan dalam sholatku, ya Allah, lindungi suamiku, urapkan rezekinya, cinta dan sayangku hanya kepadamu, Bang. Senang kita suami. Datang mertuanya dia hormati, datang iparnya dia muliakan, pulang suaminya belum sampai di rumah sudah siap makanannya. Siapapun yang goda istri, suami kita tidak akan tergoda. Dia akan berkata, siapa tahu cewek ada bidadari di rumah. Ini kita pulang gak sedih sebelah. Kenyataan tadi beha. Nonton televisi angkat kaki, makan kacang, angkat tetek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Kita di kantor dicarinya. Di mana kau, Pak? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Tolong video call. Ini. Mana kita tidak cepat mati? Saya ketawa, saya serius ini. Hei, kita kira itu, Bu. Hei, Bu. Dengar. Ibu kira gampang jadi suami. Hah? Hei. Saya serius ini. Ibu tahu gak itu suami? Ibu ditanggung dunia akhirat. Ibu tidak tanggung dosa suami, tapi demi Allah suami tanggung dosa-dosanya ibu. Kenapa? Saya beda pohon ini. Apa maksudnya Ustaz? Dengar ibu. Kalau suami imam, suami penghafal Quran, suami majelis ulama, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan, istri tukang gosip, demi Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar. Itu suamimu. Suami dulu masuk neraka, teman itu istri. Tanya yang suka merah. Ibu, sebaliknya, suaminya tukang gosip, suaminya penipu, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya berzina, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, istrinya soleha dan taat agama. Tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi katakan, tak ada hujan Nabi Kesalam. Ibu, kau masuk surga dengan pilihan mana kau suka. Ibu ini suami, ibu dipikir bagaimana supaya ibu bisa beli listrik. Bagaimana diberikan baju supaya pulang kampung kau dimuliakan saudaramu? Bagaimana kau diberikan mobil supaya kau enak berjalan? Bagaimana rumahmu diperbaiki supaya tetanggamu hormati kamu? Ini yang dipikir suami. Mana pernah ibu berpikir bagaimana supaya diberikan sebuah mobil suamiku? Jangan tawa. Jelas. Jadi tergantung ibunya. Kalau sopan, tidaklah kita tergoda dengan perempuan lain. Ibu suka komen, lama aja kerjanya, cepat pulang, tidak pulang, cepat. Ada ibu-ibu curhat sana saya di Makassar. Ustaz, kenapa itu suami itu tidak betah di rumah? Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya bilang, Bu, ada orang suami istri, komen aja kerjanya. Terus, ini akhirnya suaminya bawa belanja-belanja, belikanlah berlian. Selesai dibelikan berlian, saya ngambil istrinya.

0: lama sekali kita ingin masih lama ingin berlama-lama di tempat ini, tapi bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau saya kasih kursing semua. Terus, terus, lanjutkan. Dan lanjutkan Pak Bupati. Saya bukan calon bupati, jangan saya ya. Saya senang ada bupati yang mengundang datang ceramah. Alhamdulillah ya. Pak Bupati tidak boleh berbagi ilmu dengan Pak Wali Kota Bengkulu. Terpilih dua kali dengan biaya tidak terlalu banyak. Dengan cara apa beliau memakmurkan ke masjid? Demi Allah, pejabat kalau rajin datang ke masjid, insya Allah Allah mudahkan kemudahan bagi Bapak. Inilah, kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Kami Indonesia Kutijuan setiap hari Sabtu atau Ahad. Lama sekali seminggu saja saya muncul, lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Buka HP, ambil aplikasi YouTube-nya, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang ribuan ini. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ini ya, jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Memangnya saya penyanyi dan betul? Coba habis kota, satu jam menguras kota. Maka saya sediakan namanya Kersi, ceramah singkat, satu-satu menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tag, tidak mau tak putar Ustaz. Aku yakin berarti tidak ada kuotamu. Ini kota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Belum. Nah, dakwah ini tentu tidak ada gunanya kalau ibu bapak tidak mengamalkan. Minimal amalkanlah ini, berhenti merokok, kembalikan barang-barang kantor, mulai rajin berjamaah, baru tidak ada manfaatnya. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, malah dia katakan, gelnya itu Ustaz, kenapa dia simpul-simpul rokok, kenapa dia bahas-bahas begitu, malah dia tidak mau berubah, maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Watawa'un alaikin a'antar tahuk amlam konsehuk. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Demikian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Dan ini kampung Melayu kan, orang-orang Melayu. Buah nangka, buah kemiri. Buah durian, buah pepaya. Buah kepala, buah kelapa. Buah nanas. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah SAW mewanti-wanti kita dalam urusan jabatan ini. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dhalik." Tidak ada seorang yang menjadi pemimpin untuk 10 orang. Dia menjadi pemimpin untuk 10 orang. Illa atallaha maghlulan yadahu ila uruhi. Kecuali pada hari kiamat dia akan didatangkan menjumpai Allah dalam kondisi tangannya di belum. Ini semua memimpin lebih dari 10 orang. Fakta hubirruhu au fakta hubirruhu.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kaum.
1: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.
0: Wal-khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin.
1: Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
1: والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
0: Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri. Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

0: di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

حي على الصلاة.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بك في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

team. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Islam Center rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali memberikan kita kesempatan kembali untuk hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin. Pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kita dengarkan sertai dengan kajian taklim. Insyaallah pada malam hari ini telah hadir Al-Ustaz Haji Ahmad Jailani yang insyaallah nantinya memberikan kajian tausiah kita pada malam hari ini. Dan kajian kita pada malam hari ini bertemakan tentang benteng kenikmatan. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha bil qabul wa tamami kulli sunu ma'mum sunu sabakar bin sayin misyabat al-qadir al-jilani si Ahmad bin Isa sebagai mengendam setabi abdullahi bin Ali wa lahaddad Rahudhara wa syafi'i wa syaykh wa ma'adhum ya barum sallamun wa sallim afu'un wa sallahabi alim bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa Husim Ja'afan wa syaykh al-Syaqqa wa sallam bin Abdul Ghazal al-Kab wa sallam afu'ruhim wa sallam alim bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa Husain al-Habibani bin Mumbagul wa sallam bin Muhammad Ba'agul wa sallam afu'ruhim wa sallam hadhan wa talibun wa sallam ahdi wa sallam afu'ruhim أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي بسر سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal 'alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pada malam hari ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminina wal mukminat hingga akhir zaman, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah dengan tema kajian benteng kenikmatan, kita akan mengkaji daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang mana kitab ini nantinya akan membahas tentang beberapa nasihat para ulama, termasuk nantinya ada kalimat daripada Habibuna Muhammad atau sabda beliau Nabi Muhammad dan juga para sahabat tabi'in, tabi'in wa tabi'in insyaallah. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala huwa nafa'a nabi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin ila an qala. fi kitab Jawahirul Lu'iyah fi syarhi Arba'in Nawawiyah, dikutip di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi karangan lil Imam Syekh Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Damyati Asy-Syafi'i. Beliau Imam Abdul Latif menukil satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut beliau menukil Nabi bersabda, "Hamdullahi amanun li ni'matihi min zawalih." Pujian kepada Allah bentuk berterima kasihnya kita kepada Allah dengan kalimat hamdalah, itu amanun, pengaman, benteng, penjaga, li ni'matihi min zawalih, agar nikmat yang telah Allah berikan itu tidak hilang. Tema yang kita ambil benteng kenikmatan pertama kali untuk melatih tersebut yaitu sering-sering mengucap hamdalah. Maka diajarkan dalam Islam itu Pak, setelahnya kita bangun tidur pasti mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu melatih bahwasanya pada malam hari kita enggak minta apa-apa tapi Allah kasih apa-apa begitu. Enggak pernah kita minta, enggak pernah kita harapkan, enggak pernah kita detailkan permintaan kita besok hari, tetapi Allah berikan dengan cuma-cuma tanpa syarat. Teliti lagi dah kalau kita mau lihat bacaan mau tidur itu. Ya, ada enggak di dalam bacaan atau wirdun tadi permintaan yang secara detail, secara terdeskripsi dengan rapi, seperti minta mata sehat, kaki bisa berjalan, tangan bisa beraktivitas, jantung bisa berdetak dengan normal, besok bisa bekerja, besok bisa menghirup nafas, besok telinga bisa mendengar. Dalam kalimat bismikallahumma ahya wa bismika amut itu aja, ampun maaf, enggak ada tuh detail-detail tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi hari ini Allah berikan semuanya. Nih mata dua nih bisa lihat, alhamdulillah. Nih telinga nih dua-duanya aktif, tombol on dan off-nya enggak ada padahal. Ketika tidur los, dum, hilang. Mata ketika tidur dum, hilang. Tapi masya Allah bangun tidur dikasih lagi. Saya punya jamaah Pak, sebulan itu cuci darah, enggak sepekan, sepekan cuci darah itu sampai dua kali. Berarti kalau misalnya dikalkulasikan sebulan berarti berapa? Dua kali empat, delapan kali ya, kurang lebih cuci darah. Ini bapak ibu, kita nih aliran darahnya siapa yang mompa ini? Aliran darah ini mompa setiap hari, minum es teh, minum es jeruk, minum Coca-Cola, minum Milo. Ini aliran ini aktif sendiri tuh Pak, tanpa kita sistem, tanpa kita inginkan, dan tanpa kita atur, otomatis. Ini kalau misalnya Allah cabut aja nikmat sistem kerja darah ini Pak. Beberapa orang yang ke rumah sakit untuk cuci terus Pak. Nah ini kita diberikan nikmat gak cuci darah, alhamdulillah. Berat loh Pak, kalau gak pakai BPJS aja mungkin ampun maaf berapa juta habis sebulan untuk cuman cuci darah. Dan setiap minggu medical check up terus, alhamdulillah. Hadza nikmatillah, ini nikmat dari Allah, syukur alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya lewat Lembu Suwana. Itu agak banjir tuh, lumayan tuh intensitasnya airnya tuh. Ada aja yang nyucap, aduh, Samarinda kembali ke apa? Ke setelan normal, setelan pabrik. Banjir lagi lah. Terus pengennya hujan terus kah? Kemarau terus kah? Atau bagaimana ini? Ndak merasakan syukur yang luar biasa diberikan Allah hujan tuh, alhamdulillah, Pak. Ini bayangkan sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam aja. Itu bertahun-tahun gak turun hujan. Bayangkan kurma aja kering, Pak. Unta tuh sudah mulai rapuh, sudah mulai tidak berdaya lagi ketika itu. Minta sama Allah hujan istisqa gak turun-turun. Gak turun-turun. Ternyata ketika Nabi Musa berbicara, berinteraksi kepada Allah Jalla Jalalu Azamatu, karena termasuk daripada salah satu rasul yang memiliki mu'ajizat, yang disebut kalimullah, bisa berinteraksi dengan Allah tanpa melihat zatiyah lah ya. Bahasa kita sekarang via suara ya, via telepon lah begitu, tidak melihat daripada zatiyahnya Allah Jalla Jalalu Azamatu. Minta informasi, kok gak turun-turun hujan ini? Apa sebab musababnya? Ternyata dalam beberapa kita yang pernah kita baca, yaitu ada seseorang yang beraktivitas maksiat kepada Allah selama 40 tahun. Ketika ingin melaksanakan sholat istisqa, gak turun-turun hujan, minta doa sudah Nabi Allah Musa ini, Pak, gak turun-turun hujan. Ternyata diteliti, dalam kelompok tersebut ada orang yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Bayangkan 40 tahun, Pak. Kita ini ampun maaf 30 tahun mungkin karena tabrakan encok pegelinu ya, 31 sudah tobat. Umur 25 karena mungkin ngamur jatuh apa segala macam, tobat dari maksiat. Ya, umur 25, 26, 27, alhamdulillah. Ini umur 40 tahun wis beruban kalau di zaman kita, Pak. Baru apa? Ingin tobat di sholat istisqa. Nabi Musa dikatakan, nah ini enggak akan turun hujan dengan opsional yang diberi Allah. Dalam hadis qudsi, ya, Pak, keluarkan dulu orangnya baru saya turunkan hujan. Opsi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, kalau ingin turun hujan maka keluarkan yang ahli maksiat 40 tahun tadi. Dengan opsi seperti itu, Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, di antara kita ada yang bermaksiat kepada Allah. Allah memberikan opsi keluar dulu yang ini, lalu kita minta baru insya Allah turun hujan. Dari banyaknya Bani Israel yang berkumpul di dalam satu lapangan yang begitu luas, ada satu orang yang maksiat, dia keluar. Cuman satu tuh, semua mata tertuju kepada dia. Malu gak itu? Seluruh Bani Israel menyaksikan, oh ini yang maksiat 40 tahun ternyata gara-gara ini gak turun hujan. Malu, Pak. Sudah terpaksa dan terlanjur masuk dalam satu lapangan tadi. Antara dua pilihannya, kalau enggak keluar malu dilihat semua orang, atau yang kedua tobat ketika itu dan tidak lagi melakukan hal tersebut, tidak lagi maksiat. Akhirnya milih opsi yang kedua. Orang yang maksiat kepada Allah 40 tahun tadi, Pak, tobat di situ turun hujan, padahal belum diminta sama Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa bingung, ya Rab, ini belum minta nih, ini orangnya belum keluar. Katanya kan tadi disuruh keluar dulu, disuruh di outkan dulu, di DO dulu. Ini belum keluar orangnya, kok tiba-tiba turun hujan. Dalam hadis qudsi yang begitu panjangnya, Masya Allah, tabarakallah, ini orang dikarenakan maksiatnya 40 tahun malu dilihat orang lain karena kesalahannya selama 40 tahun, tobat benar-benar gak mau melakukan lagi. Allah turunkan rahmatnya karena tobat dia. Allah maafkan dia karena tobatnya. Bayangkan hadirin, sebanyak apa sih dosanya orang Samarinda nih kira-kira? Ada dari Bani Israel 40 tahun bermaksiat kepada Allah saja, Allah masih berikan rahmat turun hujan. Kita ini berapa kali sholat istisqa, intansi A, intansi B, intansi swasta, banyak yang minta hujan. Alhamdulillah Allah turunkan di dua hari yang lalu. Syukur.

0: tahunan, Mbak. Saya lihat di BMKG itu sebenarnya kalau mau dilihat El Nino Godzilla itu selesainya di awal bulan Januari, insya Allah. Cek lagi lah kalau tidak percaya. BMKG aja memastikan El Nino Godzilla ini akan rumpung dan akan hatam, ya, selesai panas kemaraunya di awal bulan Januari. Saya sudah beberapa kali menyebutkan ini di masjid-masjid. Ternyata ya Rob, ini rahmatnya Allah Jalla Jalla wa Azamatuh. Kita walaupun sesombong-sombongnya kita, Pak, sholat masih bawa pangkat, sholat masih bawa titel, sholat masih bawa keangkuhan, kesombongan, Allah masih tetap berikan rahmat. Kalau sejenengan belajar fiqih ubudiyah, ada namanya nanti salatul istisqa, nanti ada namanya salatul khusyuf, nanti ada namanya sholat-sholat yang kesunahan-kesunahan itu didatangkan untuk meneraih dan mengambil rahmat dari Allah. Termasuk sholat istifqa itu juga ada syarat dan ketentuannya, Pak. Gak begitu langsung sholat kemudian doa, enggak. Tuh coba cek itu di dalam kitab Bushrul Karim syarah daripada Muqaddimah Al-Hadrami, ada juga dalam kitab Nailur Roja syarah daripada kitab Safinatun Najah, lebih lengkap lagi karangannya Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Kasyifatus Saja, apa mensyarahkan daripada kitab Nailur Roja Safinatun Najah, itu lengkap disebutkan. Sebelum sholat istisqa harus apa dulu? Sodaqoh, puasa 4 hari. Ketika sholat dalam keadaan berpuasa, pertanyaannya benar. Selama ini sholat istisqa alhamdulillah turun hujan 2 hari yang lalu, tapi sholat istisqanya dilakukan seminggu, 2 minggu yang lalu. Kenapa kok baru turun 2 hari ini? Karena pun maaf, syarat ketentuan yang dilakukan itu lepas atribut-atribut keduniaan yang berlebihan. Jangan pakai parfum, jangan pakai wewangian, jangan pakai emas, jangan pakai jabatan, jangan pakai baju yang mewah, jangan pakai apa, atribut-atribut yang mengundang satu mata atau pasang mata itu melihat ini angkuh, ini sombong. Jangan, lepas. Bahkan dalam sholatul istisqa ajak kambing-kambing, domba-domba yang ampun mah belum makan, kelaparan, itu di zaman dulu. Kalau sekarang orang-orang tua renta yang susah sudah berdiri, yang susah untuk beraktivitas, bawa sholat istisqa. Ninda yang dibawa sholat, yang anum-anum, ya, yang bebinian bungas-bungas, yang lelakian pindah bujang-bujang, mencari jodoh di situ. Lain. Sholat istisqa syaratnya juga ampun maaf. Harus apa? Adanya taubat. Bukan seremonial atau sambutan. Bukan. Sambutan yang pertama akan disaksikan, akan disambut ini. Enggak perlu itu. Kalau sholat istisqa yang kita butuhkan apa? Tobat. Iringi dengan kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ahsanukum. Bagus untuk dilaksanakan. Cuman, ampun maaf, itu syarat dan ketentuan tadi di dalam kitab-kitab Salafun Salihun dilaksanakan atau enggak kira-kira? Makanya ya agak lambat ya. Bukan berarti kita kurang paten dan lain sebagainya. Mungkin syarat ketentuan itu harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah Allah turjan-hurjan. Mudah-mudahan rahmat ini selalu Allah berikan kepada kita, khususnya untuk penduduk Samarinda. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Abdul Latif menukil kalimat sabda Nabi Muhammad dalam bentuk alhamdulillah. Jadi setiap apapun kalau jenengan dapat nikmat, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Perhatikan baik-baik. Al-Maqalatul Khamisah Asyrah, dalam ungkapan hikmah yang ke-15 dalam kitab Nasaihul Ibad, An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahar. Sayyidina Abu Bakar itu mengucapkan lahdu atau mengucapkan kalimat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di laut dan di darat, wal bahar dan di laut. Qala Abu Bakar fi tafsirihi, Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan kalimat ini, al-barru huwal lisanu wal baharu huwal qalbu. Al-bar yang dimaksud dalam surah Ar-Rum tadi, dalam ayat 41, al-bar daratan itu yaitu lisan. Bukan daratan yang kita lihat ini, ndak. Ini hadza dhahir. Ini dhahirnya, ini nampaknya. Hadzal ma'nawiyah yang dimaksud oleh al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-barru itu adalah ucapan manusia yang sekarang sudah mulai rusaknya parah. Syiddah, sangat-sangat luar biasa. Wal bahru huwal qalbu, adapun bahru lautan yang rusak dikatakan dalam surah Ar-Rum itu tadi, huwa al-qalbu, yaitu hati. Lautan itu kan luas dan dalam. Hati itu pun di dalam. Maksud Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di akhir zaman seseorang itu tidak lagi menganggap ucapan itu sebagai konsekuensi besar. Makanya di dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu pernah diperjalankan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatu Isra, ya. Perjalanan dari Baitul Makkah ila Baitul Maqdis, dari Baitul Makkah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Nah, perjalanan ini dinamakan Isra, perjalanan dunia lah bahasa kita. Itu ditampakkan Nabi Muhammad SAW ada satu bongkahan batu. Bongkahan batu itu ada lubang menganga, kecil dia. Sadir, kecil sekali. Tapi ketika perjalanan ini ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Israel, ada sebagian daripada riwayat mengatakan malaikat Mikail, ala kulli hal yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab Mu'tabarah, itu malaikat Jibril yang menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu ditunjukkan ada satu lubang dalam satu bongkahan batu, lubang kecil. Keluar dari lubang tersebut gajah, buffalo, ya, sesuatu yang besar lah, yang lebih besar dari lubang kecil tadi. Ketika gajah tadi, onta tadi, buffalo tadi, ya, apalagi yang besar-besar, kuda nil tadi keluar, ingin kembali ke lubang kecil tadi nggak bisa, Pak. Lubangnya sak menito, ya. Yang keluar gajah, yang keluar kuda nil. Mau masuk lagi dengan lubang yang seperti ini nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh. Kita punya istri, keluar anak, masukkan lagi ke tempat keluarnya tuh, bisa nggak? Angel tuh, susah tuh. Harus ada beberapa cara, triknya untuk bisa memasukkan itu. Lah ini batu, batu kecil, keluar gajah, masuk lagi, ya gak iso, Pak. Ditunjukkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, mahadha. Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril sebagai penuntun jalan, pemberi hikmah, pemberi informasi tentang perjalanan ini. Ya Rasulullah, hadha kallisan. Ya Rasulullah, hadha lisan. Nabi nanya, itu gambaran apa ya? Ada bongkahan kecil, ya, di tengahnya ada buletan. Keluar gajah, keluar ini, kalau masuk tidak bisa lagi. Nah, malaikat Jibril mengatakan itu lisan. Itu perumpamaan mulut. Mulut manusia yang sembarang ngomong, enggak aturan-aturan, ya. Basa-basi akhirnya bener basinya. Sehingga Nabi mengatakan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Kecil bentuknya lisan ini, tapi besar ketika diucapkan konsekuensinya. Kecil, mungil dia itu, Pak. Mulut ini mungil, kecil dia. Tapi kalau sudah sekali berucap, pembunuhan terjadi, fitnah merajalela, gibah di mana-mana, hoax disebarkan oleh perihal ini. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik lubang-lubang yang ada dalam diri. Lubang hidung, lubang telinga, lubang apa lagi? Lubang belakang tuh, kubul dubur. Mohon maaf, cek ada enggak penyangganya itu? Ada penutupnya enggak? Ada satirahnya enggak? Hidung, ada enggak penutupnya? Kalau ada penutup enggak bisa napas. Ustadz, ada bulu hidung, itu filter yang memfilter udara kotor, akhirnya menggumpal di bulu tersebut, jadi upil bisa kita keluarkan penyakit tadi. Filter bukan penutup. Kalau penutup mati bang, nggak bisa bang, ngirup udara kecuali lewat ini. Telinga, ada penutupnya? Ada Ustadz, gendang telinga. Gendang telinga bukan penutup, tapi filter untuk menyaring apa suara yang masuk ke dalam telinga. Gendang telinga ini apa? Visualisasi, masuknya ya, penyaring dari suara yang ada di luar masuk ke dalam. Gendang telinga ini bukan penutup. Kalau penutup mak, tidak bisa dengar jenengan. 6. Lubang belakang, lubang depan, ada penutupnya? Ada penutupnya apa enggak? Iso pup, enggak iso kencing jenengan. Enggak ada penutup ya. Lihat satu ini. Yang jaga 3. Yang jadi penutup 3. 1. Gusi. 2. Gigi. 3. Kedua bibir. Tit. Tiga-tiganya mengunci. Tapi dengan penjaga ini kok bisa lepas? Ya, saya sekarang lebih bebas untuk berucap pak. Sebenarnya kalau misalnya kita mau kunci, ini bisa nih. Gak usah berucap pun bisa pak. Karena apa? Kita dipotong dengan 3 penjaga ini. Gusi, gigi, dan juga 2 bibir. Bayangkan kalau bibirnya cuma ada bibir atas. Maka dari itu hadirin dimuliakan Allah. Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Habibuna Muhammad sudah mengingatkan. Sabda Habibuna Muhammad sahih. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi? Hendaknya berucap yang baik. Kalau enggak bisa minimal diam. Enggak usah ngomong. Sekarang lisan bisa di apa? Ditransfer energinya melalui al-yad, tangan. Bapak benar, ibu benar sudah diam, tapi ingat tangannya jangan ikut, tangannya jangan jadi wakil dari lisan. Orangnya diam di rumah, tapi di sofa main HP, hoax sana, hoax sini, gibah sana, gibah sini, fitnah sana, fitnah sini. Lisannya diam. Jarinya yang ngomong. Jarinya yang berisik. Maka hadirin dimuliakan Allah. Bisa jadi kalimat yang Nabi Muhammad SAW katakan tadi, minimal kalau orang iman kepada Allah dan hari akhir, mulut diam, tangan jangan mucil. Ini banyak orang-orang sekarang enggak tahu apa-apa, komen aja. Kalau blas apa kisahnya, apa ceritanya, apa hukumnya, ikut serta aja. Akhirnya apa? Rancu, rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahar. Ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, rusak sudah lisan manusia dan rusak sudah hati manusia, termasuk gara-gara nikmat Allah yang tidak disyukuri. Hujan turun, ya Allah banjir lagi sama rinda rek. Hujan gak turun-turun, ya Allah kapan hujan turun? Bingung Allah akhirnya, mau ngasih gak syukur, dikasih gak terima kasih. Sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Pak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, anggapan jenengan datang ke saya, Ustadz, ya, saya kasih jenengan 1 juta Ustadz, nih untuk antum 1 juta. Saya ngomong, terima kasih, jazakallah khair, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, Ustadz doakan baik. Timbal balik saya berupa doa. Seneng gak jenengan? Seneng gak? ditimbal baliki oleh orang dengan doa dan juga sesuatu yang membuat farhas syadidah. Kita senang dengarnya karena dia membantu kita, timbal baliknya enggak bisa membantu dengan sejuta dengan doa. Senang, Pak. Tak dongakno mudah-mudahan anaknya soleh, solehah. Didoakan mudah-mudahan usahanya lancar. Senang. Rasa hati ini kalau misalnya ada lebih dari sejuta, tak kasih lebih dari itu. Benar ya? Itu muamalahnya manusia dengan manusia, Pak. Ketika ini ranahnya kepada Allah, ranahnya seorang hamba kepada tuannya, lain lagi urusannya, Pak. Sebentar, sebelum kita lanjut kepada muamalahnya seorang hamba kepada Allah, ini sekarang dengan ilustrasi yang berbeda. Ketika jenengan kasih saya sejuta, saya puji, saya doakan dan lain sebagainya, kita senang. Sekarang balik caranya, timbal baliknya bukan begitu. Jenengan datang, Ustadz saya kasih 1 juta, Ustadz ya, saya cuman bilang sedikit banget, kan sugih, kok 1 juta doang. Sakit hati tidak? Sakit hati tidak? Ustadz ini gak ada tahu syukur benar, sudah diberi 1 juta untung-untung, padahal tadi mau Ustadz saya kasih 10 ribu, kasihan sama Ustadz, akhirnya saya kasih 1 juta. Nah dikasih 1 juta tidak terima kasih, mangkel, marah. Dalam hati pasti bicara tuh, ndak kei lagi jenengan tuh. Nek basa Jawa niku ndak mau tak kasih lagi Ustaz itu. Nah, ndak tahu syukur. Itu muamalahnya seorang hamba, Pak. Punya mangkel, punya gergeten, punya apa? Rasa kesel ketika sesuatu pemberian tidak ditimbal baliki dengan sesuatu kebaikan. Hamba dengan hamba tuh. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, apa? La in syakartum, kalau kalian ya bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan, la azidannakum, Allah tambah. Kalau syukur Allah tambah. Ya Allah berfirman ya, bukan Ustaz Dilan, la. Al-Qur'an Karim berfirman Allah jalla jalaluhu azamatu. Kalau kalian diberi oleh Allah nikmat, kalian bersyukur, ya Rob, alhamdulillah. La azidannakum. La di situ litaukidi, memberikan informasi terkait kebenaran yang sangat pasti. Betul-betul akan saya tambah, Allah. La azidannakum. Tapi kebalikannya, ampun maaf. Walain kafartum, kalau kalian kufur, gak terima kasih, gak nganggep, inna azabi lasyadid. Allah berfirman memberikan ancaman, sudah dikasih gak tahu terima kasih, tak azab ambil anak, tak pukuli, tak sakiti ini orang. Caranya Allah nyakiti, Allah mukul, Allah betul-betul mengazab seorang hamba. Bukan begitu langsung kontan, enggak. Yang mereka mengatakan, ah, ya Allah hujan banjir lagi lah Samarinda. Ya Allah, kemarau panjang lagi dah. Allah berikan azab yang sangat pedih. Bukan masalah hati, bukan masalah dirinya. Tapi nanti akan Allah rancukan dari permasalahan dunia sampai akhirat. Anaknya enggak soleh. Anak yang enggak soleha, pekerjaan mapan, duitnya enggak barokah, rumah banyak, rumah beraset-aset tapi sepi, enggak ada kebahagiaan. Ya, istri cantik tapi hedon, istri cantik enggak ibadah, istri cantik menghabiskan duit, suaminya ampun maaf selingkuh, suaminya enggak tahu ibadah. Hadza min adzabil syadid. Itu azab Allah yang pedih itu. Nikmat yang begitu banyak enggak sama sekali memberikan efek dampak yang baik kepada seseorang yang mendapatkan daripada kemanfaatan atau nikmat itu tadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang bermaksiat itu bukan 7 anggota badan aja loh ya. Hati-hati. Dikira mungkin saya ini maksiat Ustaz, maksiat 7 anggota. 7 anggota ini begini. Mata, telinga, mulut, 2 tangan, 2 kaki. Hadat 7. Ya. Tuh 2 3 4 5 4 5 ya, 6 7. Ya, antara 8 9 ya. Sama hati. Ini hati kehitung, Pak. Hati ini di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadzkiratun Nafi'ah karangan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Hati ini lebih parah daripada anggota 7. lebih parah. Kalau ini bisa kita minta maaf atau minta rela kepada orang yang mungkin kita zalimi. Tapi kalau masalah hati nih Pak, berat. Orang bisa mengatakan saya maafkan hari ini, bisa jadi dendam kesumat setahun kemudian masih diungkit. Hati nih, kita gak bisa berdusta dengan tentang hati. Hati ini kalau misalnya dia mengatakan tidak ya tidak, iya ya iya. Dan maksiat hati ini tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan ketakwaan dan betul-betul kembali ar-raja ilallah, kembali kepada Allah benar-benar. Makanya di cerita yang sudah kita sebutkan, Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu yang 40 tahun bermaksiat kepada Allah, itu bukan anggota jawarehnya, bukan 7 anggota badan yang bermaksiat saja, tapi hati yang tidak mau kembali kepada Allah itu juga pemaksiatan. Yang sombongnya, yang menganggap lebih baik dari orang lainnya, yang merasa dirinya patut untuk dihormati padahal ada orang yang lain lebih bisa, lebih baik untuk dihormati, dia tetap bersikukuh, saya lebih tua, saya lebih berilmu, saya lebih mantap, saya lebih bagus, kenapa harus dia, saya harusnya. Hadzal ma'siyatil qalbi, ini ya maksiat hati Pak. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan dalam satu makalahnya, kullu ma'siyatin an syahwatin, setiap kemaksiatan yang muncul karena dorongan syahwat, judi online karena duit banyak, mabuk karena gak ada aktivitas lain, ampun maaf main perempuan karena istri di rumah gak tahu melayani misal, kemudian tawuran karena gak ada sama sekali kenikmatan duduk dengan orang baik, kullu ma'siyatin min syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Ini Imam Tsauri mengatakan kalau kita maksiat karena dorongan syahwat, minumnya, kelahi, maksiat yang lain, zina, naudzubillah min dzalik, pokoknya tapi itu tetap jelek. Tapi Imam Tsauri mengatakan kalau dorongan itu karena syahwat, dorongan itu karena adanya syahwat yang bermain, fa innahu yurja ghufranuha, Allah masih bisa ampuni Pak, masih ada kesempatan Allah ngampuni, itu masih ada. Jangankan itu Pak ya, yang tadi ceritanya Nabi Musa aja 40 tahun hari itu tobat Allah masih berikan. Tapi ketika kullu ma'siyatin an kibrin, setiap kemaksiatan yang didorong oleh sifat kesombongan, Al-Imam Ats-Tsauri mengatakan apa? Fa innahu la yurja ghufranuha. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kemaksiatan ini bukan cuman syahwat yang mendorong, tapi sifat sombong angkuh dari diri seseorang, maka itu sangat berat untuk bisa kembali kepada Allah. Bukan berarti enggak dimaafkan, insya Allah dimaafkan kalau betul-betul minta taubat. Tapi susah, kenapa Pak? Asluhu la'natullah 'alaihil syayatin. Asli kelaknatannya Allah memberikan kepada iblis karena sifat apa? Karena mabuknya iblis? Enggak. Iblis main judi? Enggak. Iblis main perempuan? Enggak juga. Apa penyebab utama iblis dilaknat oleh Allah tuh? Kibrin. Sombong. Enggak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam, padahal yang nyuruh yang Maha Pencipta itu. Bahasa kita tuh ikuti aja lah, SOP-nya memang begitu. Syarat operasional pekerjaan sebagai hamba Allah, kalau disuruh Allah ya taat, titik. Disuruh sujud, sujud doang, sujud doang. Enggak disuruh menghamba, enggak disuruh jadi budak beneran, enggak, sujud doang kepada Nabi Adam. Lah, enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Kibrin, sombongnya luar biasa. Dilaknat sama Allah kan? Sampai nanti yaumul qiyamah tetap dilaknat oleh Allah. Baik. Ada kesempatannya untuk iblis tuh. Ada, Pak. Setelah Nabi Adam alaihi salatu wasalam tufi, meninggal di hari Jumat. Meninggal Nabi Adam, wafat hari Jumat. ada beberapa malaikat yang diberikan oleh Allah tugas sebagai delegasi. Disuruh nih ya, ayo malaikat datangi iblis. Datangi iblis. Ada kesempatan tobat. Ada kesempatan tobat. Mau enggak kira-kira ngambil kesempatan ini? Malaikat yang datangi iblis ya, mengatakan apa? Apa syaratnya, kata iblis? Syaratnya gampang. Sujud ke makamnya Nabi Adam. Wallah, sampai meninggal Nabi Adam, tufi, wafat yaumul jum'ah, di kuburannya disuruh sujud lagi oleh Allah ke kuburannya Nabi Adam. Ketika hidup aja enggak mau, apalagi ketika mati. Padahal yang tetap khalaqallahu, yang menciptakan Allah, Allah nyuruh dia sujud, tetap enggak mau, padahal perintahnya Allah langsung itu. Sombong ya. Betapa sombong lagi orang yang diciptakan oleh Allah, dia bukan nabi, dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang soleh, dia bukan orang yang punya jabatan martabat di hadapan manusia, tapi enggak mau sujud kepada Allah. 5 waktu jarang dikerjakan, ngaret bahkan. Waktu asar ditunggu, mepet waktu maghrib. Hati-hati ya, takasul min fi'liha. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Damyati Asy-Syafi'i, orang yang malas-malasan salat di 5 waktu fardu. 5 waktu salatnya malas-malas, hati-hati. Asbab su'il khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir penutup, Bapak Ibu ini melakukan oleh Allah, syukur perbanyak, aktivitas ibadah perbanyak, dan jangan pernah untuk mengkufurkan nikmat dari Allah, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat pada waktunya. Kalau enggak ada waktu untuk mengerjakan, maka carilah waktu untuk bisa mengerjakan. Jangan diaret, jangan dikareti, jangan malas-malesan. Takut ketika kemalasan itu jadi adat istiadat, ketika ada waktu untuk mengerjakan enggak dikerjakan, meninggal di tengah-tengah kemalasan tadi, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahimin dari hadirin yang dimuliakan Allah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan daripada manfaat ke dunia dan akhirat kita, sehingga mudah-mudahan apabila nanti wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ampun maaf rabbal halal apabila ada kesalahan perbuatan Al-Fakir. Ulun minta halal, minta robanya. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Ya ma'zam zam ya ukruka salam ya Allah rahmat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
1: pura-pura sempurna sampaikan kan.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna untuk singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam gitu. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau ini sembahyang, aku singgah di warung gitu, makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini untuk imbah imbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas semua sebelum sembahyang adanya. Itu kalau semua ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Merasa lindang oleh jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacap meniti Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Nah, sengaja batal kok, tinggal rukuk tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ia mengambil yang yakin, 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya, yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja sesungguhnya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rahatan sebisanya itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum masalah itu

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sadar kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk

Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati. Apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat mungkar nakir, sudah dipertanyakan Rabbuka, Madinuka, Mannabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu. Hanya satu dia mohon kepada Allah. Saya masih ingat 2008 sampai 2010 saya masih berceramah bahasa Arab di translate. Ya lama-lama jujur saja membosankan. Awal-awalnya orang semangat mendengar, tapi lama-lama bosan ini. Apalagi yang terjemahin tidak begitu semangat seperti semangat penceramahnya. Tapi subhanallah 2010 saya ingat pertama kali saya berceramah bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu masih bahasa lucu. Sambil ada seorang ibu, mudah-mudahan ceramahnya begini aja, jangan lancar, supaya lucu katanya. Tapi subhanallah sedikit demi sedikit, saya tak pernah ambil kursus bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah berikan kepada saya kemudahan bahasa yang bisa difahami. Faham enggak? Alhamdulillah.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يعلمون.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: تعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: yattaqun.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya

0: يَحْذَرُونَ.
1: Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: pun.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, "Api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يكذبون.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: كفرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Iya.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagi tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang ber

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur bangun tengah malam sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya

0: adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulatsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladziina ba'd. Wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar. علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنه tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam, dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

Oh, no, bro.

assim.

yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke, kenapa?

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti orang, ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sempat saya ketiduran, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab Islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang adab lisan. Pada edisi yang lalu kita telah mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi adab dalam lisan atau pentingnya menjaga lisan. Kali ini kita akan membahas adab-adab lisan. Pendengar, bahaya yang ditimbulkan oleh lisan manusia sangat besar dan tidak ada yang dapat menahannya kecuali diam. Oleh karena itu, di dalam agama Islam ini kita dapatkan anjuran diam dan perintah pengendalian bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mampu menjamin kepadaku antara dua kumisnya, yakni kumis dan jenggot, dan antara dua pahanya, maka aku jamin dia masuk surga. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan istiqomah iman seorang hamba sehingga istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hati seorang sehingga istiqomah lisannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbuatan yang menyebabkan masuk surga, maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Dan ketika ditanya tentang penyebab masuk neraka, beliau menjawab, dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada suatu pun yang perlu lebih lama aku penjarakan daripada mulutku sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, perlakukan telinga dan mulutmu dengan adil. Sungguhnya diciptakan dua telinga dan satu mulut adalah agar kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itulah pendengar, di antara keutamaan diam atau menjaga lisan dan ancaman ketika tidak menjaga lisan. Adapun di antara adab-adab lisan agar lisan kita terjaga di antaranya adalah, yang pertama, tidak berbicara suatu yang tidak perlu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kesempurnaan Islam seorang adalah ketika ia mampu meninggalkan suatu yang tidak ia perlukan. Pendengar, ucapan yang tidak perlu adalah ucapan yang seandainya Anda diam tidak berdosa dan tidak akan membahayakan diri maupun orang lain. Seperti menahan diri dari menanyakan suatu yang tidak diperlukan. Contoh pertanyaan kepada orang lain, apakah Anda puasa? Jika yang ditanya menjawab ya, maka ada kemungkinan membuat orang tersebut ria. Jika dijawab tidak, padahal ia puasa, maka berarti dusta. Jika yang ditanya diam tidak menjawab, maka bisa dianggap tidak menghormati penanya. Dan jika menghindari pertanyaan itu dengan mengalihkan pembicaraan, maka hal tersebut akan menyusahkan orang lain mencari-cari bahan. Penyakit ini tidak lain disebabkan oleh keinginan kuat untuk mengetahui segala sesuatu, atau berbahasa-basi untuk menunjukkan perhatian dan kecintaan, atau sekedar mengisi waktu dengan cerita-cerita yang tidak berguna. Padahal perbuatan ini termasuk dalam perbuatan tercela. Seorang yang beriman harus sadar bahwa waktu adalah modal yang paling berharga. Jika tidak dipergunakan secara efektif, maka akan merugikan diri sendiri. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut akan dimintai pertanggungjawabannya. Ucapan yang keluar bisa menjadi surga neraka. Karenanya, kita harus melatih diri senantiasa diam dari hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menjauhi fudul kalam, yakni berlebihan dalam berbicara. Pendengar yang budiman, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Ia mencakup pembicaraan yang tidak berguna, atau bicara sesuatu yang berguna namun melebihi kebutuhan yang secukupnya. Seperti suatu yang cukup dikatakan dengan satu kata tetapi disampaikan dengan dua kata, maka kata yang kedua ini disebut kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, berbuat ma'ruf, atau perdamaian di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, beruntunglah orang yang dapat menahan kelebihan bicaranya dan menginfakkan kelebihan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan seorang ulama pernah berkata, seorang mukmin ketika hendak berbicara, ia berpikir dahulu jika bermanfaat diucapkan, jika tidak maka tidak diucapkan. Sedangkan orang yang durhaka, maka sesungguhnya lisannya mengalir saja. Dan ulama lain berkata, di antara fitnah orang alim adalah ketika ia lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Jika orang lain sudah cukup berbicara, maka mendengarkan adalah keselamatan. Dan dalam berbicara ada polesan, tambahan, serta pengurangan. Pendengar, itulah adab lisan yang kedua, yaitu menjauhi berlebih-lebihan dalam berbicara. Selanjutnya, adab yang ketiga dalam menjaga lisan adalah tidak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Pendengar yang budiman, pembicaraan yang batil adalah pembicaraan yang mengandung maksiat, seperti menceritakan tentang perempuan, perkumpulan selebritis, ghibah, dan lain sebagainya. Pembicaraan seperti ini adalah perbuatan haram yang akan membuat pelakunya binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan ucapan yang Allah murkai, ia tidak menduga akibatnya, lalu Allah catat itu dalam murka Allah hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang artinya, orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak terlibat dalam pembicaraan batil. Kedua hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya, atau orang-orang yang menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah menghindari jidal, yakni berpantahan dan debat kusir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan dalam agama yang tidak sesuai dengan aturan syar'i merupakan salah satu di antara penyakit lisan yang sangat berbahaya. Perdebatan merupakan sebab terjadinya perpecahan, pemutusan hubungan, saling menjauhi di antara sama kaum muslimin. Perdebatan juga bisa menjadi sebab keras dan sesaknya hati, karena bisa melahirkan kedengkian kepada kaum muslimin yang lainnya. Selain itu, banyak waktu yang terbuang sia-sia akibat melakukan perdebatan ini dan kurangnya manfaat yang lahir darinya. Perdebatan yang tercela adalah usaha menjatuhkan orang lain dengan menyerang dan mencela pembicaraannya, menganggap bodoh dan tidak akurat. Biasanya orang yang diserang rasa tidak suka, dan penyerang ingin menunjukkan kesalahan orang lain agar terlihat kelebihan dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesombongannya karena kelebihan dan ilmunya dengan menyerang kekurangan orang lain. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alai illa utul jadal." Tidak akan tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah kecuali mereka yang senang melakukan perdebatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, perdebatan akan mengeraskan hati dan mewariskan kesesalan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, cukuplah engkau sebagai orang zalim bila engkau selalu mendebat. Al-Auza'i rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka Allah menetapkan debat pada diri mereka dan menghalangi mereka dari amal. Pendengar, menghindari perdebatan dan saling membantah sekalipun kita berada di pihak yang benar merupakan suatu yang terbaik. Perbuatan ini akan mendatangkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa istana di taman surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari perdebatan sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Dengan demikian, hendaknya kita selaku hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menghindari perdebatan walaupun kita berada dalam posisi yang benar. Kemudian jaga lisan kita dari perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, yaitu menjauhi al-khusumah, yakni pertengkaran. Jika orang yang berdebat menyerang pendapat orang lain untuk menjatuhkan lawan dan mengangkat kelebihan dirinya, maka al-khusumah adalah sikap ingin menang dalam berbicara untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Sikap ini merupakan sikap orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim di dalam menjaga lisannya. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab lisan, dan insyaallah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da بين أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين الباب العاشر في فضيلة الجمعة dua barisnya Jumu'ati boleh doma boleh doma boleh mati Jumu'ati syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di tempat majlis ilmu dan ibadah tidak mendudukkan kita di tempat maksiat dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita masih hidup di dunia untuk mencabangkan amal ibadah batang tubuh sehat alhamdulillah nikmat besar sehingga nikmat ini kita gunakan beribadah lawan Allah mudah-mudahan pekerjaan seperti ini terus menerus selama hayat masih dikandung badan sehingga kita dapat petunjuk Allah terus menerus kawan nuntut ilmu sambil beribadah dan inilah tujuan kita hidup di dunia adapun begawi, pecari, berhimat, bampas pangkung itu adalah memperlancar ilmu dan ibadah bukan menyetop berhenti beribadah tetapi adalah berusaha itu supaya lancar beribadah jadi mengerti bujur dulu nang diusahi isukan kamarian tuh memperlancarkan atau menyetopkan bilanya memperlancar syukur alhamdulillah karena kita perlu bid dunia hasanah atur dahulu dunia hanyar atur akhirat rancak dulu badakan bid dunia hasanah badahulu bid dunia hasanah kalau dunia hasanah nyaman segala-galanya kalau kita bapak genu ke orang bahari nyaman bayi batu tak tenang sedikit karena kita bukan wali karena kita perlu persiapan hidup kelangsungan hidup hendak jua kaya urang babaju tape hendak jua rumah kaya urang hendak jua bekendaraan kaya urang tapi kita alhamdulillah sudah di dunia kaya apa aja kaya orang aja berpakaian sudah baru mah kaya orang kalau hendak labihan ini nak ada tahu dia cakanya berpakaian cukup di awal cuma hendak dua lamari
2: ada nama jualin.
1: Lamari halus. Nintu neng kada kaingatan nentuna. Cakanya sekedar kanyang awam menutupi hidup cukup aja sudah. Cuma anak bekindai. Nah, itu pak, jangan tertipu hidup. Jangan tertipu hidup. Hidup bisa kali aja raja ulun bicarakan. Bila nang sakali ini berhasil untung kita, bila nang sakali ini gagal kita rugi. Hidup tidak terulang kali yang kedua. Sapanya jadi jangan mati. Garing aja kada kawan nuntun ilmu beribadah. Apalagi angak-angak. Nah, tampuluk siha. Alhamdulillah, mudahan diterima Allah. Amin. Surga kan neraka itu terserah ampunnya. Ampunnya menetapkan surga, surga. Ampunnya menetapkan neraka, neraka. Ridho apa yang ditakdirkan Allah. Tapi kita kada mungkin mun ampunna kita beibadah cangkal baasi kada mungkin membuat ke dalam neraka. Jadi surga neraka itu kada perlu ditakuti, kada perlu dikehendaki seorang gawi do. Bila manggawi pertanda orang itu anak surga. Bila nya melanggar perintah Allah berarti seorang hendak masuk neraka. Nang kisah neraka surga di darat itu spesial kisah neraka aja. Kisah neraka itu spesial. Berapa tahun-tahunan dan iyalah kok 7 itu enggak nerima ajanya sa'il laga sakar jahim jahan iyalah sa'il muntung pada kau ditatap parapa parabus badusta. Nah ini besar banyak muntung nang kedua sair akibat harta kada bajakan gara-gara harta. Jadi jangan dibunguli harta. Han, imbah musim khatam pagi tu ranai si im hinip diam kada tada dengar kerutuk bajakan bedek. Urang sunat baundangan na kada akan di kampung na hari anu Jumat imbah bada datang ke rumahku aku bajakan sunat. Nah, supaya urang kada tumah jahat. Napa urang pahaji kada bajakan? Ujar seikung aku tahu aku tarawan di sini. Sin babagi bana ikam na kan ikam tu sugih pang di presiden. Nah, supaya jangan tuh maja mun sangka urang jahat kena Pak Haji kada bajak berlayan je julung nah jurang Pak Haji kada midaya alim kada bajak sidin supaya jangan sangka jahat karena urang menyambati akibat kita. Usahakan orang kada menyambati karena kita amun kita disambati urang kasar aja dan kita santang sudah. Kisah neraka pulang tak boleh kurang menyempalang dulu pokoknya kacamata andak dulu
2: ada apa kecuali
1: alat tol kacamata. Nah maka berucap pulang bujubaya berucap pulang mun maasi akan guru bakri itu kita jendang mau bacaan nah mana ngarinya bacaan nah guru bakrinya ini berduit saurak ada man muarja ulun sudah padahkan kalau dunia kita masing-masing jangan tak umpah-umpah pian kada umbar itu apa? Kada jadi masalah. Iya nak ujar guru sama umbar itu 5 tahun nang ngaji lawan aku kada tahu di rumahnya, kada tahu di aku membari ini kada suah dan ada hubungan guru lah gitu lah, berguru lah seorang berguru ada guru sama umbar ucap nang itu ada 5 tahunan berguru lawan di urang-urang itu sini kada tahu, yang kada tahu membari ini suah, menyambati pulang. Beguru lah kita. Kada ada pangpaguruan tu minta dari ibu itu kada ada. Pantang pamantang pamantang calo tak tak tamah calo tak pamurunan tamah tamah calo tak pamurunan. Allah harap nyanyi aja ulun. Sekali lagi banyak nyanyi. Tongkarepe. Ahai tulang bawah bahu masa dikit tahu tang lawan orang. Tongkar ripik, hai tulang bawang, bahu masa dikit, tadu di pada urang.
2: Ini bahu masa aja nih.
1: Nah, pamunang, kalau nyor, kalau nyor, kalau sor, kalau sor. Bebangko, bebangko, tipe, kalau dia begawi napa-napa, berpikir rancang dunia kada, akhirnya kada. Begawi dunia kada, akhirnya kada ada. Kulinjang, kulinjang, kulisor, kulisor, golang balik, golang balik. Itu ujar arwah guru saman kada manusia. Kambing. Kambing. Kambing. Jadi kirim kita bakal nih minimal manfaatnya dunia apalagi akhir harus ada bermanfaat. Tidak ada kata-kata orang beriman ini menganggur. Harus ada manfaat. Bibinian yang menganggur. Kuring aja kambing. Hanya anak guru itu dibawa beribadat. Napa kalian dibaca? Boy kawan. Oh bandir, boy urang. Ada jauh gawian. Pacang anak rakadun. Nah. Api neraka 3000 tahun gelap. Nah. 3000 tahun dinyalakan malaikat. Sudah dipadahkan 1000 tahun ditiup-tiup cahaya putih cahayanya merah cahayanya merah 1000 tahun ditiup cahayanya putih 1000 tahun ditiup cahayanya hitam. Makanya orang dalam neraka itu ada putih kuning hirang. Menasa tahan aja yuk. Nah begiringan iman kita. Kalau iman kita kuat takutannya. Kalau iman kita tipis kababai takut. Bah pacang matian yang pacang matian migizit aja mati. Migizit. Nang paling popularitas lagunya popularitas. Nang sakit gigi tuh, ya tuh. Tahu jangan nang tua sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada putus cinta. Makanya pian kada usah menonton TV. Kaya nang ketiga, kada sampai. Nah. Mun orang beriman ni kada tahak ada sambayang sambayang sudah cuma kalau kalau sama kada sambayang nanti pulang takutan nanti pulang takutan sambayang sambayang sudah tarima ada nah supaya ditarima apa jamaah sambayang sudah dibicarakan kelebihan sambayang ayo tuh kamu keampar pasahapan nah nini nah anak bayi maman tuhai makanya orang bahari kesayangan lawan minan tuh sampai bau jabah subuh tuh maka biar nih orang kesayangan lawan minan tuh begarak minan tuh supaya berjamaah cuma tarait kata-katanya basu buto sudah paiku basu bajunya
2: diwasa.
1: Napa tidak tawakan kayak itu kalau basu buto cuma kada nah makanya koma sama membaca Al-Qur'an tu takwa ka waqaf raum ada wakaf lazim ada mimmar tadina. Nah lalu itu sama sakta itu tahu supaya titik komanya itu ada sebabnya pian bilanya bacaan tarait masyarakat agar padahal bacanya masyarakat agar supaya tanpa tarait masyarakat agar ya Allah sama bacanya basubuh tuh aturannya basubuh tuh nah supaya jelas basubuh halagi tuhai ini cuma kata-katanya basubuh tuh basubuh tuh nah kayak itu juga bacaan Quran tuh itu juga tarait kan wakaf lazim pala yasuka qawluhum bisa wakaf lazim pala yasuka qawluhum tuh hal itu banyak pala yasuka qawluhum kap kecil kap besar pala yazung ka qauluhum ngene pala yang ka qauluhum nang apa jula minum kopi kakao sian mudah-mudahan diterima Allah taala kita mengaku ai sudah mengaku am kita mengaku am kita ni banyak kurangnya uja orang pahalamun mengaku am kita ni abi kita ini banyak kekurangannya menangis kita imbah bama kenapa menangis sama bama laki begini kadang menangis si ama itu ada sekalinya kayak ingatan laki begini menangis genangan nasan Allah menangis membaca Quran sekalinya kayak ingatan kada perlu itu kada perlu sakar. Nah, jadi mendorong sembahyang berjamaah supaya diterima Allah. Terima kada pun sembahyang supaya diterima sembahyang labar jamaah. Bagus bae ilmu Allah. Bagus bae ilmu mun kada bagus bae ilmu pai ambihan kita. Syair ladza zakar jahil. Mengikuti kehendak hawa nafsu ujar kita mengajakan hidup napa ujar nafsu amun kehendak hawa nafsu ini kada ada puas-puasnya matahari hendak ditungkati bagawi matahari hendak ditungkati matahari hendak ditungkati siapa supaya jangan kadep-dep maksiat nafsu tidak pernah seluruh permintaannya kabul. Dan jadi undang-undang Allah sama dengan undang-undang pemerintah. Melanggar undang-undang Allah berarti sama mengaku hendak masuk api neraka. Melanggar undang-undang pemerintah sama mengaku hendak masuk penjara. Sama. Contoh. Melanggar undang-undang Allah sama pengertiannya aku mau masuk api neraka. Ujar Tuhan tudungi kepala tu bungkus lawan kakamban sarodo seorang membuka berarti aku hendak masuk api neraka. Aku tahan aja.
2: Seorang gila tahan.
1: Jangan berlepas mantang-mantang rambut besit.
2: Kelihatan
1: kan Umma awal ada kau membandingkan kata kau membayangkan amun nang Tuhan di muka Allah ri basir belum bail rok kinjut-kinjutan ya Allah para kiamat di dunia ini lahir jangan itu ibadah jangka tapi bila turun membuka aurat ibadah kada terima ada dalam kita bicara iya ulun tata itu ari mapada ari kalapangan ari Risanayan, anak asampit. Si Din tuh anak kulika Jawa, orang Jawa. Patuh laun ulun sekalinya, guru di sini. Napang. Kalau Banjar sini hebat agama, pernah majelis salimnya banyak. Mbak saya mau ngain nangarap deh. Fanatik di seluruh Banjar. Kalau di Jawa tuh majelis salim ada yang banyak kayak di Banjar. Alakian yang ini. Tapi je sini pulang macam nang apa je? Nah je sini lah. Nah. Di Jawa tu bujur aja ya, ada majlis salim bisa ada banyak ada sadar ini. Mun di majlis salim dipot, amun menjadi majlis salim, amunnya keluar pada majlis salim, lalu baru lain pulang utang. Lain potongan silahkan aja, tapi tetap dalam koridor menjunjung perintah Allah menutup aurat. Kayak apa potongan? Tapi menutup aurat. Berdiaman. Bujur juga aja kok. Nah, masuk ke dalam pesawat. Aku baju kaos buat ke dalam selawar, biar jangan. Masuk ke pesawat sekalinya tatain napas benar.
2: Mubazir.
1: Tatain jujur tuh. Maka kursi pesawat halus tuh kan. Pesawat halus tuh kan bilang tadi pak benar. Bah handa titi ya haram. Kada di tim mubajiran.
2: Gogoreng aja dah.
1: Allah.
2: Nasib.
1: Duda tak kuning ya Islam. Nah, kita boleh kira. Jadi undang-undang Allah kesimpulannya juga kayak undang-undang. Lain undang-undang yang dikeluh-aluh itu lain. Undang-undang Allah tidak ada beda seperti undang-undang pemerintah. Berani melanggar undang-undang Allah sama mengaku saya ingin masuk penjara. Saya ingin masuk api neraka. Berani melanggar undang-undang pemerintah sama bau ucap saya ingin masuk penjara. Sama. Jadi saudara di bapak dehiam anak tenang. Kita ini Islam, taati peraturan Islam sampai. Tapi insyaallah biarlah. Insyaallah munnya sekolah agama kada saut kita salang suruh. Ya loh, amunnya sekolah umum bisa kita menyuruh. Sedangkan kita dijawabnya pulang-pulang. Bahayanya umma nangin tumbue, ngintum ai bahari sudah. Tuha dinya kada tahu zaman waya ini. Ni zaman waya ini memangnya hukum itu berubah. Hukum itu berubah. Kada. Nang maandak hukum itu Allah Ta'ala tadahulu pada zaman. Hukum itu tadahulu pada zaman. Harus zaman menuruti hukum. Jangan terbalik hukum menuruti zaman. Contoh. Bo. Kupiah lawan kepala. Contoh, kupiah lawan kepala. Sekalinya bayar manukar di pasar, kupiahnya kehalusan. Apa kupiahnya dirubah atau kepalanya ditarah?
2: Kupiah.
1: Nah, lain orang halabiu, lain pulang. Nukar kupiah di pasar, dirasuk ke rumah kada sadang.
2: Begadalah, mah.
1: Jadi harus zaman menuruti masa. Jangan masa menuruti zaman. Harus zaman menuruti hukum. Jangan kebalik hukum menuruti zaman. Siapa ada boleh bibini anak kaya orang? Pakai boleh. Apa aja nambahkan Allah Ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu elok katuju orang-orang nang elok-elok nang bagus-bagus. Tapi tetap masuk dalam koridor hukum. Tahu jangan nanti waktu ini koridor.
2: Polidor gitu deh.
3: Genangan sidin kandur. Allah syukur bada kita nih dapat rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rezekinya? Ya ibadat deumeun. Tu rezeki. Amun rasa bauntung datang mangga ini bah nyanya. Amun rasa terpaksa bah rugi rugi. Satengah hariana caranya mana rada berapa ulia. Nafsu. Tapi mun nafsu itu kada jahat-jahatnya lo kok. Nafsu kita bicarakan sudah 7. Nah, lalu pembicaraan kita malam Sabtu 7 bae. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin ar-ridha 'anil nafsi. Sumber kejahatan manusia itu karena ma'asyiakan hidup napa ujar nafsu. Tak perdaya diri kita. Tak perdaya diri kita karena diperbudak oleh nafsu. Amun kita nih makanan sarba cukup insyaallah. Ujar Nabi makan itu sekedar kenyang asal bisa menyambung hidup beribadah. Yakfi kalu qaimat yutimnas sulba. Yakfi kalu qaimat yukimnas sulba. Cukup ikam beberapa suap akan menegarkan hidup kawa berdiri tegar. Bila kawa beribadah asal sanyang perur kawa beribadah ya. Jangan handak anak handak nembalabian ini kita baik handak nang jadi kata beribadah handak balabian. Handak balabian juga alhaqumut takkan. Jangannya sekadar kanyang aja, iya benar. Tidak kanyang, awam ibadah. Handak labihan, kada puas, muat labihan. Amunnya pun yang menguji orang wah ini. Kalau kita mencari untuk kebutuhan hidup, insya Allah cukup ya. Apalagi kita berniat berusaha tu handak membantu keluarga, berusaha tu handak bersedekah. Dulu kok labihannya tu nyaman handak bersedekah. Karena aliyadul ulia khairun min yadis supla. Tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta. Usahakan dintuk. Jangan bintok lah, jangan itu. Tapi kalau orang ditok kita syukur alham, pemberian orang kada boleh ditolak, diterima. Kalau ditolak orang memberi som. Nah, jadi kita kada boleh meminta bila orang memberi kada boleh ditolak. Dan pemberian orang kada boleh dihinakan. Kenapa kau orang beri senang? Guru sakumpul ulun bawakan hintalu. 20 buku pamulaan ulun betamuan tengah malam. Bawakan hintalu. Uma aja sini ibu ikam senang banar izin. Nyaman maulah wadai pada hintalu kenapa? Murang anak menukar nyaman ya. Cuma senang. Menyenangkan asa bepala kita apalagi pemberian kuitan. Nah toh aku tang bisa memberi ikam waloh aja Tuhan bulik dihalabi waloh aja diberi
2: waloh terus.
3: Nah lalu bau ucapan mawaloh nih maede derjanya motor ulun nang 200-300 juta dibuat waloh mah aduh kada usah waloh macam benar. Jangan. Mun dihinakan pemberian sidin tu tak karucut sidin. Jangan. Hormati. Nama ulun buat malah. Caliat motor ulun benajen. Motornya halus mai. Kayna lain kali ulun ambil pulang main lah. mawaluh waluh mamani lain pada nang lain. Mama waluh mamani pilihan sidin sidin sidin manu paungan kada sambarang. Wih, lajin bak malian benar. Waluh mama ni nyaman benar, nyaman benar. Ulun senang dibari ini. Pian beri duit dan ulun lawan waluh ni. Ulun pasti ke tujuh waluh. Umpah sini, baginda. Waluh ulun ni sini setengah bulan di baru di bawah nama di bawah ranjang aja. Ranjang otak orang itu pak. Makin baca cari orang Tuhan itu ni kasuhan sini. Mendihinakan itu cari sini. Belum tak baca lagi kita. Jadi jangan kita kada boleh tamak. Kalau di baru kada boleh menolak. Kita kada boleh tamak bila orang memberi kada boleh ditutu. Pemberian orang kada boleh dihina. Asa malah jadi tika. Ya lah. Kebiasaannya berlawanan nanti kada. Apalagi pemberian mama lawan abah. Allah. Ingat. Sumbangan dan pemberian mama abah walaupun besar, orang tua menerima. Pemberian mama dan abah kepada anak, bantuan mama dan abah kepada anak walaupun banyak anak menerimanya rasa sedikit. Tapi sebaliknya bantuan dan pemberian anak kepada mama abah walaupun sedikit, mama abah rasa besar. Ujur kah? Nantu hatua merasa. Allah. Bailang lawan mama abah menjelang hari raya. Tukarakan. Dan para hari raya tukarakan tapi di banjian. Ubralan 310.000 310.000 air murah ada
2: 10.000 setelah
3: maka betulisan bolan ditanggung ada luntur ditanggung mulai ada luntur ditapas luntur. Bawa ikan oleh sungai umat sidin dan aran sio-sio. Kenapa dia orang bahasa Indonesia sio-sio kenapa bujubai bari-bari ulun ilmu nang uja orang tua kan di kampung sio-sio kenapa bahasa Indonesia ada tahu juga amun itu kan bahasa Indonesia itu alahan pada aku lagi. Ayo pang nak ahli-ahli pang menulis bahasa Indonesia nabi. Orang tua tu sio. Napa je? Anang ini Pak Amir je madak ibu nanoni Pak Ma. Lain. Sio. Suka tu bang. Gembira. Jolong ah. Maka habang tapi. Naba ulun kawa memenukarakan lawan bian ini aja. Oh, lalu danu sendiri kita kada tahu nang mana lingit tapi nya mana asar kada tahu. Dulu sungai aja berdiam. Kabanjir tu kan tabarongan lah itu kabanjir tu. Datang lalu ulun kai sini nah nak tarawih. Song-song tu tarawih kai. Ujar buhannya kai penampilan. Tapi habang nih nah kayak pengantin aja kayak ini orang hulu sungai itu bilanya baju putih tapi habang pengantin nih. Ukai siapa nama nukarakan tapi yang habang warnanya tuh bagusnya balangnya bagus tapi kasar. Maka kai lalu gua ucap otoh kok di Banjar tuh kan. Nalih ke mencari ayah otoh kotok. Aku sayang benar kami. Benyak tulah kalahnya mailangnya aku kan bermotor. Kalau lamber kan masih gue lamber dan belum kupakai. Padahal motor tu motor karimitan. Nang inyam bawa tu motor karimitan. Bayar muka 10 juta aja. Harganya tangan 200 juta. Banyak ada misal orang belum. bahkan mesin ngalih mancari kaya otok-otok bermotor tapi kemarakan nina tak hanya ada otok-otok ada tak ada betah asli bahasa sini tak hanya tak ada otok itu mandok anak-anak tak ada betah biar oh makam otok-otok otok harganya murah kalau lambat sembuh ibu coba orang nak kayu lagi kalau tahun kada jadi restan kalau tahun sidin himo padahal pemberian anak nilainya harus gembira rasa mesra tapi si anak lihat si anak lalakinya dibiniakan bibininya dilakiakan jujurannya ditambah hiakan jujurannya murah dikawin makan kalamunya ada cukup muka daripada anda melakiakan anak-anak dipakai getalan hen lalu sini tambah hiakan imbah kawin pulang dimudahkan habis dicari setah benih dikurupakan sini han mengandang akan tu rumah kada kamar di kandang kalau kuinya ngalih kada betinju kaina mun ring tinju tu kada berengnya keluar nah keluar ring tinju tahu jua kan diulakan kamar papan tipis kalambu mai gerangan jati lah kada ulahan amun tai ranjang bah habis setahun jar sidin anak menerima sesudah itu dimudali pulang minantuk mana min mana tuha minantuk min tuha mana min mana tuha berapa ikung sudah minantuk tiga sekalinya gawian mamang anak kada besar udung kemana-mana orangnya sudah tiga minan mana min tuha mana min mana tuha double x dimudali sidi ya kalah nah, dihutangi sidi diirit pulang berusaha sehingga anak tadi kayak orang dua anak menerima pemberian kuitan rasa ada besar intinya aja asa kada berjasa kuitan padahal melahirkan membesarkan itu kumanyak ulah akan malaki akan apa lagi memudaliakan macam-macam anak menerima pemberian orang tua rasa sedikit berbeda kuitan mudahan mama abah kita dapat rahmat Allah ada kelembangan anak menerimanya masih sedikit tapi kalau kita memberi mama abah menerima rasa besar dan kalau mama abah itu pian paham tukar anak itu kayak apa ada mau ada ulun lagi menukarakan kada pembapaan yang kada menukar asam karena sini bila asam Jawa itu luar biasanya sabujunya padahal limau asam ditukarakan itu masam takaran nama masam itu nah di cikipi dirasani yang bakas itu masam tapi sini lain bilik manis banar sini nyaman banar nih bisa benar menyenangi hati anak jadi kita kayak itu pemberian anak disenangkan kayak itu kita bilangnya anak memberi lawan kuitan jangan mawadah dan gembira kayak itu juga lawan orang jangan main akan om aja yang ini dia tarik jari aku banyak di kulkas aja banyak ada usah aku banyak kada mau mendengar orang babacaan, kada menghargai pemberian orang. Syukur ikam memberi aku anak benar nang kaina masakan nang airina. Kada seorang banyak kah? Urang digembira kan orang memberi itu jangan nang dasar kada mau manuntut itu nang si diang yang kan. Nah, mau benar si diang. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan Mamandirnya mana? Mamandirnya mana? Ingat kau jangan guru sakumpul. Guru bangnya itu mengirimi surat. Dua dengan hadis nang paling alih dia malakal. Dua hadis nang paling alih dia malakal. Sulit. Pertama mahsin man asa'a ilaihi. Kedua min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ahsin man asa'a ilaika itu paling sulit dikerjakan. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Kawakah kita mama? Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Amun orang berbuat baik, kita berbuat baik itu biasa. Tapi kalau orang berbuat jahat, kita tetap berbuat baik, itu namanya luar biasa. Siapa yang berbuat jahat ni? Laki, orang terdekat tahun kita. Siapa yang berbuat jahat ni? Si laki nang bini berbuat jahat. Nang laki tetap baik, nang bini tetap baik. Kawawa kita mahamalakan. Han, memandir zaman ni. Hanya dicoba, hanya dicoba. Sudah tengah malam aku. Ya Allah, binasakan orang itu. Ya Allah, ya Allah. Kada akhlak Rasulullah. Kalau akhlak Rasulullah tetap mendoakan kayak apa ya orang jahat jahat tetap didoakan baik. Amun kita orang jahat itu bah, doakan dia supaya orang itu lain akhlak Rasulullah. Kalau akhlak Rasulullah tetap didoakan baik. Makanya kita orang beriman, apa yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Senang, jangan ada sangkal malam. Kada ada stres orang beriman, sedih kada ada. Orang beriman tidak ada sedih, orang beriman tidak ada stres, apalagi hendak membunuh diri. Ini kena laki membunuh. Seorang lalu buhurai rambut, berbalik rambut, berjalan dalam alam, tak stres kan? Apa yang ditakdirkan Allah itulah sudah yang terbaik untuk kita. Ini mudah dibicarakan. Berbuat baiklah orang yang berbuat jahat. Ini mudah orang kada marubah hujan tahun kita tetap kita berbuat baik dunia. Berarti paling berat. Makanya guru bagi-bagi kirim surat deng nang paling alih dengan diamanakan hadisnya ahsin manasa ilaika. Tahu ai sudah inya tu pada hujan tetap kita baik. Ada nafsu kita apa bujur? Nafsu kita apa ya? Nyaman bo satuan itu dibaiki bagi dayanya mano aku. Itu siapa dan mengucap tu nafsu. Kalau akhlak Rasulullah tetap berbuat baik. Makanya ujar ulun manikakan akan mahasiswa. Unjuk rasa. Tidak memecahkan masalah. Nang memecahkan masalah itu di kursi bundar musyawarah mufakat. Di mana jalan keluarnya? Tidak ada nang bakal kacaingan bemusuhan itu jalan terbaik. Jalan terbaik adalah musyawarah nang mana bagus, jangan unjuk rasa, jangan apalagi nervis. Tahu jangan Tuhan yang nervis. Nah, jadi orang beriman itu gak ada sedih karena kita sudah bikin ikrar perjanjian setiap subuh berjanji dengan Tuhan. Nabaya. Setiap subuh berjanji lawan Tuhan. Di doa mun aku baca hafalnya. Memulai itu nang alih. Napa jar? Falakal hamdu ala ma qadait. Yalah. Palakal hamdu ala ma qadait. Lawan engkau ya Allah kami mengucap alhamdulillah dan memuji kepada apa nang tak di apa yang engkau takdirkan. Apa nang engkau takdirkan kami senang ridha. Sakalinya maungut menyesali takdir itu. Kadada tiwas maniwas orang beriman. Tidak ada. Ikam juga soal ini kayak. Han mun nang laki aja nang kayak ini tahu nang bini bamae nang bini nang malawas kana saurang juga ada saurang juga bawa di mana saurang juga bah jenang laki ya mah kada masuk. Apa yang ditakdirkan Allah palakal hamdu bagi engkau ya Allah kami memuji apa yang engkau takdirkan. Sekalinya ditakdirkan Allah laki babini, ditakdirkan Allah Ta'ala seorang susah, ditakdirkan Allah Ta'ala macam-macam nang kada nyaman lawan nafsu, lalu kita sedih, lalu kita kada ridha lawan takdir, maka palakal hamdu ala ma qadait. Berarti bacaan itu apa yang dikatakan anak-anak kita tamat di luar rincung di dalam mantap juga ini mantap mudah-mudahan kita kau mengamalkan membacakan dana buah risikonya dicoba Allah Ta'ala genangan orang-orang alim itu bebas cobaan. Maka jar pangabulan dua guru sakumpul tuh wali nama wali saurang cuci darah dua kali seminggu tuh berdua lawan buat supaya ambihakan itu pandir orang bungol ya pak maka pangabulan dua minta banyak orang mengantar minta anu saurang aja pangabul dua orang wali lah wali nama wali secara zahirnya bujur lah secara zahirnya tapi dalam ilmu tauhid kurang kepada tauhid dicoba keluarkan dia senjata yang dalam ranjang itu nanti makalah bujur baya ken dua kata lah kok seperti cerita Abdurrahman bin Auf Exipor impor Exipor lawan impor apa perbedaan Exipor impor impor artinya apa impor artinya apa artinya nang di luar ke dalam makan impor Exipor artinya apa nang di dalam berarti lanjang bujur wah nang di dalam dan luar kata artinya kada nang itu kada barang tahu jangan itu aneh ekspor impor kiraan sini mumpur bebigi iya itu bahari jurang sakulah makanya beganda kada beleki cocok aja kada tahu nang itu ekspor impor aja kada tahu. Nah, apalagi nang ilmu-ilmu orang bayi ini Allah. Menulun angkat tangan dalam ke anak-anak ini angkat tangan. Angkat tangan talimnya. Himpun ini talimnya. Talimnya. Aku baguruan ke anak-anak bilanya anak siapa di telepon baguruan. Talimnya kada sok belajar ya Pak. Jadi kita jangan bawa alim. Memicik himpun aja kada bisa. Memicik itu kada salah picik dan kadang-kadang tapi cik memati saris kurang-kurang menalu pun tapi cuma mati kan lihai ke kanak kan lihai ke kanak kan jangan bakal aku harap jangan bakal aku harap lain pun yang ada bisa memisi misi aja bisa harga apa jadi kita hendak menghinakan diri itu ada aja hendak menghinakan diri jangan bakal aku harap hon berapa jam sudah belum membaca lagi. Tapi ilmu kita dapat daun kuitan kayak apa, nafsu kayak apa, sembahyang berjamaah banyak bahasannya tadi itu. Takdir Tuhan jangan hati mangkal sangkal. Dicoba oleh Allah Ta'ala. Kita hidup ini ada mau pengen cobaan. Ulu sudah padakan. Kita menganggap dari

Semua adalah ujian cobaan. Tapi mun orang paham arti ujian, dia senang. Makin banyak ujian, makin suka. Rancak ujian, rancak naik kelas. Dan kada bisa naik kelas belum ada ujian. Dan ujian itu, ujian itu gurunya kada mungkin di luar kemampuan murid-murid diuji. Pasti kemampuan si murid itu menjawabnya. Kalau guru menguji murid di luar kemampuannya, guru itu zalim. Apalagi Allah. Apabila Allah menguji lawan kita, berarti kita sudah sanggup menang. Begiringan martabat orang itu, kalau martabat orang itu tinggi, ujiannya berat. Makanya ujian siswa berbeda dengan ujian mahasiswa. Nyaman aja kalau memaham tuh. Hah, masuk aja loh. Tinggal mengamalkan aja gitu. Munang mendengar aja kada paham, lagi mengamalkan. Dahulu bah, bila tak kena ujian tu bah, hati bilang kalauan Allah Ta'ala sarik sampai mengaluh di dalam hati. Kenapa Tuhan ini makin baik-baik, makin makin dicuk, makin tahun dahulu, biar ulang dalam hati tahun dahulu ada membaca surat Waqiah, nyaman aja hidup. Makin dibaca surat Waqiah, bertambah hutan kayak apa ini Allah Ta'ala. Nah, ada apa? Semakin tinggi pohon, semakin deras angin menghantam. Iya, jangan coba-coba menjadi sebatang pohon yang tinggi kalau tidak tahan ditumbangkan angin. Semakin tinggi pohon, semakin deras angin menghantam. Nyaman lah ini, apakah? Tak ada seorang tabar, enak. Kita boleh ke pasang kacamata. Kada ada pian aku nanggulah dan lengkap kaya ulun ni kada. Sampai kacamatanya tu dikumandu. Cari apa yang guru? Kada ada nak anda kacamata. Ada ada orang jadi guru nang itu. Pasang kacamata pengumuman. Ingat ulun guru-guru ulun bahari lah, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Jadi je sidin dan bisa dipacul pulang kacamata. Pacul loh. Bilang lesir-lesir karena ini dua tanda. Ujar guru-guru ulun bahari, persiapan mata ni balum abul. Dilancari membaca. Amun lancar membaca, mata kabur sedikit nyaman. Apalagi hafal. Nah, apa nang perlu kita hafal? Maulid. Jenis-jenis maulid. Tapakai satu-satu. Yasir. Itu wajib. Idza waqatil waqiah. Tabarak. Dua salam. Dua halawat. Dua arwah. Itu wajib. Karena kacamata bisa tertinggal. Ujar sidin bari. Rasok bala tuan. Ada. Ingat kalau guru bahari mana? Subuh Jumat persiapan. Untung aja nang tua-tua tu masih hidup. Hidup je sirin sampai subuh Jumat tu hujan. Subuh Jumat tu hujan. Nang Tuhan, nang tua-tua tu asma, kada kawa kalanggar ke masjid. Satu-satunya harapan ikam, jadi tampillah, siaplah sebelum jadi pemimpin. Ini nang ulun praktikakan di pondok. Kakanakan aku sudah pengalaman. Kekurangan-kekurangan itu jangan lagi ikam kurang. Harus hafal Yasin, idza waqatil waqiah tabar. Satu saat ikam tadundum.
Alif lam as-sajadah surah ad-dar dihafal satu sadi kam dadundungan bidai kepada hafal diri kam supan mama abai kam supan pagu

0: pelajar sup. Kadem jai, kakan ini ikam lawas bala di pesantren sana, kadapa mamam ikam mau ngusi roge, habis sambat turang, kuitan mau ngusi sambat turang, paguruan nama ajar sambat turang, ikam sudahnya, jadi kakan ini pengalaman, jangan lagi terjadi, itu kayak aku ikam, ikam jangan lagi aku aja suai, nang rusak, karena aku sudah mengalami. Iya jago semboyan doa aku kak anak adai kada hafal Quran. Ayo muridku siapa nak hafal Quran? Aku siap bangus. Mana ikam anda? Bertiga. Aku batari. Munnya membaca kainan hafalannya kita mau ngusikan kita mau ada juga syukur-syukur ulanginya mun kita mati ini guruku ini yang sana ini memarin aku bahari mau syukur bacaannya syukur-syukur insyaallah mun kita baikkan aja kalau galar ulun bulik pulang-pulang kita jangan hanya baikkan lawan keluarga nang soge. Di pengalaman sudah keluarga nang susah tu dibaiki jua alabih lagi alahan lagi membaiki daripada keluarga nang sugih nang susah dihimuinya dihutanginya nambah utang bayar pulang karena beberapa faktor pekerjaan itu terkhusus kepada keluarga yang susah. Satu, kita salamatan. Kita syukur salamatan pangantina. Nang baca lomut, ujar orang baharilah. Nang baca lomut orang susah. Mun kita kada tahu lawan orang susah, orang sugih aja. Di bapak kita aruhan. Nang konsumsi. Manggangannya menyediakan nang surung cinta itu khusus terkhusus keluarga nang susah nang gana-gana awak nang pipi-pipi anak pecah-pecah tahu lo pipi anak pecah-pecah nang lama-lama nah tambah jangan wah pengayuh nang mangaut ya Pak orang susah satu kedua apabila kita mati nang mangangkan jasad kita orang susah nang sugih di banjar-banjar kita kena padanya motor datang baru dikunjung itu nang kita patohane lah nang dipatohane kula warga nang susah nang maangkat kita ke dalam kubur nang manyak nang lima limbuhi tanah nang baca lo orang susah kada mun menerima bang bandir ulun nina tapi ulun sudah pikirakan bang dalam pangerasan ulun jurang ini pilih ulun jurang kekira rasuk aja lo menyekiran pianda ya tu guru ayah kami pang susah nang sugi suka di maharung lawan kami mual bener gue tambah jadi saling harga manggang hormat panghor soting lagi sayang betianan pula aik menggaya jenti dua laki bini tiga tugas kita akan berjalan sayang menyayangi kasih mengasihi hormat menghormati dua laki bini ya setahun tuh alih tapi nah apa alih tapi itu maksudnya badastar aja lagi belum lagi lah belum tambah cari jam 10 lewat 10 nah anak pulang aja mantap bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumat. Yalah, orang bahari luar biasa hari Jumat. Nah, anda pulang aja mantap. Sikit saja. Anda pulang aja mantap.
1: Cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita meraih 4 medali. Rahmah, barakah, maghfirah, dan syafaah dari junjungan kita Rasul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.